0: upacara hari peringatan Hari Keluarga.
1: Malaine pari siji-siji kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Lah malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Lah, ben male-malene iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung Sakit Kapundut Daten Toko Abitani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Seragen Toko Wijaya Tani 450 meter Sakilenipun Kantor Desa Japoh Jenar Seragen Toko Karyaman Nunggal 500 meter Sakidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Seragen Toko Podomoro 650 meter Sakwetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Seragen Toko Tani Jaya 3 120 meter Sakleripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Seragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan bergabung dengan rekan Indah Anjani dan tim reportase LPPL Radio Buana Sri Sragen yang sekarang berada di halaman Seda Kabupaten Sragen dalam rangka memperingati Hari Keluarga tahun 2026. Hari keluarga yang ke-33 tahun dengan tema Ayah Wajib Hadir. Kita akan bergabung dengan rekan Indah Anjani dan rekan. Halo Indah. Halo.
1: Pasukan disiapkan.
0: Mitra Buana dan sudah benar, kita akan mengikuti jalannya upacara Hari Keluarga bersama rekan yang bertugas di lapangan. Silakan, rekan Indah Anjani.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini berjumpa kembali bersama kami, tim dari Buana Asri Sragen, untuk dapat menyiarkan secara langsung jalannya upacara dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 Kabupaten Sragen tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini untuk upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 Kabupaten Sragen tahun 2026. Para peserta sudah berada di lapangan dan kali ini untuk pemimpin apel telah memasuki lapangan apel dan langsung mengambil alih pimpinan dan pasukan telah disiapkan. Dan kali ini Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIP MA sudah hadir dalam upacara peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2026.
3: Bupati Sragen selaku pembina apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan.
4: Siap. Gerak.
2: Baik Mitra Buana, kali ini pembina apel Bupati Sragen telah memasuki lapangan apel

0: penghormatan pasukan.
1: Kepada pembina apel, hormat! Rut! Tegal! Rut!
0: Laporan pemimpin apel kepada pembina apel.
2: Lapor apel peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 siap dilaksanakan.
3: Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Pembacaan secara singkat Hari Keluarga Nasional.
4: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini akan dilaksanakan pembacaan sejarah singkat Hari Keluarga Nasional.
5: Pada penghujung tahun 1941, Jepang menyatakan ikut dalam Perang Dunia Kedua dan berhasil mengalahkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Namun setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tahun 1945, Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Bersama pasukan Sekutu, Belanda menduduki Jakarta sehingga Presiden Soekarno memindahkan ibu kota pemerintahan ke Yogyakarta. Bangsa Indonesia kemudian mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi. Berkat tekanan internasional, pada 22 Juni 1949, Belanda menyepakati penyerahan kedaulatan kepada Indonesia dan mulai menarik pasukannya. Tepat pada 29 Juni 1949, pasukan Belanda terakhir meninggalkan Yogyakarta. Peristiwa yang dikenal sebagai Yogyakarta kembali ini menjadi simbol berakhirnya perjuangan mempertahankan ibu kota Republik Indonesia. Momentum tersebut juga menjadi hari yang penuh haru. Para pejuang yang selama bertahun-tahun bergerilya maupun yang pernah ditawan akhirnya dapat kembali berkumpul bersama keluarga mereka. Bayangkanlah, setelah sekian lama meninggalkan rumah demi mempertahankan kemerdekaan, akhirnya mereka dapat memeluk kembali orang tua, istri, suami, dan anak-anak tercinta. Nilai sejarah inilah yang kemudian menginspirasi Profesor Haryono Suyono saat menjabat sebagai Kepala BKKBN untuk menggagas Hari Keluarga Nasional. Gagasan tersebut kemudian disetujui Presiden Soeharto sehingga tanggal 29 Juni mulai diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Dan pertama kali diselenggarakan dilakukan pada tahun 1999. Peringatan Harganas merupakan bentuk penghargaan kepada para pejuang yang telah mengorbankan kebersamaan dengan keluarganya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, Harganas mengingatkan kita bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa. Melalui keluarga, lahir generasi yang sehat, berkarakter, dan berkualitas melalui penerapan 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014, pemerintah kembali menegaskan tanggal 29 Juli sebagai Hari Keluarga Nasional. Tanggal tersebut juga memiliki makna penting dalam sejarah program keluarga berencana. Karena 29 Juni 1970 dikenal sebagai momentum dimulainya gerakan keluarga berencana nasional yang mendukung terwujudnya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Oleh karena itu, Hari Keluarga Nasional bukan sekedar peringatan tahunan. Harganas adalah momentum untuk mengenal perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen seluruh keluarga Indonesia dalam membangun generasi yang sehat,
1: Istirahat di tempat. Klub.
3: Amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN dalam peringatan Hari Keluarga Nasional Harkanas Dr. Wihaji SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kekuatannya sehingga kita dapat memperingati momentum sakral bangsa ini, Hari Keluarga Nasional ke-33. Hari ini bukan sekedar baris tanggal untuk seremonial, melainkan sebuah jeda kultural dan refleksi nasional. Mari kita tengok kembali rumah kita dan bertanya, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Hadirin yang saya muliakan, kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak cepat. Sebuah era VUCA, sebuah landscape global yang dicirikan oleh gejolak perubahan yang sangat cepat, volatility, ketidakpastian, uncertainty, kerumitan, kompleksiti, dan kebingungan arah, ambiguity. Hari ini, disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial masuk tanpa permisi ke ruang keluarga melalui gawe di genggaman anak-anak kita. Jika institusi keluarga rapuh, arus zaman ini akan dengan mudah menggilas masa depan mereka. Maka ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional. Ketangguhan keluarga ini berkorelasi linier dengan masa depan Indonesia. Kita sedang berada di jendela peluang historis, bonus demografi. Ini merupakan peluang yang bisa melesatkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun kondisi ini bisa berubah menjadi bencana demografi, ledakan pengangguran, dan runtuhnya stabilitas sosial jika ledakan usia produktif ini tidak berkualitas. Oleh karena itu, transformasi kualitas sumber daya manusia tidak boleh ditunda, dan itu tidak dimulai dari bangku sekolah atau dunia kerja, melainkan dari dalam rahim ibu dan pengasuhan keluarga. Untuk mengkapitalisasi bonus demografi tersebut, kita harus memperkuat 3 pilar utama pembangunan keluarga. Pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Yang kedua adalah pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Di sinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental. Jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah era yang penuh tekanan, agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang resilient dan tidak mudah menyerah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perbaikan kualitas SDM ini mustahil terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di pundak ibu. Pada momentum ini, saya ingin berpesan khusus kepada para ayah di seluruh Indonesia. Kehadiran fisik dan kedekatan emosional Anda adalah penentu kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah, gawai. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital yang tidak berakhlak. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar. Wahai para ayah, letakkan gawai Anda di rumah, peluk anak-anakmu, ajak mereka berdialog, dan batasi waktu layar mereka pada hal-hal yang produktif. Kelalaian pengasuhan dan absennya figur orang tua ini memiliki dampak langsung pada meledaknya patologi sosial yang mengerikan hari ini. Tawuran antar pelajar, perundungan, pergaulan bebas hingga cengkraman narkoba adalah alarm darurat bagi fungsi keluarga sedang malfungsi. Anak-anak yang terjerumus dalam kekerasan atau narkoba seringkali adalah mereka yang kurang kasih sayang di rumah sehingga mencari pelarian semu di jalanan. Oleh karena itu, saya menghimbau seluruh orang tua, tangkal semua ancaman ini dari dalam rumah kita sendiri. Jangan tunggu sampai anak kita menjadi korban atau pelaku. Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan dirindukan, sehingga kemanapun anak kita melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Hadirin yang saya banggakan, akhir kata, mari perbarui paradigma kita. Keluarga bukan sekedar unit terkecil masyarakat, melainkan hulu dari kebijakan publik dan penentu arah pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang megah tidak akan bermakna tanpa diimbangi oleh kualitas SDM yang bermoral dan bermental baja. Mari rapatkan barisan, kepalkan tangan, dan satukan tekad demi kehormatan bangsa serta masa depan generasi penerus kita. Mari kita bangun keluarga Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter mulia di tengah tantangan era VUCA ini, agar kita siap memetik buah manis bonus demografi dan mewujudkan impian besar Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Keluarga Nasional. Cintai keluarga dengan cinta yang terencana untuk membentuk keluarga berkualitas, Indonesia kuat, SDM unggul, dan bangsa pemenang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ada yang putranya di atas 10? Tidak ada. Kalau zaman dulu ada yang selosen 15, ini sekarang sudah enggak ada 10. Ada yang anaknya di atas 7? Ada? Ada yang anaknya di atas 5? Ada. Mana? Ada di atas 5? Enggak ada. Ya udah, saya mau kasih hadiah. Enggak jadi kalau gitu. Karena pasti kalau mengelola anak yang banyak itu tidak mudah. Kita mengelola anak kita 1, 2, 3 itu membutuhkan energi yang tidak sedikit, membutuhkan ikhtiar untuk tetap hangat, itu bukan hal yang mudah. Saya ingin mencari cermin sebenarnya pada orang-orang tua yang punya keluarga lebih dari 10 kalau ada. Tapi karena tidak ada, ya sudah, hadiahnya enggak jadi. Tapi ya jangan kemudian nanti direncanakan punya anak banyak supaya dapat hadiah gitu. Baik, selamat Hari Keluarga yang ke-33 untuk seluruhnya. Semoga keluarganya sehat selalu. Amin. Dimudahkan segala urusan. Amin. Dan bahagia tentunya. Terima kasih.
1: Siap! Ruk!
4: Menyanyikan lagu Mars Keluarga Berencana. Baik Mitra Buana dan pendengar, setelah selesai antara kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Mars Keluarga Berencana.

0: Baik Mitra Buana, demikian tadi menyanyikan lagu Pembacaan Doa. Dan kali ini dilanjutkan dengan pembacaan doa.
1: Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Penyayang, pada momentum hari keluarga nasional ini, kami bersyukur atas anugerah keluarga kepada kami sebagai tempat kumpul kasih sayang, pendidikan pertama kehidupan, dan pondasi utama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Kuasa, limpahkanlah rahmat dan keberkahan kepada bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikanlah negara kami negara yang aman, damai, bersatu, maju, adil, dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Bijaksana, karuniakanlah kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, dan keikhlasan kepada para pemimpin bangsa, negara-negara, serta aparatur pemerintah. Ya Allah yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada anak-anak dan generasi penerus bangsa kesehatan, kecerdasan, karakter kuat, semangat belajar, serta akhlak luhur agar mereka tumbuh menjadi generasi guru yang membanggakan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kedua orang tua kami dan kekhilafan kami, kabulkanlah doa dan harapan kami agar melalui keluarga berkualitas, kuat, dan sejahtera terwujud masa depan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadaban. Satukanlah hati kami dalam semangat gotong royong. Jadikanlah momentum Harkanas ke-33 tahun 2026 sebagai gerakan bersama untuk menghidupkan kembali kehangatan keluarga, memperkuat peran ayah dan ibu, serta menjadikan rumah sebagai saling mendengar, saling menjaga, dan saling menguatkan. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baik Mitra Buana.
2: Ya pembina
0: setelah dilaksanakan pembacaan doa, kali ini akan dilaksanakan laporan
3: apel telah dilaksanakan, apel laporan selesai
0: apel.
4: Terima kasih, bubarkan.
3: Bubarkan.

0: Hormodol pasukan.
1: Kepada pembina apel, hormat, kut, tegak, kut.
0: Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel diikuti tamu undangan lain.
2: Baik Mitra Buana, setelah penghormatan pasukan, kali ini apel selesai dan pembina apel untuk berkenan meninggalkan lapangan apel dan tamu undangan.
0: Pemimpin apel dapat membubarkan pasukan.
2: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, dapat apel kami informasikan masing-masing kepada Anda bahwa dalam amanat Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 ini menekankan peran penting keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa dengan fokus khusus pada gerakan Ayah Wajib Hadir. Kehadiran ayah baik secara fisik maupun emosional dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan gawai, menjaga kesehatan mental, dan membentuk karakter anak. Nah, di sini untuk poin-poin utama dari amanat peringatan Hari Keluarga Nasional, yaitu gerakan ayah wajib hadir, ini mengingatkan bahwa pengasuhan bukan hanya tugas ibu. Keterlibatan aktif seorang ayah sangat mempengaruhi tumbuh kembang, kecerdasan sosial dan mental anak di era digital. Dan keluarga berencana juga harus berkualitas, mengajak masyarakat untuk mewujudkan cinta keluarga dengan cinta yang terencana guna membentuk keluarga yang berkualitas, tangguh, dan sejahtera. Kemudian untuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045, ketahanan keluarga adalah kunci untuk mencetak sumber daya manusia SDM unggul, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan. Sementara untuk fokus kesehatan keluarga, keluarga harus menjadi ruang aman bagi anak dan mampu mengenali masalah kesehatan anggota keluarganya. Baik Mitra Buana, itulah sedikit amanat dari Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk pagi hari ini Mitra Buana dan saudara pendengar yang dapat kami informasikan dalam upacara peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yang ke-33 Kabupaten Sragen tahun 2026 di kantor terpadu

0: 94,7 MHz saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: Mitra Goda dan sudah benar, demikian tadi siaran langsung peringatan Hari Keluarga Nasional yang mengangkat tema Ayah Wajib Hadir dengan amanat yang dibacakan oleh Bupati Sragen. Inti dari amanatnya antara lain bahwa diingatkan bahwa pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Keterlibatan aktif seorang ayah memiliki peran yang sangat penting dalam bentuk tumbuh kembang anak. Kecerdasan sosial, kesehatan mental, serta karakter generasi penerus terlebih di tengah tantangan era digital saat ini. Demikian Mitra Buana. Siaran langsung peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 yang disiarkan langsung dari halaman Kantor Terpadu Seda Kabupaten Sragen. Terima kasih rekan Indah Anjani dan tim reportase yang sekarang ini bertugas meliput acara upacara peringatan Hari Keluarga Nasional. Dan saya Diana Harjono sebagai petugas yang ada di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di acara hari ini, dan kita akan mengikuti acara selanjutnya.
0: Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
3: Yo, brother A to Z.
4: Yo, what's up, B?
3: Yo, what time is it?
4: Ha ha.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Seruni Sukawati. Dan kali ini bareng saya Tin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana di Seruni Sukawati sampai kelar nanti pukul 9 pagi. Baik Mitra Buana, jumpa kita di Seruni Sukawati kali ini dengan tema Kreatif Warga Desa Bagor, Kecamatan Miri, ubah limbah kulit pisang menjadi keripik. Dan tema ini bersumber dari seragiencard.go.id. Oke Mitra Buana, sebelum kita ke tip ini ya, kali ini kita simak dulu nih sebuah tembang untuk Mitra Buana yang kali ini sudah Atin siapkan ya. Kali ini ada Cakrakan dengan Kepada Hati, bisa Anda simak dulu.

Baik, Mitra Buana masih di Seruni Sukowati dan kali ini dengan tema kreatif warga Desa Bakor Miri ubah limbah kulit pisang menjadi keripik. Dan tema ini bersumber dari seragiankap.go.id. Oke, Mitra Buana, kulit pisang sering dibuang ya karena teksturnya yang keras, sepat, dan dianggap tidak layak konsumsi. Padahal bagian luar dari buah pisang ini menyumbang sekitar 40% dari total berat buah dan kaya akan nutrisi seperti serat, kalium, dan antioksidan. Daripada dibuang, kulit pisang sebenarnya dapat diolah kembali ya. Anda mungkin tidak pernah berpikir ya untuk mengkonsumsi kulit pisang yang biasanya hanya dibuang begitu saja. Peluang usaha kulit pisang sangat menjanjikan dan bernilai ekonomis tinggi.

Kulit pisang sebenarnya dapat diolah kembali ya. Anda mungkin tidak pernah berpikir untuk mengkonsumsi kulit pisang yang biasanya hanya dibuang begitu saja. Nah, peluang usaha kulit pisang sangat menjanjikan dan bernilai ekonomis tinggi. Dengan modal minim, limbah yang sering dibuang ini dapat disulap menjadi produk bernilai jual ya, seperti keripik. Mengubah kulit pisang menjadi keripik adalah cara kreatif untuk mengurangi limbah dan membuat camilan yang lezat serta menambah penghasilan. Peluang inilah yang sering dilirik untuk warga Dukuh Bagor ini ya, di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, untuk mengubah menjadi pisang keripik. Pisang menjadi keripik ini ya. Nah, Anda tentunya penasarannya bagaimana nih kisah selanjutnya mengenai kreatif warga Desa Bagor Miri ubah limbah kulit pisang menjadi keripik ini ya. Nah, akan kita bahas di Seruni Sukowati edisi hari ini ya. Tapi sebelumnya kita simak kembali nih sebuah tembang untuk Mitra Buana semuanya. Ada Mahal ini.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okey, Mitra Buana masih di Seruni Sukawati dan anda masih menyimak Seruni Sukawati dari 9.7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini dengan tema kreatif warga Desa Bagor, Kecamatan Miri, ubah limbah kulit pisang menjadi keripik yang lezat. Tema ini bersumber dari sragencup.co.id. Oke, Mitra Buana, berawal dari banyaknya limbah sampah kulit pisang yang membuat tidak nyaman ya. Sukir, warga Dukuh Bagor RT 09 Desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, malah mengkreasikannya menjadi camilan atau makanan ringan yang lezat. Nah, proses pengolahan keripik kulit pisang yang cukup mudah dan juga cara pemasarannya yang tidak sulit menjadikan usaha keripik kulit pisang atau kupis ini bisa dilakukan oleh siapapun. Sukir bersama sang istri Siti Nur Laila merupakan sepasang suami istri yang menciptakan ide kulit pisang ini menjadi olahan keripik kupis dengan merek Cap Jempol. Ide ini tercipta sekitar bulan Januari tahun 2023 yang lalu. Karena di Desa Bagor ada program usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kemudian Sukir berpikir untuk mencari ide produk makanan yang kiranya nanti bisa menjadi makanan khas atau unggulan di Desa Bagor. Sukir mengaku ya, terpikirkan mengolah keripik pisang menjadi keripik dengan harapan bisa menjadi makanan ciri khas Desa Bagor sebagai desa penyangga pariwisata, khususnya di kawasan Gunung Kemukus, Sumber Lawang, dan agrowisata sejahtera mandiri di Kecamatan Miri. Demikian awal mula kisah pembuatan keripik kupis. Jangan bergeser dulu ya Mitra Buana, tetap bersama di Seruni Sukawati. Dan kisah selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi ya. Kali ini kembali saya putar sebuah tembang untuk Mitra Buana semuanya yang masih stay tune di Seruni Sukawati.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Oke, Mitra Buana, terima kasih ya untuk Anda yang masih setia di Seruni Sukowati dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, berikut kisah kreatif warga Desa Bakor, Kecamatan Miri, ubah limbah kulit pisang menjadi keripik yang lezat ya. Ini bersumber dari sragencup.go.id. Baik Mitra Buana, limbah kupis diambil Sukir dari usaha milik temannya yang memproduksi keripik pisang. Nah, setiap harinya Sukir yang dibantu sang istri untuk sementara bisa memproduksi 5-7 kg kulit pisang dengan jenis pisang raja nangka, pisang kepok, dan pisang kepit kuning. Cara pengolahannya pun cukup mudah, yakni kulit pisang dicuci bersih terlebih dahulu ya, lalu direndam dengan garam dan kapur sirih selama 2 jam untuk menghilangkan getahnya. Nah, setelah itu dicuci, kemudian dikukus selama 30 menit hingga 1 jam. Selanjutnya setelah dikukus, kemudian ditiriskan dan dicuci kembali. Dilanjut dengan diiris-iris menjadi keripik. Selanjutnya barulah dicampur dengan bumbu dan tepung, kemudian digoreng. Nah, untuk varian rasa sementara ada original, pedas, dan manis. Sementara untuk harga mulai dari Rp1.000 per kemasan, paling kecil ini ya. Kemudian Rp5.000 per kemasan 50 gram dan Rp8.000 sampai Rp10.000 untuk kemasan 100 gram. Nah, sampai saat ini mereka mampu mendapatkan omset Rp100.000 hingga Rp300.000 per harinya. Lebih lanjut dijelaskan, kalau kemasan yang seribuan diedarkan di warung-warung yang terdekat di wilayah Desa Bakor, Kecamatan Miri, kemudian juga Desa Brojol dan Soko. Tapi kalau yang kemasan 50 dan 100 gram sementara hanya di wisata New Kemukus Sumber Lawang dan Agrowisata Mandiri Sejahtera, Kecamatan Miri. Tak hanya keripik kupis, ke depan Sukir juga berencana akan memproduksi cherry pink dari nasi. Oke Mitra Buana, bagaimana kisah selanjutnya mengenai kreatif warga Desa Bakor, Kecamatan Miri yang ubah limbah kulit pisang menjadi keripik? Akan Atin bagikan untuk Mitra Buana ya. Dan yang pasti bakal menutup kebersamaan kita di sesi terakhir nanti. Tapi Anda jangan bergeser, jangan kemana-mana ya. Tetap di Buana Asri FM di Seruni Sekolah.

lagi Mitra Buana. Terima kasih nih untuk Mitra Buana semuanya yang masih setia di Buana SDFM Radio Publik Kabupaten Sragen. Berikut selanjutnya, kreatif warga Desa Bakormiri ubah limbah kulit pisang menjadi keripik yang lezat untuk Anda ya. Dan ini bersumber dari sragencup.co.id. Mitra Buana, belum banyak yang tahu kulit pisang kaya akan nutrisi seperti serat, protein, lemak, tak jenuh, dan asam amino. Nah, kulit ini juga mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, B kompleks, dan vitamin C, serta mineral penting seperti kalium, magnesium, kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain itu, kulit pisang adalah sumber antioksidan yang sangat baik. Bagaimana Mitra Buana? Apakah Anda tertarik dengan dan penasaran dengan kulit pisang ini ya? Nah, kalau Anda ingin mencoba crispy dan lezatnya keripik kupis ini, bisa menghubungi Bapak Sukir, warga Dukuh Bagor RT 09 Desa Bagor Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Dengan nomor WhatsApp 0889 5914003. Demikian Mitra Buana Seruni Sukawati edisi pagi hari ini dengan tema kreatif warga Desa Bagor Kecamatan Miri ubah limbah kulit pisang menjadi keripik yang bersumber dari sragencup.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda ya. Dan sampai jumpa kembali di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Oke, Mitra Buana, terima kasih kebersamaannya di sini ya. Dan selanjutnya kita nantikan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti bisa Anda ikuti Talkshow Buana Putri dari Dharma Wanita Persatuan UPEL Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen ya. Nanti Anda bisa mengikuti tepat jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan mengambil tema Bisekolah Solusi Nyata Sekolah Aman, Nyaman, dan Gratis. Nah, Anda nanti bisa mengikuti ya tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke Mitra Buana, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Oke, Mitra Buana, jurum jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kurang ada, ikutilah Tokso Buana Putri. Kali ini diisi dari Dharma Wanita Persatuan DWP UPEL Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dengan mengambil tema Bisekolah Solusi Nyata, Sekolah Aman, Nyaman, dan Gratis. Baik Mitra Buana, dari studio kami yang sedang tugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talk Show Buana Putri dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Buana Putri untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai bis sekolah, solusi nyata sekolah aman, nyaman dan gratis bersama unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami, di samping saya ada Ketua UPEL DWP di Sub Kabupaten Sragen, Nyonya Triastuti Suparwoto. Bu Woto, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Rara. Selamat pagi.
0: Luar biasa, terima kasih Bu kehadirannya. Di samping Bu Woto, beliau adalah Wakil Ketua 3 UPEL DWP di Sub Kabupaten Sragen, Nyonya Eka Oko Eko Wibowo. Bu Oko, apa kabar? Luar biasa, terima kasih kehadirannya. Dan di paling ujung, beliau adalah pengelola layanan operasional seksi pengelolaan terminal di Sub Kabupaten Sragen, Bapak Mufakih Wijaya. Pak Fakih, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Rara.
0: Luar biasa, terima kasih kehadirannya. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Buana Putri bersama DWP Kabupaten Sragen untuk hari ini melalui live streaming kami

0: di lppl.buanaasriseragen.com. Nah, sebelum kita bahas mengenai Bisekolah Solusi, nyata sekolah aman, nyaman, dan gratis, Menara mohonkan untuk yang pertama, untuk Bu Woto bisa menyapa dulu Mitra Buana untuk pagi hari ini. Bu,
1: terima kasih Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Mitra Buana yang berbahagia, senang sekali saya Triastuti Suparwoto, Ketua Dharma Wanita UPEL Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, dapat menemani Anda dalam program Buana Putri pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu layanan publik unggulan pemerintah Kabupaten Sragen yang sangat dekat dengan dunia pendidikan, yaitu program Bis Sekolah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi saja, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah aman, nyaman, dan tentunya gratis. Untuk membahas lebih lanjut mengenai program ini, telah hadir bersama kami Nyonya Eka Oko Eko Wibowo dan Bapak Muhammad Fakih Wijaya yang akan memberikan berbagai informasi menarik seputar Bis Sekolah Kabupaten Sragen.
0: Waduh, luar biasa. Bis Sekolah untuk anak-anak dan juga untuk mendukung program pendidikan di Kabupaten Sragen ya, Bu Woto ya. Nah, Rara ke Bu Woto dulu nih yang pertama nih. Sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangi hadirnya program Bis Sekolah di Kabupaten Sragen ini? Monggo silakan.
1: Matur nuwun Mbak Rara. Tentu saya jawab ya. Program ini diletak belakangi oleh masih tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar, termasuk pelajar di bawah umur, yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga, tidak semua siswa memiliki akses transportasi yang memadai, terutama bagi yang tinggal di wilayah pinggiran ataupun perdesaan, atau mungkin dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sragen hadir melalui layanan Bis Sekolah Gratis sebagai bentuk pelindungan kepada pelajar sekaligus upaya mendukung pemerintah akses pendidikan.
0: Luar biasa, menarik ya Bu ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih mengenai sejarah perkembangan dari Bis Sekolah Kabupaten Sragen ini sampai sekarang ini, Bu Oko, monggo silakan.
2: Baik, program Bis Sekolah di Kabupaten Sragen mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2023. Dimulai dengan satu unit bus dan terus berkembang hingga saat ini. Awalnya hanya melayani beberapa saja, namun seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, layanan ini terus diperluas baik dari sisi rute maupun jumlah armada. Hingga saat ini, layanan bus sekolah tetap menjadi salah satu layanan publik unggulan yang dimanfaatkan oleh ribuan pelajar setiap tahunnya.
0: Nah, kalau sudah berjalan beberapa tahun begitu ya, program ini sudah memberikan dampak yang cukup nyata bagi masyarakat. Sekarang gantian nih ke Pak Fakih nih, sebagai pengelola operasional nih, tentunya Bapak itu melihat langsung dampak di lapangannya seperti apa. Apa saja sih Pak Fakih dampak positif yang paling terasa sejak program ini berjalan, dan mohon dijelaskan seperti apa nih dampak yang dirasakan, khususnya untuk pelajar begitu ya.
3: Baik, Mbak Rara, terima kasih. Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar, karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor, ini sangat terbantu dengan adanya Bis Sekolah. Kemudian yang kedua, mengurangi beban ekonomi keluarga. Karena seperti yang kita ketahui, layanan kita kita layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk membantu perekonomian, nah yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000, dengan adanya bis sekolah ini terbantu sekali. Alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama. Seperti itu.
0: Gitu ya. Jadi bisa dikatakan manfaatnya tidak hanya untuk pelajar saja begitu, iya, ya. Betul. Ini juga ada nih manfaat untuk keluarga, untuk orang tua.
3: Iya,
0: karena tadi bisa sedikit menyisihkan kos yang untuk membeli bensin,
3: iya,
0: atau
3: betul,
0: membeli BBM untuk mungkin untuk kesejahteraan yang lain.
3: Iya, gitu, betul ya, sekali.
0: Kebutuhan yang lain. Wah, luar biasa nih. Dan manfaat yang paling dirasakan nih untuk para pelajar dan orang tua ini seperti apa ini, Pak Fakih?
3: Kalau manfaat yang pertama yang pasti ya, perjalanan sekolah lebih aman pastinya,
0: ya,
3: karena kan
0: juga, ya,
3: tidak menggunakan kendaraan bermotor, tapi sudah dialokasikan dengan menggunakan bis sekolah, ya, jadi perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman karena tidak ibaratnya mengendarai motor sendiri, tapi sudah dialokasikan menggunakan bis sekolah. Kemudian yang kedua, melatih kedisiplinan pastinya bagi si pelajar ya, karena bis sekolah itu kan jadwalnya sudah teratur, sistematis gitu, sudah ada jadwalnya. Jadi dimohon untuk pelajar itu ya yang menyesuaikan, jadi bisa memanajemen waktunya sendiri. Kapan dia harus bangun, kemudian kapan dia harus mandi, kapan harus siap untuk naik bis sekolah, itu yang mengatur dari pelajar. Kemudian yang selanjutnya yang saya sampaikan tadi, mengurangi pengeluaran gitu, karena yang seharusnya di awal untuk menggunakan BBM karena ini gratis, nah ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain, seperti itu manfaatnya, Mbak Rara.
0: Wah, luar biasa ya, aman, melatih disiplin, karena kalau nggak tepat waktu ditinggal sama bisnya.
3: Iya. Iya.
0: Bisa sekolah
3: itu
0: akhirnya ya. Dan juga yang tadi nih yang penting juga untuk kita kaum ibu begitu ya, Bu Water dan juga Bu Kom, mungkin setuju untuk menghemat pengeluaran, apalagi sekarang kan kondisi perekonomian seperti ini ya Bu ya, jadi
1: mahal,
0: ini betul, jadi sedikit sedikit banyak bisa membantu keluarga yang ada di Sragen ini begitu khusus ya. Waduh, luar biasa nih untuk hari ini Bu Woto, Bu Opo dan juga Pak Fakih. Nanti kita lanjut lagi, Rara penasaran nih bagaimanakah mengenai jam pelayanannya, rutenya ini seperti apa. Tapi nanti ya Pak Fakih ya, kita akan jeda dulu sebentar. Mohon izin Ibu, kita akan jeda dulu. Baik, luar biasa untuk hari ini Mitra Buana dan seluruh pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia. Nanti kita akan lanjut kembali bahasan kita untuk hari ini mengenai di sekolah, solusi nyata sekolah aman, nyaman dan gratis bersama UPL DWP di Sub Kabupaten Sragen. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dalam acara Talk Show Buana Putri bersama DWP Kabupaten Sragen. Dan untuk hari ini kita bersama dengan Upel DWP Dishub Kabupaten Sragen membahas mengenai bis sekolah, solusi nyata sekolah aman, nyaman dan gratis. Anda bisa menyimak Buana Putri bersama kami di live streaming kami lppl.buanaasri.sragen.com. Baik nih Bu Woto, Bu Oko dan juga Pak Fakih, kita lanjutkan kembali. Tadi luar biasa manfaat dari bis sekolah ini ya, tidak hanya untuk anak-anak kita tapi juga untuk seluruh masyarakat nih, bisa merasakan juga manfaat dari adanya bis sekolah. Anak-anak aman ke sekolah, mereka juga disiplin dan juga kita bisa menghemat pengeluaran. Nah, ini luar biasa. Ini apa ya namanya ya? Triple kick.
1: Triple kill.
0: Nah, ke Pak Fakih nih, untuk mendapatkan rute layanan dari bis sekolah ini nih, ini ditunggu juga nih Rara dan juga masyarakat Kabupaten Sragen nih Pak Fakih. Mohon dijelaskan satu persatu mengenai rute yang ada saat ini yang dilayani dari bis sekolah Kabupaten Sragen. Monggo silahkan ya.
2: Terima kasih Mbak Rara. Saat ini sudah ada 6 rute Mbak Rara, yang juga termasuk program unggulan dari Bapak Bupati Sragen juga. Saat ini ada pengembangan juga dari 13 rute usulan yang saat ini sudah ada 6, seperti itu Mbak Rara. Rute yang pertama atau rute A itu dari SPBU Tunjungan sampai dengan MTS 5 Sragen. Nah, itu berangkat dari memang kami survei kepada pelajar, memang kebutuhannya paling banyak dari arah SPBU Tunjungan, maka rute rintisan yang pertama kali mulai diluncurkan tahun 2023 itu dari Tunjungan, seperti itu. Dan rute ini kalau dihitung secara penumpang memang yang paling tinggi peminatnya, seperti itu, hampir 12.000 dalam satu tahun, hampir 12.000. Kemudian kalau di rata-rata dalam satu hari itu kurang lebih ada 60 penumpang. Sedangkan kapasitas dari bus yang melayani itu hanya 40, seperti itu. Jadi kalau dihitung secara load factor itu melebihi dari 100%, seperti itu. Itu ya rute yang pertama. Kemudian rute kedua atau rute B itu dari Grompol, Grompol Masaran sampai dengan halte PNI. Itu rute kedua, memang dari permintaan dari pelajar memang ada dari arah barat. Kalau dari rute A tadi arah timur, rute B ini sebaliknya dari arah barat, seperti itu. Untuk peminatnya kurang lebih ada hampir 6 ribuan, itu kurang lebih kalau dalam satu hari secara laporan itu ada hampir 39 atau 40. Nah, sesuai dengan kapasitas kami 40, seperti itu. Itu rute yang kedua. Kemudian rute yang ketiga, rute dari Kedawung, kantor kecamatan Kedawung sampai dengan SMA Negeri 1 Sragen. Nah, itu. Ini termasuk juga salah satu rute yang paling diminati karena di situ ada titik pemberhentian yang melayani panti asuhan. Memang dari titik tersebut sangat banyak sekali minat dari pelajar karena ya mohon maaf ya, dari panti asuhan itu sangat menanti-nanti adanya bis sekolah, seperti itu. Kemudian rute yang selanjutnya, rute D, itu dari Galeh Tangen, Galeh sampai dengan SMA Negeri 1 Tangen, seperti itu. Itu merupakan wujud komitmen dari pimpinan, dari Bapak Bupati untuk mewujudkan konektivitas seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang memang saat itu memang diprioritaskan di Galeh, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada rute E atau rute yang baru ini diluncurkan baru bulan Februari tahun ini. Nah, sudah berjalan hampir 5 bulan, seperti itu. Dari Kecamatan Sambirejo sampai dengan MTS 5 Sragen. Ini menggunakan kendaraan baru juga, ada hibah dari kementerian dan dimanfaatkan untuk bis sekolah. Selanjutnya rute A tambahan, ini yang rute ke-6. Nah, itu merupakan rute bantuan sebenarnya dari rute A tadi yang pertama diluncurkan. Karena memang peminatnya sangat tinggi, animo masyarakatnya juga sangat baik, di situ kami berinisiatif untuk menambah operasional pada rute A tersebut supaya kapasitasnya tidak melebihi batas aman dan juga pelajar juga nyaman. Kami alokasikan kendaraan tambahan, seperti itu Mbak Rara.
0: Ini berarti untuk menjawab kebutuhan dari yang memakai armada untuk siswanya begitu ya, karena di rute A ini banyak melebihi
2: sekali,
0: begitu ya, jadi ditambahi dengan yang tambahan ini tadi
2: gitu. Karena memang kalau diangkut satu armada mungkin di situ kurang aman, nah karena kan melebihi batas muatan, nah ini dialokasikan kendaraan tambahan untuk membantu mengurangi kapasitas tadi seperti itu.
0: Gitu ya. Ini kakak jadi ingat waktu sekolah dulu nih. Mungkin Bu Wato dan juga Bu Oko juga ingat waktu sekolah dulu. Kalau angkutan kita sudah penuh, biasanya kan apa Bu? Enggak.
2: Gimana caranya ya?
0: Biar bisa masuk. Nah, ini kalau di bus sekolah boleh enggak sih Pak Fakih seperti ini?
2: Kalau untuk yang kalau tahun kemarin atau tahun-tahun yang mungkin zamannya Mbak Rara bisa naik atap atau di pintu seperti itu, kalau di bus sekolah tidak bisa. Tidak bisa.
0: Begitu ya.
2: Memang harus apa yang diprioritaskan adalah keamanan
1: seperti itu. Keselamatan.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini Rara juga masih penasaran ini Pak Fakih. Kalau untuk masyarakat yang baru mau mencoba, ini kan apa namanya juga sudah mulai kelas baru juga gitu ya, betul. Yang dari SD ke SMP ya, dari SMP ke SMA gitu. Kalau pengen naik bis sekolah ini, caranya seperti apa? Apakah harus mendaftar dulu atau langsung ke tempat penjemputan? Ini seperti apa nih Pak Fakih?
2: Kalau bagi pelajar yang pengen naik bis sekolah, bisa langsung datang ke titik penjemputan. Nah, titik penjemputannya bisa lihat nanti di media sosial yang sudah kami share, ada titik-titiknya, ada jadwalnya juga. Nanti dari pelajar silahkan langsung datang ke titik tersebut. Nanti ada bis sekolah yang lewat dan berhenti di situ, silahkan langsung naik. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun.
0: Bebas, semuanya bebas. Bisa naik ya.
2: Ya, semuanya boleh naik, tidak ada batasan apapun.
0: Nah,
2: seperti itu.
0: Ini untuk mengeceknya di mana nih Pak Fakih? Mengecek tadi titik-titiknya di mana, jam-jamnya, penjemputan jam berapa gitu, di mana nih bisa diaksesnya?
2: Di media sosialnya Dinas Perhubungan ada, di Instagram, di TikTok juga ada, nanti bisa dicek di situ.
0: Nah, bisa dicek nih untuk mitra Bone dan saudara pendengar semuanya yang pengen nanti untuk adik-adik semua yang mau sekolah bareng-bareng sama teman-teman juga bisa ya. Naik di sekolah ini titik-titiknya bisa nanti dicek di mana saja. Oh, aduh, luar biasa infonya, luar biasa juga program dari Dinas Perhubungan ini Bu Woto. Waduh, luar biasa Bapak, Bu. Untuk menutup kebersamaan kita hari ini Bu, closing statement monggo untuk masing-masing narasumber. Rara awali dari Ibu Eka Oko Eko Wibowo, monggo silakan.
1: Baik Mbak Rara, untuk harapan kami layanan bus sekolah Kabupaten Sragen dapat terus berkembang baik dari sisi armada, rute maupun kualitas pelayanan. Kami juga berharap semakin banyak pelajar yang memanfaatkan layanan ini sehingga angka penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar dapat terus ditekan. Pada akhirnya, tujuan besar program ini adalah menciptakan generasi muda yang lebih aman, disiplin, sehat, dan memiliki akses pendidikan yang lebih baik.
0: Baik, terima kasih. Wakil Ketua 3 UPEL DWP di Kabupaten Sragen, Nyonya Eka Oko Eko Wibowo. Selanjutnya ke pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal di Kabupaten Sragen, Bapak Mufakih Wijaya untuk closing statement, monggo silahkan.
2: Terima kasih. Harapan kami bagi pelajar tetap bisa eksis naik bis sekolah, bisa tetap semangat naik bis sekolah, dan bahkan juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk naik bis sekolah. Dan kami juga mengajak bagi seluruh masyarakat untuk sama-sama merawat dan mengawasi tentang operasional bis sekolah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Ketua UPEL DWP di Kabupaten Sragen, Nyonya Triastuti Suparwoto, monggo Ibu.
3: Nggih, Mbak Rana, terima kasih. Luar biasa, jadi dapat kita simpulkan bahwa bis sekolah Kabupaten Sragen bukan hanya sekedar sarana transportasi saja, kan, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui layanan yang aman, nyaman, dan gratis ini, pemerintah turut mendukung dalam meningkatkan keselamatan pelajar, mengurangi beban ekonomi keluarga, mendorong pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Sragen, serta membentuk budaya disiplin sejak dini.
0: Aduh, luar biasa. Semoga ini semakin bermanfaat ya, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat, salam kompak selalu, dan salam hormat untuk keluarga besar di Kabupaten Sragen. Untuk penutup kebersamaan kita hari ini, Bu, monggo silahkan.
3: Demikian yang dapat kami sampaikan dari Dharma Wanita Upel Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dalam program Buana Putri pada hari ini. Kami mengajak masyarakat untuk turut mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar bagi keselamatan dan pendidikan anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Mitra Buana semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar Buana Putri untuk edisi hari ini dengan tema Bi Sekolah, Solusi Nyata Sekolah Aman, Nyaman, dan Gratis bersama unsur pelaksana Upel Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Perhubungan di Dishub Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Clara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Demikian Mitra Buana, telah kita ikuti bersama Tokso Buana Putri yang telah diisi dari Dharma Wanita Persatuan DWP Upel Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dengan mengambil tema Bis Sekolah Solusi Nyaman Sekolah Aman, Nyaman, dan Gratis. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Manor.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

45 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Nun, Bapak Ibu warga Seragen Asri, sama kayak katakan sugeng siang ya, sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran Seragen Asriku, ingkang samangke satunggalipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen, dumugi mangke wonten ing tabu sewelas siang. Bapak Ibu warga Seragen Asri, terus pundi menika pawartos panjenengan ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih, mboten wonten alangan setunggal menapa. Ingkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken giaran Seragen Asriku. Dumugi purna mangke wonten ing tabuh kalewelas siang. Samangke ingkang badhe miyos nderek ngregengaken wonten ing giaran Seragen Asriku nggih, tasih dalem rantos wonten line telepon nika. Wonten 0271890799 utawi saged ngetunaken WhatsApp soho SMS wonten 0821395097. Ingkang badhe miyos wonten line telepon menika dalem tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Seragen. Waduh cantik Kak Ros, monggo Kak Ros, sehat Kak Ros.
1: Suaranya Mbak ini.
0: Iya, suaranya ini ya. Inje, suaranya belum keluar ini ya Kak Ros ya. Belum celing ini suaranya. Inje.
1: Jalan-jalan dari Rampal. Mama itu tadi
0: nggak jadi.
1: Ketemu Mbak Rara tapi
0: iya.
1: Mbak Dewi sudah pernah ketemu.
0: Oh iya.
1: Masih tapi malu ada nggak ada yang lain ceweknya gitu Mbak Dewi.
0: Udah pulang jadinya nggak jadi mampir ya Kak Ros ya.
1: Jadi mampir ada Mas Dewi nggak enak gitu kan cowok gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Ini yang dari sana kan cewek-cewek ada yang cowoknya. Anak lana,
0: nggak mau mampir. Nggak
1: mau mampir. Wis tau rene gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Akhirnya dari Ngerampal itu tadi juhur kan renang dulu. Tak renang gitu.
0: Iya.
1: Itu Seragen juga.
0: Nggak
1: mau mampir Buana Asri ya lo gitu.
0: Wah nggak mau.
1: Anas tahu gitu.
0: Iya.
1: Kalau sama anak-anak, sama ponakan, sama adik, Mbak. Berenam.
0: Waduh, rombongan ini.
1: Iya, jalan di situ. Katanya liburan seputaran Seragen.
0: Iya deh.
1: Mbak Atin gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik nih Kak Ros.
1: Alhamdulillah. Iya. Semoga Mbak Atin sehat selalu.
0: Iya deh. Terima kasih Kak Ros.
1: Tetap semangat
0: tugasnya. Iya.
1: Sampai jam berapa ini nanti?
0: Nanti sampai jam 12 saja Kak Ros.
1: Iya. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Sore kok ya?
0: Iya.
1: Tetap di depan.
0: Iya, tetap di depan Kak Ros.
1: Tinggal suara Mbak. Belum kayaknya masih ganjel di tenggorokan.
0: Iya, belum celing ya Kak Ros ya.
1: Gorengannya ya hayo.
0: Wah iya, itu dia. Soalnya itu. Oke Kak Ros, nanti lagunya apa?
1: Tolong diputer Ninggal Tatu.
0: Oh Ninggal Tatu, oke.
1: Iya Ninggal Tatu.
0: Iya.
1: Mana dari siapa aja?
0: Silahkan kirimnya buat terus siapa ini Kak Ros?
1: Yang pertama ke Mbak Atim dulu, selamat tugas tetap.
0: Iya. Oke.
1: Mengerjakan segala urusannya,
0: berkah. Amin.
1: Terus ada bunda aku yang di Bonggo ya.
0: Iya.
1: Pagi bilang siang itu. Terus ada Mas Biar di Jaten, Pak Jasmino di Kerupukan.
0: Iya.
1: Bunda Natali, Bunda Gini, Bunda Nini. Mbak Ani tiga-tiganya, ada Mbak Putri juga.
0: Iya.
1: Ada Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Mbak In, Bunda Lis. Ada lagi Bunda Ninu, ini lama nggak mios.
0: Iya, ada lama nggak mios ini ya.
1: Terus ada Mbak Nana di Cantel, ada Mbak WM, ada Mbak Martini, ada Pak Roto. Ada Pak Mul, Pak RT.
0: Iya.
1: Ada Mas Andri Setiawan bersama yang timbulnya di Madinah. Ada yang Pono Sambirejo, Mas Is, Mbak Yuni, Mas Wetan.
0: Iya. Oke.
1: Ada Mas Brahma, ada Mas Yudi Anjasmara, ada Mas K. Ada juga Pak Eko Dinggondang, yang Sarbini, Pak Yan Pasudi Kemolong.
0: Iya.
1: Ada Mas Yudi Anjasmara, ada Mas Roni Sitanggerang, ada Bapak Enita.
0: Iya.
1: Ada Mbak Lastri juga. Terus ada lagi Mbak Sartini.
0: Iya.
1: Terus ada Dek Nona Delia bersama bundanya. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali. Oke. Nah,
1: selamat siang, selamat makario, semoga sehat semua. Mbak Atin, kalau ada salah-salah kata Kak Ros minta maaf ya.
0: Aduh, enggak nih Kak Ros.
1: Iya. Sambil makario ini Mbak Atin. Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama Kak Ros. Waalaikumsalam. Yuk, kereng. Baik, terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sementara ada Bapak Jasmino nih, The Land of Java Men dari Bapak Jasmino, request Parangtritis dari Didi Kempot ya. Kenton kagem Mas Diat Eyang Pono, Mbak WR, Mbak Ros, Ibu Sri Wahyuningsih, wonten bener sari, matur nuwun yuk kereng. Enjeh, matur nuwun ugi menika kagem Pak Jasmino, enjeh, mangke lalanganipun Parangtritis saketipun rantos. Sawingipun Kak Ros dalam tampi malih, sugeng siang Buana Asri Sagen.
2: Sugeng siang Bu Ana.
0: Enjeh, sugeng siang Mas Andri Setiawan.
2: Terima kasih. Tutupi Kak Ros wau lho.
0: Iya, enjeh.
2: Monggo sampun ngrok aku ngoten kok jareng sembuh niku pripun to. Lah niku lho suara ajeng Febria mawon lewat kan Pak. Monggo jareng sembuh.
0: Lah nggih jareng sembuh.
2: Kok ngoten ki sampun jerni. Kula.
0: Lah enjeh.
2: Lah ngireng niku sore bareng pun kula kok jareng jareng kula.
0: Lah enjeh wis sampai di mana-mana lho sudah dolan ke Jawa Timur.
2: Lah niku sampun kula lho jerni tanpa kepresel bareng kok turune jareng sembuh total. Dipun ya
0: iya.
2: Aku udah salamnya ikut nonton baru kalau mau mawon. Cih,
0: mangke langene nopo Mas Andri?
2: Langene kula nyuwun loro tresno Mbak Yusa Fitri kabeh.
0: Loro tresno.
2: Anu Mbak Fitri nek mboten klantu
0: tentang kan. Cih.
2: Salam itu ikut nonton Bunda Mbak Ros kalau mau.
0: Cih.
2: Semangat.
0: Semangat.
2: Bulu makaryo, moga tinggi tanpa berlimpah terjadi kebahagiaan sama wa
0: selamakin
2: banyak niko pelanggane JKT
0: ngaten inje
2: pokoknya saling doa mendoakan JKT
0: inje doa mendoakan
2: pendengar Buana Asri lan seluruh kru syarif pun mugi pinareng sehat
0: ngaten
2: walafiat berlimpah rezeki kebahagiaan
0: amin
2: sama selalu pokoknya kagem sedaya mawon
0: inje ngaten Mas Andri
2: ngaten mawon kabeh
0: inje
2: sugeng makaryo sama selalu inje
0: inje matur sanget nuwun waalaikumsalam yuk kereng inje matur sanget nuwun kagem Mas Andri Setiawan nih kang sampun mios sendiri ngregengaken wonten ing kiaran Sragen Asriku je loro tresno saking Mbak Safitri mangke saged dipun rantos. Sawingipun Mas Andri Setiawan dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
3: Sugeng siang Buana Asri.
0: Enjeh sugeng siang Pak Eko. Aduh tangguh mboten mios Pak Eko. Sibuk sajakipun nggih.
3: Mboten. Ngrungokaken terus
0: nggih. Oh enjeh sumangga.
3: Rodok males.
0: Oh ngaten waduh lah kok males. Ngaten Pak Eko.
3: Enjeh
0: sugeng siang. Enjeh.
3: Nggih paspotipun lali.
0: Enjeh bagus Pak Eko semoga.
3: sehat.
0: Alhamdulillah sehat niko Pak Eko.
3: Nggih. Lagunipun anu nggih, Mbak.
0: Menapa?
3: Alun-alun Sragen wonten, Mbak?
0: Wonten, alun-alun Sragen Asri.
3: Nggih. Oh, ya, Mbak Adin.
0: Nggih.
3: Pernah mireng kok cai.
0: Nggih, wonten menika Pak Eko. Semoga kentunipun kagem sinten.
3: Mbak Adin rumiyin sugeng ayahe gati.
0: Nggih.
3: Mugi mboten ninggal saya. Sukses selalu nggih Mbak Atin.
0: Injih, matur suwun Pak Eko.
3: Bunda Rus kalau wau gandul nggih Bunda Rus. Salamipun sampun komplit plet-plet.
0: Injih komplit plet menika karos.
3: Nggih, sampun ngaten wau Mbak Atin.
0: Injih Pak Eko matur sangat nuwun.
3: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Injih. Nggih, sampun.
0: Injih, yuk kreng. Matur sangat nuwun menika kagem Pak Eko ingkang sampun miyos sugih ndherek regengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku nggih. Samangke badhe enggal kaaturaken lelangan ingkang dipun kersakaken kaliyan Kak Ros nggih ninggal tatu ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lelangan saged miyos malih sepangkal.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga serakin asri hingga kita lajakan malih menikah yang jahkiran serakin asriku. Sama kengkeng sampun kita dua sap nikah wonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menikah yang jahkiran nengka wonten teguh jajar menikah. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Atin menikah gemoy hadir badi nyuwun lagu Lestari Mbak. Lagu nipun kakak setia monitor pamor kereng engkeng tas teste kalian Buana Asri. Salamipun kagem wau enten Bunda Ros, wau enten Mas Andri, Pak Eko, Bunda Nino, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, wonten Bunda Fatimah, Bunda Lis, Bunda Kini, Bunda Suradi, Mamaipun Aswa, Katur Pak Mul, Mbah Pono, Mbah Timbul, Pak RT, Pak Yon, Pak Rohman, beserta ibu menikah enjel ajeng Mas Brahma, wonten Cak Roto ugi menikah enjel lajeng Pak D. Pak D sinten menika? Oh, Pak DM. Lajeng wonten Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Pertiwi menika iki sedaya kemawon Mbak spesial Mbak Atin sugeng ayahe gati mugi mboten sayah tetep semangat tetep sehat tetep bahagia and full senyum. Kula tenggo lagunipun matur nuwun enjeh yuk greng wassalam. Matur nuwun ugi menika kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy nggih ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing dan serakin asriku menika mangke lelangan dipun ingkang dipun kersakaken Lestari mekatenye mangke dipun rantos sing pasti mangke badhe katoraken. Enje samangke ingkang sampun miyos malih menika wonten WhatsApp menika dalem bikak malih wonten sinten menika enje Nah menika wonten Mbak Adelia menika nggih sugeng siang kemawon kagem Mbak Adelia ingkang sampun ngintunaken WhatsAppipun ugi menika. Nggih sugeng siang ka Atin The Land of Japamen kawasan Cepu Andong Boyolali Stecun menika. Oh nggih Kak, cuaca panas. Waduh. Ka Atin pripun kabarnya? Alhamdulillah sae menika Mbak Adelia nggih. Ka Atin suketeki tolong dipun puter nggih spesial untuk bundaku semoga sehat selalu dan nitip salam kemawon menika kagem Bunda Ros, Bunda Natali, wonten Mas Andri dan semua mitra Buana Asri Sragen menika nggih. Sugeng makaryo kemawon. Kagem Kak Atin sugeng tugas tetap semangat dan salam sehat bahagia selalu. Matur suwun yuk greng. Nggih, matur suwun ugi menika kagem Mbak Adelia menika nggih. Sama kengkeng Mbak Demios wonten lan telepon menika dalam tampil rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen. Eje Pak Pono sumangga menika.
1: Niku nyang jelangku tuku jamu. Nyuwun lagu es semu.
0: Waduh es semu je Pak Pono.
1: Dalam kagem Bujri Pak Jajes, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sawit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kawulalit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Duki, Pak Gunawan Yariyadi.
0: Injih.
1: Dalam mungkin Pak Raji Katibiro, Pak Yono Katibiro, Mbak Ari Wonten Blimbing, Bugun Wonten Imbongo, Pak Yadi Wonten Bongo. Lajeng Pak Ete Membo, Pak Edra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatmin, Mbak Ege Pon Bu Nino.
0: Ngaten.
1: Ya, dalam mungkin Kakem Bu Yasman, Bu Mene, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Suradi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis,
0: Injih.
1: Bu Natali, Bu Ismi, Bu Yuti, Wonten Ngablak, Bu Brayit, Nang Gedi Bidul. Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tatun.
0: Ngaten.
1: Dalam mungkin Mbak Larasate, Mbak Anik, Mbak Bidanesia, Mbak Wakil, Mbak Biar, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ne Aswa, Mbak Inje. Nana, Lajeng Pak Roman, Sobu Roman, Montening, Ono Tolo, Lajeng Malih, Ano Peniku, Mbak Aru Parniku, Ano Apalanya, Parniku, Pak Roman, Pak Dian, Pak Jan Plastik,
0: Inje.
1: Pak Bejem, Mas Diyar, Monten Jaten, Mas Jalia, Mas Risa, Mas Wakas, Mas Afi, Mas Roni, Monten Tangerang, Mas Bima, Mas Muji, Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Mas Jemaleh, Mas Eko, Dutupi, Mas Kis, Mas S, ugi Mbak Ros wonten ing Kliko Boyolali.
0: Nggih, lajeng.
1: Mugi Mbak Ros lajeng Mas Andri Setiawan sampun lajeng Mas Andri Setiawan Mbah Timbul, Mas Yanto Penggong, Pak Taufik wonten Gorejo.
0: Nggih.
1: Lan ugi para sutres ngora RBA sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Nggih. Sekretaris kanthi atur, niku Mbak niku dodol martabak.
0: Nggih.
1: Nggih, dodol martabak. Utangnya diutang buta cakil.
0: Waduh.
1: Ya, kene total matapa jebule duwite diutang buta cakil.
0: Cita.
1: Nyetel RBA ati seneng kaya wong sing uripe berhasil.
0: Berhasil ngaten. Inceh.
1: Kuwi mana pon iku kulit duren diguang ana cedak kandang.
0: Ngaten.
1: Jagake kenduren. Jebule ora diundang.
0: Walah. Terus dijaga nih nggih, Pak.
1: Lah, ora
0: diundang.
1: Anu Mbak Nopo niku dikira nyang Sleman.
0: Jebule
1: nyang Cikampek.
0: Ngoten.
1: Nggih dikira isih Keduman.
0: Nggih.
1: Dikira isih Keduman, jebule wis entar.
0: Lah, nggih ora uman nggih, Pak. Lah, nggih
1: uman nggih. Ngoten, Mbak.
0: Nggih.
1: Bukan tanah jenis untuk kau kondisin dan tuku tabung gas.
0: Ije.
1: Tuku ngayai tuga.
0: Matur sangat nun.
1: Ije. Matur nun.
0: Yuk kering. Ije. Matur sangat nun. Menikau kagem Pak Pono. Semu makai di bon rantas. Sama kayak parang rites. Badai katurakan kagem Bapak Jasmino. Yang kengerasakan lelangan menikau. Ije. Semoga katuri nampi rumien.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: semoga kakak bapak ibu warga serakin asri yang gak kita lat sengakan malih menikahin je kiaran serakin asriku ingkang makaryo sesarengan kalian bang jateng cabang serakin tunggu kita bu selas menikahin je sama kaya wonten bunda kun yang cantik ingkang lengkap wonten bonggo menikahin je belu jeng siang ibu nyuwun sekar gending tresno salamipun kagem mbak Ros, kagem pak Eko, bunda Yasman, bunda Suradi, bunda Lis, katur bunda Rohman, bunda Gayatri, matur suwun Pak Atin, Enje, dawas sami-sami menika kagem bunda Gun, engkeng lenggah wonten bonggo menika Enje, engkeng sampun miyosuki, derek ngregengaken wonten ing kiaran seragen asriku menika. Sama kaya engkeng badhe miyos wonten lan telepon dalam tampil rumiyin sugeng siang buana asri seragen.
1: Sugeng siang.
0: Enje, sugeng siang. Enje.
1: Budhe ati iki
0: nggih. Pak De Sarbini, enjing.
1: Nyuwun lagu budhe.
0: Enjing kersakaken menapa, Pak De?
1: Jampi napa jamu?
0: Enjing, jampi.
1: Salame jaya foto kopine Pak Kono riyen iki walake nang tamu. Ngaten. Wis kaleh Mbak Uti. Kaleh. Napa niku enten dianggur ya ke profil page.
0: Ngaten.
1: Nggih. Ngaten matur suwun.
0: Nggih, Pak De Sarbini. Yo kreng. Nggih, matur sanget nuwun menika nggih. Semoga sami kek enggak kalturaken lara tresna menika kagem Mas Andri Setiawan nggih ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Semoga kadri nampi rumiyin menika Mas Andri.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Suwangga sama kengkeng sampun nginten WhatsApp menika wonten Mbak WR Dahlia menika inggih. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Atin yang baik hati. Menika kawasan streaming hadir request lagu online-mu kanggo sapa? Waduh, inggih kek kanggo sapa menika Mbak WR? Mangke saking Lintang Kairo kalian Cak Kation je Mbak Atin, salamnya buat semua saja. Selamat siang mekaten ninje, sugeng siang kemawon buat Mbak Atin, tetap semangat, semoga sehat sekeluarga dan matur suwun yuk kreng enje, matur suwun ugi kagem Mbak WR. Mangke lelanganipun dipun rantos, mugi-mugi nyekapi wekdalipun saged kaaturaken je prasetyo dumugi tabuh kaliyan las mangke. Sama kengkeng badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Halo.
2: Halo.
1: Halo sugeng siang Bunda Natali yang cantik. Injih, sumangga Bunda.
2: Ya ngopi Mbak Ati.
1: Injih.
2: Panas cetar.
1: Wah, cetar menika, Bun. Sami. Menika nggih cetar menika, Bun. Waduh, lain je ta.
2: Cerah hatinya monitor
1: sentenya. Ngaten Bunda. Nggih. Semoga manggih langenipun menapa menika Bunda Natali.
2: Langenipun napa nggih? Banyulangit.
1: Banyulangit, enceh. Semoga kentunipun kagem
2: sinten.
1: Lain Jawa menika musimipun dereng Jawa menika, tapi sok-sok nggih Jawa ya, Bun. Ditunggu radikok ceglok. Lain je kayak ceglok esok kapan menika, enceh. Lain je ta.
2: Ya dadak siram-siram tanaman
1: gitu. Lain je, wong je
2: bentar. Terong tomat.
1: Waduh. Rajin berkebun Bapun. Juga je, Bun.
2: Terima kasih ya,
1: Lain je.
2: Kalau wingi sami mriki, Mbak.
1: Oh, ngaten.
2: Wee.
1: Lain je ternyata
2: je. Jam setengah kali.
1: Lain je. Lain je ngaten. Katok nggih, Bun.
2: Nek ngobrol wis niku nek dituruti cicik kurang.
1: Lah cicik kurang wektune iki. Lah nggih to. Ngasi meh maghrib kaya walah katok tenan iki. Enjeh.
2: Lah anggere ajeng ngumpul aku pamitan kondur.
1: Enjeh.
2: Anu critane cicik bersambung.
1: Cicik bersambung. Aduh.
2: Nek sing penting engkang bahkan mboten gibah lho, Mbak.
1: Injih leres menika, Bunda. Injih.
2: Ngomongke keluargane masing-masing.
1: Nah, injih.
2: Ndak ada yang tersakiti.
1: Nah.
2: Injih. Langanipun menika, Injih.
1: Injih.
2: Salamipun kagem Mbak Atin sedaya gadis.
1: Injih, matur sangat nuwun.
2: Mbak Rara kalau bagi kalian hair styling Mbak?
1: Wah ngaten, waduh. Ternyata.
2: Nengen, itu hair styling itu mukul sedih lu.
1: Lain je.
2: Berapa menit
1: je? Lain je ngaten. Enje.
2: Sambel beda.
1: Enje sama mangke sampun tampil beda mriko. Soalnya bedhe upacara pun. Senin kan upacara pakai lurik, pakai kain. Nah, makanya. Inje ngaten.
2: Salamipun derek yang ponokromo.
1: Inje ngaten Bunda. Inje sampun komplit. Plit.
2: Mbak Atin sing ngeyak.
1: Inje matur sangat nuwun Bunda.
2: Amin. Mbak pilih betah hair styling.
1: Inje ngaten, wah bisa lari ketangkil.
2: Cuman Buana enggak pakai gunting iki gak apa-apa.
1: Waduh. Bunda. Waduh. Lha
2: kok Jogja niku men gunting biasa niku kok.
1: Waduh. Ternyata menyelam sambil minum air pun. Ngaten, Enci.
2: Enci. Dan saya punya dengan seger suara.
1: Enci, matur sangat nuwun Bunda. Enje wake dipun rantos, Bun. Pokoke setia sampai jam 12.
2: Iya, Mbak. Wiwit pagi.
1: Lah, enje ngaten Bunda matur sangat nuwun menika.
2: Nggih.
1: Enje. Yuk, greng. Enje matur sangat nuwun menika kagem Bunda Natalia yang cantik ingkang lenggah wonten tangkil ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiren sragen asriku nggih. Sawiki pun Bunda Natalia dalem tampi malih sugeng siang Buana asri sragen. Halo.
3: Halo, teman Aksaf Amel.
1: Enje, sugeng siang Mas Roni. Bagus.
3: Enje. Kapan?
1: Wah, saya menikah Mas Roni. Enje.
3: Ah, udah makan siang dulu, Mbak.
1: Wah, dereng menikah Mas Roni.
3: Oh, nah, apa pada yang kang diputer, Mbak?
1: Derek kemawon, alun-alun Sragen Asri.
3: Enje, derek mau nih, Mbak.
1: Derek, enje. Enje. Semoga kentunipun kagem sinten menika Mas Roni.
3: Kentunipun kagem batin kalian rekan-rekan selamat tugas.
1: Enjeh.
3: Kelancar Mbak.
1: Enjeh ngaten.
3: Yang sana sambil dicolek siang.
1: Enjeh.
3: Terus Mbak Putri Teguhan Mbak Esti ini sambil dicolek siang ugi.
1: Enjeh lajeng.
3: Terus wonten Mbak MM Dongfit.
1: Enjeh.
3: Mbak Martini Solo.
1: Enjeh.
3: Mas Drama Kumbara Mas Api pun romau
1: siang. Enje.
3: Kenawanan bulan ini, supaya semangat hendak ini balu.
1: Enje, lajeng.
3: Makan pinu tubo, siang.
1: Enje.
3: Kenawan Pak RT Membo. Kenawan Mama Catur.
1: Mama Catur. Enje.
3: Kenawan Mbak Rala Hati Ngedingan.
1: Enje.
3: Mas Kis Pocowetan. Mbak Rusdi
1: Rangil. Enje.
3: Mbak Atina mau tugas.
1: Matur sangat nuwun Mas Roni.
3: Matur kembang nuwun telepon Mbak.
1: Enje, sami-sami. Waalaikumsalam. Yuk kereng. Matur suwun kagem Mas Roni wonten Tangerang. Jeh, lelanganipun derek alun-alun Sragen Asri ingkang kalawau dipun kersakaken Pak Eko nggih. Sumangga menika Mas Roni ugi derek Pak Eko menika samangke saged dipun midhangetaken alun-alun asmara Sragen Asri.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai.
1: Kok paling jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lamparin itu apa?
0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya. Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
5: Nelayan of Java Man.
6: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
7: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri sama kiki telah cengakan malih menikah injih wonten ing kiyaran Sragen Asriku ingkang badhe katoraken dumugi mangke wonten ing tabu kali Lasia nggih samangke kita sampun pepisahan kalian Bank Jateng cabang Sragen menikah injih samangke wonten Mas Andri Setiawan malih menika lain cih mugi-mugi kanthi mirengaken suwantenipun Kak Atin saged kangge obat campi sayah anggenipun Mbak Ros Makaryo nggih mugi-mugi semangat lan enggal sembuh nggih Mbak Ros pokoknya doa terbaikku selalu menyertai Mbak Ros menika juga buat Nuna Adelia sehat selalu ya Dek tercapai apapun keinginan dan cita-cita jadi orang sukses dan membanggakan kedua orang tua. Terima kasih Dek Adelia jelangannya. Abis Kak Atin nanti yang siaran siapa ya? Enje mangke wonten Mas Dwi menika, Mas Andri. Suwun Kak Atin sampun diplay menika kula simak sambil rebahan nembe pulang saking aktivitas Kak Atin. Wau menapa jejian mantep sambil tiduran mirengaken suwantenipun Kak Atin mekaten wah enje. Matur suwun kagem Mas Andri Setiawan. Sama kengkeng badik mios ontelan telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Cantik, wah Tante Ani sumangga menika Tante Ani yang cantik.
8: Sugeng siang ya Mbak Atin.
7: Eje sugeng siang ugi menika Tante Ani sehat je. Alhamdulillah sehat, sampun mboten puyeng, kalian sakit gigi. Wes sehat tenan saiki. Ence, semoga menika Tante Ani langenipun menapa mangke?
8: Nyuwun sinarengan nggih, Mbak.
7: Sinarengan. Kalian sinten Tante Ani?
8: Sinarenganipun.
7: Nggih.
8: Lah penake kali sinten nggih, Mbak?
7: Lah ence kalian sinten kok ya?

0: kok malah gemuceng. Enje, semoga kita dipun kagem sinten.
1: Mbak Anik Suwarno.
0: Enje.
1: Kalian manggil-manggil kula.
0: Enje.
1: Mbak Ati.
0: Enje. Enje.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Kalian sinten Mbak Ati sinten mriku?
0: Wah, menika sendirian ya Tante Ani. Mboten nonton sing ngrincangi menika.
1: Kula meluncur mriku pripun?
0: Wah, inggih rumen sanget menika enek sing ngancani.
1: Mboten, Mbak.
0: Lah, inggih kok ya terus.
1: Mungkin nek ganggu kok.
0: Wah, mboten enek sing ngancani ya remen kok ya.
1: Nang ring
0: jangine nek sonten mawon. Wela. Lah menika pikete siang kok ya sonten.
1: Angkane nek mau ngrencangi sonten susah. Jadwale soalnya padha.
0: Oh, jadwale sama lah ince ta. Lah kok ya iso padha lho jadwale. Wah, mbok dipun gantos mawon iki jadwale ben ra padha nganten lho.
1: Yang situ aja yang lain.
0: Lain jadi ganti wae jadwale kok ya terus pundi.
1: Kayak dulu itu jane ya.
0: Nah, enje ngaten.
1: Ngoten mawon.
0: Enje. Enje sami-sami Tante Ani yang cantik. Enje. Waalaikumsalam. Yuk keren. Matur sangat nuwun menika kagem Tante Ani ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing giaran seragen asriku. Sampeyan lestari kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten teguh jajar kalajengaken suket teki menika kagem Nona Adelia. Mriki aja ingkang wonten Cepu Andong Boyolali. Sumangga katri nampi rumiyin lelangen ingkang dipun kersakaken.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bil, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Hai, sudah daftar sekolah belum?
6: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
5: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
3: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Java Men.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asar FM. Di gelaran edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Bersama saya di yang hadir, yang tentunya siap menemani suasana siang Anda dengan rangkaian tembang-tembang yang kita saksikan. Ya, baik tembang dari negeri sendiri, tembang dari manca yang kita hadirkan, tembang kenangan, tembang nostalgia. Tembang-tembang yang tersyahdu, termerdu, termanis, terromantis yang nanti bisa Anda simak di sini, di Simfoni Kenangan. Dan telah kita nikmati satu tembang pembuka.

yang tadi dari tembak koleksi Axis mencari alasan. Nah, silakan untuk yang ingin bergabung bisa langsung SMS atau WA di sini atau juga lewat telepon ya. Yang berikutnya langsung kita buka tuh kali ini yang udah masuk di sini. Dari siapa ini kita buka dulu ya. Oke. The Land of Java Man dari Bapak Jasmino. Oke, selamat siang buat Bapak Jasmino. Gimana kabar nih? Selalu sehat tentunya ya. Oke. Dan untuk siang hari ini dari Pak Jasmino request lagunya dari tembang koleksi dari Bragi yang berjudul Janji. Dan kirim salamnya ini buat Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini, Yang Pono, kemudian Ayah Tovan, Bapak RT, Tukang Suar, sukses selalu, terima kasih yuk Kreng ya, makasih juga buat Bapak Jasmino ya yang udah gabung juga ya, untuk lagunya ditunggu ya. Terus yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas Dwi, ini dari Papai Kenes. Oke, makasih, selamat siang juga buat Papai Kenes yang udah gabung di sini ya. Untuk request lagunya nanti dari Iklim ya. Yang mana untuk lagunya yang di request nih dari Iklim yang berjudul apa ini? Sheila. Betul ya. Oke ya. Makasih ini buat Papai Kenes ya, untuk lagunya nanti dari Iklim yang berjudul Sheila. Oke ya. Kita siapkan dulu untuk lagunya. Dan untuk yang berikutnya kembali kita buka kali ini. Selamat siang buat mastunya petugas ini dari Bunda Natali, request lagunya Berdustalah Suas Hatimu dari Dian Pisisa. Terkirim salam buat semua pendengar Tembang Kenangan di Simfoni Kenangan. Makasih petugas ya, makasih juga ini buat Bunda Natali dan selamat siang ya. Oke, kita udah siapin untuk lagunya yang mana nanti diantaranya ada Bragi buat Bapak Jasmino, kemudian dari Iklim Sheila untuk Papai Kenes yang segera tersaji dan kita nikmati tembangnya.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetho saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sak kilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sak wetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sak wetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sak kilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak. Pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kacamata neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita telah nikmati untuk lagu yang tersaji. Di antaranya tadi ada tembang koleksi dari Bragi yang berjudul Janji. Dan tembang tadi saya tunaikan buat Pak Jasmino yang request lagunya. Kemudian juga yang tadi baru saja berlalu dari tembang koleksi Iklim, yang saya tunaikan tadi buat Papai Kenes ya yang request lagunya. Oke, kembali untuk yang mau bergabung, SMS via 082133950947, line telepon 02718907999. Mitra Buana, pengetahuan sehari-hari membantu kita menyelesaikan masalah kecil maupun besar dengan lebih cepat. Baik itu saat mengatur keuangan, membuat keputusan kerja, hingga memahami situasi sosial. Dan wawasan yang luas selalu memberikan keuntungan. Dengan memahami berbagai bidang secara dasar, kita memiliki bekal untuk bertindak lebih percaya diri. Untuk itu kita harus mengetahui tips dan trik praktis untuk aktivitas harian. Salah satunya, menggunakan teknik 5 minute reset. Ketika merasa kewalahan dengan tugas atau berantakan di rumah, lakukan 5 minute reset, yakni bersihkan atau bereskan apapun yang bisa dilakukan dalam 5 menit. Trik ini membantu menurunkan stres dan juga menjaga lingkungan tetap rapi tanpa terasa berat. Dengan demikian, aktivitas harian menjadi lebih ringan dan teratur. Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi dan tembang berikut yang nanti bakal kita hadirkan. Tadi yang di request untuk lagu yang mana diantaranya ada tembang koleksi dari Dian Pesisa berdustalah sepuas hatimu, nanti untuk lagunya yang segera bakal kita hadirkan ya. Dan berikutnya lagi kita lanjut, ada dari siapa ini, silahkan yang mau bergabung SMS via 082133950947, line telepon 02718907999 ya. Yang berikutnya Simfoni Kenangan, request lagunya siapa nih, dari Mas Diat di Jaten Karanganyar, request lagunya Kamu dari Tito Sumarsono ya. Oke, dari Tito Sumarsono untuk lagunya yang berjudul Kamu. Dan terkirim salamnya buat Eyang Pono, kemudian juga buat Bapak Yon, Bapaknya Mita, Mbak Wiwi, Mbak Anjarini, Bunda Yasman, Bunda Kini, kemudian juga Bunda Ninu, Ibu Syatni, Ibu Satria. Makasih yuk, gereng.

Ya, makasih nih untuk yang udah gabung juga nih buat Mas Diat. Lagunya dari tembang koleksi Tito Sumarsono ya. Oke, ditunggu nanti untuk lagunya ya. Untuk yang berikutnya lagi, yang mau gabung lagi, nah SMS WA 082133950947, line telepon 02718907999 di gelaran yang kita hadirkan di Simfoni Kenangan. Dan berikutnya kita kembali buka untuk yang udah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Request lagunya My Love, terkirim salam buat semuanya aja. Buat Mas Dwi makasih, terus semangat yuk greng ya. Makasih ini juga buat Mbak Andi Suwarno ya, yang juga udah gabung di sini untuk lagunya. Ditunggu nih dari tembang koleksi My Love-nya siapa ini, banyak loh ya, dari Westlife, dari wah pokoknya banyak banget nih. Tapi ini enggak ditulis yang mana, ini bingung nanti yang ngasih yang mana ini ya. Oke, kita siapkan untuk lagu berikutnya dulu. Kali ini yang udah siap, di mana ada tembang koleksi dari Dian Pesesa. Berdustalah sepuas hatimu.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, Mitra Buana, lanjut di gelaran Simfoni Kenangan ya. Tadi untuk lagu yang udah kita hadirkan. Di antaranya ada dari Dan Besisa, Berstalas Sepuah Sati, kemudian juga dari Tito Sumarsono, Kamu ya, untuk lagu yang udah kita siap kita sajikan juga. Berikutnya nanti ada tembang dari yang tadi request ya, My Love ya. Oh, yang mana untuk lagunya nanti kita siapkan. Dan sebelumnya saya buka tuh kali ini yang udah gabung di sini. Selamat siang buat Mas Dwi, siang juga. Ini saya request lagunya Kau Segalanya dari Nia Daniati, terkirim untuk semua monitor RBA. Matur nuwun Mas Dwi. Ya, makasih juga ini buat Mbak Ratna yang ada di Widoro ya. Untuk Mbak Ratna yang udah bergabung di sini, selamat siang ya, selamat menikmati suasana siang hari ini sembari tentunya menyimak lagu-lagu yang kita sajikan di Simfoni Kenangan. Dan untuk lagunya nanti yang di request dari Nia Daniati ya. Oke, untuk lagunya Kau Segalanya ditunggu, nanti kita bakal hadirkan. Terus yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Di antaranya nanti ada My Love ya, yang tadi di request sama Mbak Ani. Kemudian juga dari tembang yang tadi di request sama Mbak Ratna, untuk lagunya dari Nia Daniati Kau Segalanya. Kita nikmati dan kita simak terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Ya Mitra Buana, kita lanjut untuk lagu tadi My Love, kemudian Kalah Segalanya udah kita hadirkan. Dan yang berikutnya kembali kita buka untuk yang gabung di sini, ada siapa aja nih ya? Oke. RBS Regen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, sebuah kenangan Request Paradise dari Phil Collins. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke, makasih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Selamat siang juga Tonya ya. Juga selalu sukses ya untuk Pak Mul ya. Baik, untuk yang berikutnya juga, selamat siang Mas Dwi dari Bunda Gun, request jangan pernah kau berdusta. Salam buat Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Ngatmi, Bunda Gayatri, Pak Pono, Bunda Riz, Mbak Nana, Mbak Rus, Bunda Fatimah. Makasih buat Mas Dwi ya. Makasih juga nih buat Bunda Gun yang udah gabung di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, kita kembali siapkan untuk lagunya ya. Dan silakan untuk yang bergabung, nah SMS ya 082133950947, lain telepon 02718907999. Kali ini Phil Collins, Another Day in Paradise, kita nikmati bersama.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ya, Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jeda sejenak di gelaran Simfoni Kenangan siang hari ini, karena nanti sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Bisa Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 13. Jangan lupa nanti selepas warta berita, kembali kita lanjut lagi di Simfoni Kenangan. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Seragian.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi.
1: Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat. Anggaran pengembangan riset akan ditambah sebesar 4 triliun rupiah. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan konflik dengan melakukan pertemuan di Qatar. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Sekolah rakyat

0: kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
1: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
2: Progres masih bagus, ini masih 80%
1: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menambah anggaran pengembangan riset sebesar 4 triliun rupiah. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Individu-individu yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing kemarin bekerja sama untuk saling mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
5: Riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran riset nasional 4 triliun rupiah. Menteri Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan riset yang berkualitas, memberikan solusi atas persoalan nasional dan berdampak nyata untuk masyarakat seperti persoalan sampah. Karena penanganan sampah menjadi salah satu program strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan usai acara penutupan Sarasehan Kebangsaan yang berlangsung di JCC Jakarta kemarin.
4: Kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN untuk menyatukan semua riset kita. Intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan semua harus dalam satu green design. Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya contoh riset tentang sampah, riset to energy, kemudian peralihan kalau dari LPG menuju ke CNG.
6: Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan telah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan riset nasional. Roadmap disusun bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan akan diluncurkan di Surabaya, Jawa Timur. Nantinya roadmap akan menjadi acuan bagi peneliti Indonesia dalam melakukan riset.
5: Terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemdikbud Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset yang insya Allah akan kita luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset yang akan ini bukunya yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045. Ini adalah kerjasama antara Kemdikbud Saintek dengan BRIN, ini sebuah langkah yang sangat bagus sekali, sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para peserta Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat.
6: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan membentuk satuan tugas Satgas atau kelompok kerja atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Satgas terdiri dari diantaranya guru besar dari perguruan tinggi dan peneliti BRIN. Satgas untuk menindaklanjuti masukan dari guru besar dan dosen terkait dengan riset sehingga target dari pemerintah tercapai. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.000 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Kartu perlindungan untuk petugas sensus melalui BPJS Ketenagakerjaan.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang mengatakan, BPS memberikan perlindungan jaminan sosial bagi petugas lapangan sensus ekonomi 2026 melalui BPJS Ketenagakerjaan serta membentuk pos sensus di berbagai daerah. Hal dimaksud sebagai langkah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus yang dilaksanakan hingga 31 Agustus mendatang. Hasan menjelaskan, selain membekali petugas lapangan dengan seragam dan kartu pengenal resmi, BPS juga memastikan aspek keselamatan kerja para petugas lapangan melalui penyediaan jaminan sosial. Total sebanyak 5.517 petugas lapangan door-to-door dan sensus usaha besar di Kabupaten Kota di Sumbar telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
1: Penyerahan kartu ini adalah wujud komitmen BPS dalam memberikan perlindungan kepada petugas sensus, mengingat petugas akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki mobilitas yang tinggi selama pelaksanaan kegiatan. Perlindungan ini menjadi aspek penting untuk memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menjalankan tugas.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Ibkar Saloma mengatakan, keikutsertaan para petugas sensus dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya untuk memberikan rasa aman selama mereka melaksanakan tugas. Menurutnya, pekerjaan petugas sensus memiliki tingkat risiko tersendiri karena mengharuskan mereka memiliki mobilitas tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah.
3: Kecelakaan kerja itu unlimited, sampai dengan dia sembuh, kemudian apabila meninggal karena kecelakaan kerja, itu mendapatkan beasiswa. Dua orang anak sampai dengan dari TK sampai dengan kuliah. Kami melakukan sosialisasi untuk mereka lanjutkan, namanya reaktivasi, dilindungi.
2: Ibkar Saloma menambahkan, melalui program jaminan kecelakaan kerja, petugas lapangan sensus memperoleh perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit yang timbul akibat aktivitas pekerjaan selama masa penugasan. Menurutnya, kolaborasi bersama BPS Sumatera Barat menjadi langkah positif dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja non-ASN yang menjalankan tugas-tugas strategis pemerintah. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan terus mendorong angka keaktifan peserta JKN di Maluku Utara. Syakir Saleh menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya seluruh masyarakat di Maluku Utara telah terdaftar kepesertaannya untuk program JKN. Namun yang menjadi kendala untuk tingkat keaktifan JKN itu sendiri yang masih sangat kurang. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktaviani Rondonuo kepada RRI. Menurutnya, meskipun cakupan kepesertaan di Maluku Utara telah mencapai universal and coverage, namun tantangan tingkat keaktifan peserta masih terus didorong. Saat ini tingkat keaktifan peserta di angka 81,7%. Melampaui angka rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
5: Peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan ya, artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Keaktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%, artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%, karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
4: Beranti menambahkan, untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya mendorong peserta bukan penerima upah atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada kesempatan terpisah mengatakan masyarakat agar memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui melalui aplikasi mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Gubernur Sherly menilai penggunaan aplikasi mobile JKN dapat membantu masyarakat memperoleh layanan yang lebih nyaman dan efisien.
6: Mari tolong manfaatkan layanan digital ini dengan baik demi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan semakin mudah untuk masyarakat Maluku Utara.
4: Saat ini BPJS Kesehatan Cabang Ternate juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi ASN. Sebab masih ditemukan ASN yang telah terdaftar kepesertaannya, namun anggota keluarga yang bersangkutan belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Dari Ternate Maluku Utara, Syakir Saleh Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yogyakarta menjadi pusat peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 yang dimanfaatkan pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Salisa Nur Aini melaporkan selengkapnya.
7: Kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak cepat, yang sering kita sebut sebagai era VUCA. Sebuah landscape global yang dicirikan oleh gejolak perubahan cepat atau volatility.
8: Suasana di kawasan Benteng Frederburg, Kota Yogyakarta, Senin pagi berlangsung meriah dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat nasional. Yogyakarta dipercaya menjadi tuan rumah peringatan tahun ini yang mengangkat tema Ayah Wajib Hadir. Sebagai pengingat pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak dan ketahanan keluarga, pemerintah menilai keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Wi Haji, menegaskan kehadiran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang mendampingi, melindungi, dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya.
7: Kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak cepat, yang sering kita sebut sebagai era VUCA. Sebuah landscape global yang dicirikan oleh gejolak perubahan cepat atau volatility, ketidakpastian atau uncertainty, kerumitan atau complexity, dan kebingungan arah atau ambiguity. Hari ini disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial masih tampak permisi ke ruang keluarga melalui gawai di genggaman anak-anak kita. Jika institusi keluarga rapuh, arus zaman ini akan dengan mudah menggilas masa depan mereka. Maka ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional.
8: Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan era digital dan berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak dan remaja saat ini. Beberapa langkah pencegahan stunting juga ikut dalam rangkaian peringatan Harganas ke-33 di Yogyakarta. Antara lain pendampingan bagi calon pengantin agar siap secara kesehatan dan gizi sebelum memiliki anak, juga pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara itu Lintang sebagai calon pengantin yang ikut dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ini juga berharap pemerintah dapat terus mengedukasi masyarakatnya dalam rangka pencegahan stunting sejak dini.
9: Pentingnya keluarga, pembangunan keluarga sejak calon pengantin memang dibutuhkan untuk mencegah stunting, karena keluarga Indonesia yang berkualitas lahir dari calon pengantin yang sudah mempersiapkan keluarganya sejak sebelum masa kandungan. Dan saya senang dengan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini karena cukup mengedukasi semua kalangan usia, mulai dari sebelum pernikahan sampai lansia.
8: Selain pencegahan stunting, program bedah rumah juga dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN di seluruh Indonesia. Lisa Nuraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat respons positif dari para jemaah haji, di mana perbaikan layanan kesehatan meningkatkan kualitas pelayanannya, sekaligus menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci. Agrani Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui embarkasi Palembang mendapat respon positif dari para jemaah, terutama pada sektor kesehatan. Penguatan pemeriksaan kesehatan sejak di daerah asal dinilai berkontribusi terhadap menurunnya angka kematian dibanding tahun sebelumnya. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Emily Rosa, mengatakan 9 jemaah wafat di Tanah Suci dan sebagian besar disebabkan penyakit jantung. Evaluasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota akan dilakukan untuk memperkuat pembinaan kesehatan selama masa tunggu keberangkatan.
11: Kami juga akan mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya untuk melakukan evaluasi perbaikan sehingga nanti proses pembinaan kesehatan itu akan lebih dikuatkan, ditekankan pada saat masa tunggu ketika mereka sebelum mereka masuk ke asrama haji.
8: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Debarkasi Palembang, M. Arkan Nurwahidin, mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
12: Sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 ada pertemuan ya seluruh Kepala Kementerian Haji Kabupaten Kota, Kanwil dan panitia pusat untuk rapat evaluasi haji nanti di Jakarta. Ya secara random per kloter itu alhamdulillah jemaah di tahun ini ya merasakannya jadi bersyukur ya dengan pelayanan yang diberikan pada tahun ini.
8: Meski demikian, sejumlah masukan masih muncul terkait dengan fasilitas pemondokan di Arafah dan Mina yang dinilai perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan haji mendatang. Salah seorang jemaah haji, Syuhada Ajis Umar, mengaku pelayanan transportasi pada musim haji tahun ini jauh lebih baik dibanding pengalaman sebelumnya. Namun ia berharap fasilitas tenda di Arafah dan Mina dapat ditingkatkan agar tidak ada lagi jemaah yang harus beristirahat di luar tenda.
13: Dibandingkan 2026 jauh sekali ya. Terutama masalah transport. Transport itu yang pasti kita cukup puas. Ya, tidak usah saya sebutkan, itu memang mereka di luar tenda tidurnya. Tapi masih ada, nah ini mungkin evaluasi ke depan.
8: Data akhir embarkasi Palembang mencatat sebanyak 6.995 jemaah dan petugas kloter diberangkatkan pada musim haji 2026. Sebanyak 6.984 orang berhasil dipulangkan ke tanah air, sementara 9 jemaah dilaporkan wafat di tanah suci. Dari Palembang, Debarkasi, Sumsel, dan Bangka Belitung, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Debarkasi Balikpapan menekankan pentingnya pengawasan kesehatan jemaah haji dengan minimal 6 bulan sebelum keberangkatan, di mana tercatat 12 jemaah haji dilaporkan wafat. Ahmad Junaidi melaporkan selengkapnya. Ahmad.
14: Ya, dengan kondisi cuaca dan juga lingkungan yang ekstrim di Tanah Suci menjadi tantangan besar bagi jemaah haji Indonesia, khususnya bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia. Dikatakan oleh Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan, Mohlin Hasan, meskipun screening kesehatan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, namun kemampuan adaptasi jemaah di Tanah Suci tetap menjadi kunci yang utama. Karena itu, ia meminta tim kesehatan daerah maupun juga pihak keluarga sudah melakukan perawatan intensif setengah tahun atau 6 bulan sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci.
15: Walaupun secara prosedur sudah kita jalankan, tetapi kondisi jemaah tergantung bagaimana keadaan jemaah itu sendiri dan apa kemampuan beradaptasi dengan lingkungan di Tanah Suci sana. Ya. Jadi istita'ahnya itu juga perlu dijaga di dalam artian betul-betul ditingkatkan secara prosedur, tidak melanggar, secara kondisi tidak dipaksakan gitu ya. Jadi untuk evaluasi ke depan, perawatan kesehatan jemaah itu dilakukan sebelum pemberangkatan, minimal 5 bulan atau 6 bulan sebelum pemberangkatan sudah kesehatannya betul-betul dijaga dan diperhatikan baik keluarga maupun tim kesehatan daerah itu sendiri.
14: Iya, berdasarkan data dari PPIH Balikpapan, tahun ini tercatat ada 12 jemaah yang wafat di Tanah Suci, yang mana hal ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 4 orang. Kenaikan ini juga sebanding dengan penambahan kuota jemaah Kalimantan Timur, yakni sebanyak 602 orang yang juga didominasi oleh jemaah lansia. Sementara itu, untuk kedatangan di kloter 15 telah tiba pada hari Minggu 28 Juni kemarin pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan sudah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selanjutnya di Debarkasi Balikpapan akan dijadwalkan kedatangan kelompok terbang 16 yang akan tiba pada Selasa 30 Juni 2026 besok sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah di Debarkasi Haji Balikpapan. Demikian dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan konflik serta akan melakukan pertemuan di Qatar. Untuk membahas ketegangan militer di Selat Hormuz, Iran berjanji akan mengupayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Bogor Hornbills mencapai berbagai catatan prestasi bersejarah dalam perjalanan menjuarai Indonesian Basketball League IBL 2026. Dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian dari perjalanan panjang Hornbills menuju gelar juara. Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya.
16: Please welcome our champions, Bogor Hornbills!
17: Yeay! Selamat buat Bogor Hornbills juara IBL Gopay 2026!
18: Bogor Hornbills mencapai berbagai catatan prestasi bersejarah dalam perjalanan menjuarai Indonesian Basketball League IBL 2026. Dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian dari perjalanan panjang Hornbills menuju gelar juara. Hal tersebut disampaikan sang pelatih Cesar Camara Perez dalam pernyataannya saat seremoni penghargaan pemenang di PJ Arena Kuningan tadi malam.
19: Thank you so much for the people who believe.
20: Terima kasih banyak kepada semua yang percaya kepada saya, percaya kepada kami. Pertama kali kami mengalahkan Pelita Jaya, rasanya seperti keajaiban. Tapi kami melakukan keajaiban itu dua kali, lalu tiga kali. Selamat kepada semuanya dan selamat kepada IBL karena ini akan terus berkembang dan kini kamilah juara 2026.
18: Melalui kesempatan yang sama, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyatakan prestasi mereka adalah jawaban atas keraguan yang sempat dilayangkan kepada timnya. Bagi Trevin, tidak ada hal yang tidak mungkin jika segala usaha dikerahkan, termasuk seluruh tim Hornbills yang bekerja keras sejak awal musim.
20: Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan, karena tanpanya tidak akan ada yang tercapai. Terima kasih juga kepada pihak klub, mulai dari presiden klub, manajer tim, para pelatih, dan rekan tim saya yang luar biasa. Kami semua percaya dengan pencapaian ini sejak awal, dan inilah hasilnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kami bersiap dan berlatih untuk momen ini. Saya tidak kaget dengan hasilnya, walau semua orang kaget.
18: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai Indonesian Basketball League untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung di tahun 2022. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih dua penghargaan Most Valuable Player untuk musim reguler dan seri final, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi di gelaran Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asyur FM. Masih bersama saya Dwi yang tentunya masih siap menemani di siang hari ini. Dan gimana dengan suasana Anda? Masih tetap oke ya? Nah, dan yang masih setia menyimak sajian ini, silakan yang mau bergabung lagi di SMS via 082 1335 0947, lantar telepon 0271 8907 99 ya. Oke, atau yang mau, yang baru saja mau bergabung, oke, kita tunggu. Dan tadi telah kita nikmati satu tembang yang tersaji dari tembang koleksi dari Konidio Setitik Air. Dan sekarang saya kembali buka tuh kali ini yang udah masuk ya. Ada siapa aja nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Tim, tugas tetap semangat dan sehat selalu. Minta lagunya Mas Rindu Yang Terlarang dari Bururi buat Mas Tim. Makasih dan yuk kerennya. Makasih juga ya buat yang tadi bergabung ya, untuk Bu Miko yang ada di KDB Rosan Birja ya, untuk lagu yang di request kali ini dari tembang yang berjudul Rindu Yang Terlarang, ditunggu ya.

Dan yang berikutnya ada dari siapa nih yang mau bergabung? Yang mau bergabung SMS WA 082133950947, dan telepon 02718907999 ya. Dan untuk yang berikutnya kita buka lagi ya. Sembari kita siapkan untuk lagu yang berikut ya, di mana di antaranya nanti ada dari tembang koleksi dari Bruri, Rindu Yang Terlarang. Baik, kalau itu langsung aja nih ya, kita hadirkan dan kita nikmati untuk lagunya terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakitulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asriana.

Baik Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan, masih bersama saya Dwi di sini yang tentunya masih setia menemani suasana Anda. Oke, kita masih hadirkan tebang-tebang hingga nanti kelar ya. Baik Mitra Buana, mengubah hidup tidak harus sulit ya. Trik kecil adalah kebiasaan mudah yang menghemat waktu, energi, dan pikiran Anda setiap hari. Anda bisa membangun kebiasaan ini secara konsisten mulai dari merapikan tempat tidur, minum air putih, hingga merencanakan kegiatan esok hari. Nah, mungkin ada trik kecil yang bisa membuat hidup lebih mudah. Satu, tulis 3 hal penting yang harus selesai besok malamnya. Ini mencegah Anda bingung saat memulai hari. Jika suatu pekerjaan selesai dalam waktu kurang dari 2 menit, segera lakukan ya, jangan menundanya. Belajar atau bekerjalah dengan fokus selama 50 menit, lalu istirahatlah selama 10 menit. Nah, mungkin bisa dicoba nih, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, baiklah Mitra Buana, kembali kita bakal hadirkan untuk tembang berikut yang segera tersaji kali ini dari Novia Kulupa Geng, Biar Kusimpan Rinduku.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Guane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndak.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta jalur afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24-27 Juni 2026, analisis 29-30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2-15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Salam jumpa pendengar. Kembali Anda simak program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Arya Amrizal dari LPPL Radio Suara Kampar sebagai host untuk edisi Senin 29 Juni 2026 bersempena Harganas Hari Keluarga Nasional. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran radio TV publik lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita bagi dalam 3 sesi. Di sesi pertama ini sudah ada 4 LPPL yang akan berbagi berita. Di antaranya Suara Pasuruan FM, Giri Suara FM, Pradia Suara FM, dan RPKD Kota Denpasar, Bali. Untuk yang pertama kita simak, ini terkait dengan Rahma yang bersyukur karena bisa menjadi pelajar sekolah rakyat, pendidikan fokus, orang tua diberdayakan. Sudah ada reporter Safa Sofia dari Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Silakan laporannya.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Program Pendidikan Sekolah Rakyat SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan, momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tidak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahma, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya. Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan, Julianto, menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku dan disiplin dalam segala hal.
2: Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
1: Saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya. Kekerangan melanda 7 kecamatan, Pemkab Wonogiri gelontorkan ratusan juta rupiah untuk bantuan air bersih. Reporter Dias dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda.
3: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri memetakan ada sedikitnya 7 kecamatan yang dilanda kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau 2026. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama Sabtu 27 Juni 2026 mengatakan jumlah tersebut berdasarkan pada data pantauan di masing-masing wilayah. Adapun 7 kecamatan tersebut yakni Giri Tontro dengan rincian 5 desa, Eromoko 6 desa, Giriwoyo 2 desa, Muntoronadi 3 desa, Prajimantoro 1 desa, Parangkupito 2 desa, dan Manyaran 1 desa. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah untuk dropping atau distribusi bantuan air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan. Lebih lanjut, Fuad mengatakan, Bupati Wonogiri menyediakan 300 juta rupiah untuk antisipasi wilayah yang paling terdampak. Pemkab Wonogiri juga telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi potensi kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, dampak kekeringan diperkirakan berpotensi meluas di sejumlah wilayah. BPBD menyebutkan dampak potensi kekeringan di Wonogiri akan meluas hingga 16 kecamatan apabila kemarau berlangsung lebih lama. Untuk mengantisipasi potensi dampak kemarau panjang,

0: BPD berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemangku kepentingan untuk memantau krisis air di wilayah masing-masing. Selain antisipasi yang dilakukan oleh BPBD dan pemangku kepentingan, masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih selama kemarau masih berlangsung. Seiring dengan terjadinya kekeringan, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk waspada dengan potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, dari Wonogiri kita beranjak ke Tuban, Jawa Timur. Sudah ada reporter Yulia dari Pradia Suara FM yang akan memberikan berita cegah pemborosan makanan. Dinas KP2P libatkan SPPG se-Kabupaten Tuban.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Kontingen Kota Denpasar kembali menegaskan dominasinya di ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dengan berhasil mempertahankan gelar juara umum. Pada perhelatan yang berlangsung tanggal 5 sampai dengan 10 Juni.
3: Upaya menyediakan makanan bergizi perlu diimbangi dengan pengelolaan pangan yang bijaksana. Untuk mencegah pemborosan makanan dan memaksimalkan pemanfaatan sisa pangan, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Tuban mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berperan aktif dalam gerakan penyelamatan pangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Aula Dinas KP2P Tuban, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 20 koordinator kecamatan SPPG dan 20 petugas pengawas produksi dan kualitas SPPG sekabupaten Tuban. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Sekretaris Komisi 3 DPRD Tuban Sumartono. Dalam kesempatan tersebut Kepala DKP2P Tuban Eko Julianto melalui PLT Sekretaris DKP2P Tuban Pipin Dialarasoti menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, SPPG memegang peran strategis sebagai penyedia makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari. Oleh karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan secara bijaksana, mulai dari proses penyimpanan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yulia, selamat bertugas kembali. Pendengar, Denpasar pertahankan juara umum Porjar Bali 2026. Informasi lengkapnya sudah ada reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar Bali.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Kontingen Kota Denpasar kembali menegaskan dominasinya di ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dengan berhasil mempertahankan gelar juara umum. Pada perhelatan yang berlangsung tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 2026 tersebut, Denpasar tampil sebagai kontingen terbaik dengan raihan 345 medali emas, 264 perak dan 197 perunggu. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama saat dikonfirmasi Kamis lalu. Keberhasilan ini sekaligus memperpanjang tradisi prestasi Kota Denpasar sebagai salah satu kekuatan utama olahraga pelajar di Bali, meskipun harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari seluruh kabupaten kota peserta. Agung Wiratama kemudian menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta jajaran kontingen yang telah berjuang maksimal selama pelaksanaan Porjar Bali 2026. Menurut Agung Wiratama, keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil dari proses pembinaan yang berkelanjutan, disiplin latihan, serta semangat juang tinggi yang ditunjukkan para atlet muda Denpasar di berbagai cabang olahraga. Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh Wali Kota Denpasar dan Wakil Wali Kota Denpasar yang terus memberikan motivasi kepada para atlet selama proses persiapan hingga pertandingan berlangsung. Lebih lanjut, pihaknya berharap prestasi yang diraih pada Porjar Bali 2026 dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga sekaligus mempersiapkan diri menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter.

0: Bambang dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Pendengar, di sesi pertama ini sudah ada 4 reporter handal dari berbagai radio yang telah memberikan laporan lengkapnya, dan masih ada beberapa LPPN lagi yang akan memberikan informasi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Pendengar PPL setanah air, di Persada ID Talk kali ini, saya sudah bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Afdal STMT. Assalamualaikum, selamat siang Pak Gadis.
3: Assalamualaikum, selamat siang. Saya juga mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional.
2: Yap. Dan di kesempatan kali ini, pendengar PPS Tanah Air, kita akan membahas terkait dengan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, ini mumpung disiarkan di seluruh Indonesia nih Pak Kadis, ya. Seperti apa potensi wisata di Kabupaten Kampar?
3: Baik, Bang Ari. Jadi kita ketahui Kabupaten Kampar ini suatu kabupaten yang posisinya strategis karena dia berada sangat dekat dengan ibu kota Provinsi Riau dan berbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi kalau sekarang itu tujuan wisata utama itu ke Sumatera Barat, dia akan melintasi Kabupaten Kampar. Ada beberapa objek wisata Kabupaten Kampar yang memang target-target kita sekarang ini target antara, target singgah sebelum menuju tempat-tempat wisata Sumatera Barat. Cuma di Kampar ini ada suatu yang khas, suatu yang berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Riau. Kita punya magnet wisata yang tidak ada di kabupaten lain di Riau. Kita punya Candi Muara Takus.
2: Ya.
3: Nah, Candi Muara Takus inilah yang kita elaborasi nanti menjadi magnet utama untuk datang berwisata Kampar, kemudian menawarkan wisata-wisata lain yang juga banyak di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki sangat banyak keindahan alam. Memang hampir bersamaan ciri-cirinya dengan Sumatera Barat. Kita punya sungai yang bagus, sungai yang bersih, kita punya bukit-bukit, kita punya air terjun, dan itu sangat indah, sangat menarik. Nah, jadi inilah yang perlu kita menjadikan suatu destinasi, suatu koridor wisata lah. Jadi daya tarik utamanya kita nanti, magnet utamanya itu kita jadikan Candi Muara Takus, kemudian kita tawarkan koridor-koridor setelah itu ke wisata-wisata lain. Kita saat ini kalau kita lihat sudah berkembang, Kampar sudah mulai menggeliat wisatanya. Kalau memang belum terlalu maju ya, belum terlalu maju dibandingkan provinsi yang sudah mengandalkan
2: sektor
3: pariwisata dari PDRB-nya, tapi kita sudah menggeliat nih, sudah mulai ciri-ciri menggeliat, masyarakat sudah mulai sadar,
2: yeah.
3: Mereka sudah mencari apa bentuk yang bisa mereka jual dengan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan ini nanti ke depan terus berkembang, karena wisata ini kan perlu image ya,
2: yeah.
3: Perlu image, dan itu image itu dibangun tidak sebentar.
2: Betul.
3: Perlu waktu.
2: Mudah-mudahan secara image, kemudian SDM-nya terutama, yeah. Orang-orang tembatan. Nah, seperti apa kalau kita sepengetahuan kami ini kan sudah ada kelompok sadar wisata, yeah, yang sudah, yeah. Terbentuk di beberapa, yeah. ini seperti apa pula Dinas Pariwisata memanfaatkan atau berkolaborasi dengan teman-teman Pok Darwis?
3: Ya, semangat kita, semangat masyarakat untuk menjadikan wisata ini sebagai salah satu pilar ekonomi desa itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup banyak sekali Pok Darwis yang berdiri, memang tidak semua bisa bertahan,
2: ya.
3: Tapi yang bertahan cukup lama nih dan terus berkembang cukup banyak. Ini kebetulan nih Bang Ari, besok atau lusa ini kita mengadakan semacam pelatihan untuk Pok Darwis yang tadi yang tetap bisa bertahan tadi, yang tetap sustain menjaga objek wisata di besok selama 3 hari. Kita lakukan pelatihan untuk SDM dan bagaimana memasarkannya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang.
2: Nah, itu kan itu untuk yang membangun sumber daya manusia dari Pak Gadis.
3: Iya.
2: Nah, balik lagi kalau berbicara Kampar, kita sudah punya ya magnet tersendiri yang tidak, ya. Dimiliki oleh daerah lain, seperti Pak Gadis bilang ada Candi Muara Takus.
3: Ya.
2: Nah, kemudian selain itu Kampar seperti yang Pak Gadis bilang alamnya bisa dijual juga lah,
3: bisa
2: seperti
3: dijual,
2: itu. Dan
3: ya.
2: Bahkan beberapa destinasi itu bahkan juga menorehkan prestasi.
3: Prestasi,
2: iya. Dan kemudian selain tempat ya, kita kan juga ingin ada sesuatu yang bisa menarik wisata juga selain tempat, tapi dari segi budayanya, kemasan budayanya. Nah, ini seperti apa nih Pak Gadis?
3: Iya, ya kita balik lagi ya, Muara Takus tadi bukan hanya sebagai tempat wisata,
2: okay.
3: Tapi kita anggap juga tempat pusat budaya juga nanti.
2: Betul.
3: Itu perkembangan pertumbuhan budaya, karena candi itu adalah satu bentuk peninggalan budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Jadi dari segi kebudayaan Kabupaten Kampar ini, kita kalau kita lihat budaya kita agak berbeda dengan Rengat, dengan tetangga-tetangga. Yeah. Kita Melayu ya, tidak terlalu Melayu kita. Ada agak bedanya kita. Jadi budaya yang kita tampilkan tuh lebih unik dibanding dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Saat ini kita kalau kebudayaan kita selalu ada event-event yang kadang-kadang pemerintah tidak ikut pun masyarakat juga melakukan tahunan.
2: Masyarakat,
3: ya, ya itu rutin. Seperti misalnya apa Bali Mokasa
2: ya. Ya
3: ikut tidak ikut pemerintah mereka akan jalan terus itu. Kemudian ada di Kampar Kiri itu sekarang walaupun belum terlalu lama, tapi itu jadi event tahunan dan cukup ramai, kayak festival Subayang
2: ya.
3: Itu kan menampilkan kebudayaan sana, semua kebudayaan ditampilkan di situ, itu menarik. Itu juga ide-ide dari pemuda yang sadar akan wisata. Jadi budaya untuk meningkatkan kebudayaan dan pariwisata masyarakat Kampar ini, alhamdulillah saya bersyukur ini cukup bagus ini. Kita berapa lagi festival-festival yang sudah kita lakukan itu, festival Lomang
2: ya,
3: kita Ayo Onam, kita ada Ayo Onam, kita selalu bikin festival Lomang. Jadi masyarakat di daerah Bangkinang yang dulu kita sebut Bangkinang Seberang itu melakukan suatu kegiatan lomang apa Festival Lomang.
2: Membuat lomang-lomang.
3: Lomang, lomang, lomang. Ya. Jadi, jadi sepanjang jalan itu masyarakat penuh di membuat lomang dari beberapa desa di sana. Dan itu masyarakat baru 2 tahun ini pemerintah ikut terlibat untuk lebih menata dan lebih mempromosikan. Tapi tanpa kita mereka kan budaya itu sudah lama
2: berjalan
3: iya, sudah lama. Jadi kita harus menginventarisir budaya-budaya yang sudah lama berjalan yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi tidak perlu kita bentuk lagi, kita perlu menata dan meningkatkan dan mempromosikan itu
2: pemerintah. Baik. Iya. Nah itu terkait dengan budaya tadi sudah Pak Kadi sampaikan ada Bali Mokasai. Nah ya. Untuk pendengar PPL di luar Kabupaten Kampar, Bali Mokasai itu event tahunan itu menjelang puasa bulan ya. Ramadan. Nah selain itu Kampar juga tidak ketinggalan dari sisi kuliner ini Pak Kadi. Ya. Nah lalu seperti apa nih kuliner Kampar yang beberapa waktu lalu juga berhasil menorehkan menorehkan namanya, mencatatkan namanya jadi pemenang lah ya.
3: Kita pernah masuk Muri kan? Apa dulu?
2: Pelito Daun.
3: Nah. Jadi banyak kuliner-kuliner khas Kampar. Saya sempat bicara dengan beberapa kawan. Karena kafe itu tempat berkumpulnya anak muda. Saya pernah bicara. Kayak kita bisa juga intervensi. Kafe itu harus menyediakan kuliner-kuliner khas kan?
4: Iya, khas itu.
3: Dan kafe di Kampar ini pengunjungan tidak hanya orang Kampar, banyak dari orang luar juga.
4: Betul,
3: jadi
4: betul.
3: Kita begitu tampilkan kuliner-kuliner khas Kampar itu menjadi lebih menarik, sebegin. Itu cobalah kita coba nanti, walaupun kita tidak memaksa kan, berupa himbauan.
2: Betul. Dan ini juga akan menggiatkan para pelaku UMKM yang khusus di makanan khas Kampar tadi,
3: Pak Kadis ya. Bukan hanya makanan, mungkin kayak batik Kampar juga bisa ditaruh di kafe-kafe kan.
2: Betul.
3: Ada beberapa kerajinan cenderamata. Udah banyak tuh bergerak tuh
2: siap. Nah barangkali untuk mempersingkat waktu karena waktu juga terbatas di Pak Kadis. Jadi balik lagi ke Candi Boratakus ya. Informasi terakhir yang kami dapatkan ini menjadi di
3: strategis nasional.
2: Proyek strategis nasional PSN. Ya. Nah ini seperti apa perkembangan untuk saat ini Pak Kadis?
3: Jadi alhamdulillah. Dan memang sudah sepantasnya memang ini menjadi proyek strategis nasional karena ini menjadi peninggalan yang satu-satunya di Riau harus didorong oleh Provinsi Riau, tidak hanya kita yang mendorong, harusnya Provinsi Riau mendorong ini. Ya, dan ini sudah menjadi perhatian pusat, menjadi PSN proyek strategis nasional dan sudah dianggarkan sebenarnya kemarin, sudah dianggarkan. Tapi gimana pun pasti ada kendala-kendala yang harus kita lewati kan, salah satu kendalanya sekarang kan masalah lahan. Lahan itu yang sedang kita atasi. Begitu itu selesai, saya sudah lihat marketnya, sudah lihat perencanaannya, desainnya, waktu luar biasa itu. Luar biasa. Kalau itu sudah selesai, mudah-mudahan masyarakat, terutama masyarakat 300 Kampar mendukung dan lahan cepat selesai, saya yakin ini menjadi pusat pariwisata, kebudayaan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu mudah-mudahan bisa saya sampaikan di sini, menghimbau juga nih masyarakat Kampar yang terlibat yang sedikit mungkin bersinggungan dengan masalah lahan supaya mau sedikit mundur lah,
2: berbesar hati
3: kita dukung ini karena ini untuk kebaikan bersama, kebaikan Kota Kampar, Provinsi Riau dan terkhusus masyarakat 13 Soto Kampar.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis.
3: Terima kasih Mas Bang Ari.
2: Sudah hadir di Persada ID Talk untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan harapan Pak Kadis juga harapan kita bersama. PSN berjalan dengan lancar dan
3: amin.
2: Ini juga bagian dari promosi untuk wisata dan menggait banyak lagi wisatawan yang masuk ke Kabupaten Kampar.
3: Amin. Terima kasih Bang Ari.
2: Baik, pendengar PPL Setara Air, itu tadi Persada ID Talk kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Afdal STMT. Dan sekarang kita langsung mendengarkan dua LPPL yang akan berbagi informasi di sesi kedua ini. Di antara ada RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kita ke Ketapang dulu, pendengar. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita yang akan memberikan informasi. Bupati Ketapang resmikan listrik PLN, listrik desa, bersamaan dengan membuka kegiatan gawai adat Dayak, Sapat tahun di Desa Pangkalan Batu. Silakan reporter Awang Aji Wasita.
5: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Senin 22 Juni 2026 menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Bertempat di lapangan sepak bola Pasir Putih, warga menggelar dua momentum penting sekaligus. Gawai adat Sapa Tahun sebagai ungkapan syukur atas hasil panen padi, serta peresmian listrik program PLN Lintas Desa atau LISDES yang telah lama dinantikan. Peresmian dilakukan oleh manajer PLN Kabupaten Ketapang, ditandai dengan penyalaan saklar listrik sebagai simbol mulai beroperasinya jaringan interkoneksi yang menghubungkan Sungai Gantang, Kedondong, Pangkalan Batu, Sungai Jelayan di Kecamatan Kendawangan, hingga Desa Randai di Kecamatan Marau. Keberhasilan interkoneksi listrik ini merupakan implementasi pemerataan infrastruktur dalam visi Ketapang Maju dan Mandiri yang berawal dari diplomasi pemerintah daerah pada akhir 2025. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Kabupaten Ketapang telah menikmati listrik secara merata pada tahun 2029. Kehadiran listrik diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan publik dan kesehatan di desa. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Awang dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kita beranjak ke Magetan Indah FM, sudah ada reporter Wina yang akan memberikan informasi. 4 siswa SMAN 1 Karas Magetan, sahabat 2 emas dan 2 perak di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026. Silakan reporter Wina informasi lengkap Anda.
6: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. 4 siswa SMA Negeri 1 Karas Magetan mengharumkan nama sekolah setelah memborong prestasi pada kejuaraan nasional pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta pada 25 hingga 28 Juni 2026. Mereka berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 2 medali perak dari ajang yang diikuti sekitar 2.000 pesilat muda dari berbagai provinsi di Indonesia. 2 medali emas tersebut dipersembahkan oleh Iksan Maulana dari kelas 11 yang menjadi juara 1 tanding kelas G remaja putra prestasi, serta Sirki Abelina dari kelas 10 yang meraih juara 1 tanding kelas B remaja putri prestasi, dan sementara itu 2 medali perak diraih oleh Ananda Raka dari kelas 10 sebagai juara 2 tanding kelas E remaja putra prestasi, dan Fahmi Bagus Putra dari kelas 10 sebagai juara 2 tanding kelas open remaja prestasi. Kepala SMA Negeri 1 Karas, Ida Rahmawati, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian 4 siswanya tersebut, dan menurutnya para atlet berasal dari jenjang kelas yang berbeda dari kelas 10 hingga kelas 11, dan keberhasilan mereka menjadi kebanggaan sekaligus membawa nama baik sekolah di tingkat nasional. Ida juga menambahkan sekolah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi dan perizinan yang dibutuhkan para atlet agar mereka dapat mengikuti berbagai kejuaraan. Dan menurutnya sinergi antara sekolah, pembina, dan keluarga menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. Ida berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus meningkatkan kemampuan. Ia juga berpesan agar para atlet tidak cepat berpuas diri dan tetap konsisten menjalani latihan. Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden RI 2026 sendiri menjadi ajang pembinaan atlet muda yang mempertemukan sekitar 2.000 pesilat dari seluruh Indonesia pada kategori tanding dan seni, mulai dari jenjang SD hingga SMA dan SMK. Selain menjadi sarana pencarian bibit atlet berprestasi, kejuaraan ini juga menerapkan pembaruan regulasi pertandingan sesuai dengan standar PBIPSI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pencak silat Indonesia menuju level internasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Wina, selamat bertugas kembali. Pendengar, masih ada 4 LPPL yang akan berbagi berita di sesi terakhir. Untuk jalan ke mana? Fokus di program Berita Indonesia Live, percobaan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
7: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
8: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
9: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
8: Lebih terasa pada sore hari. Ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
7: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar PPL Setan Air sudah di sesi ketiga, dan sebelum kita dengarkan para reporter handal yang akan berbagi berita pada kesempatan sesi terakhir ini, terlebih dulu kita dengarkan laporan khusus dapur redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasianto.
10: Pendengar PPL Indonesia, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan seperti Perumbulok dan Difood hingga 50%. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga minyak kita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liternya. Hal ini dikatakannya di Jakarta pada baru-baru ini. Saat ini porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer. BUMN pangan seperti Bulog dan Idfood lanjutnya memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan minyak kita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar BPL Radio Suara Kampar, kita simak laporan dari sejumlah LPPL di sesi terakhir ini, diantaranya Radio Suara Rakyat Holontalo Gorontalo, kemudian ada Langsek Mani FM Kabupaten Sejunjung Sumatera Barat, ada Abdi Persada dari Tegal Jawa Tengah, dan Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Terlebih dulu kita dengarkan laporan dari reporter Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Holontalo Gorontalo, kawasan X gelar teknologi Penas Gorontalo bakal disulap jadi destinasi agrowisata. Silakan Thomas Tamu laporan lengkap Anda.
11: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, lokasi gelaran teknologi pertanian yang digunakan dalam ajang Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 dipastikan bakal terus dirawat. Lahan tersebut rencananya bakal ditransformasikan menjadi pusat agrowisata terpadu yang menyatukan unsur pertanian, budidaya perikanan, kegiatan edukatif, dan pariwisata. Kepastian mengenai masa depan lahan tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi saat mendatangi kediaman Lian AWH Pulu selaku pemilik tanah seluas 1,8 hektar di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Jumat kemarin. Kunjungan ini sengaja dilakukan demi memastikan kejelasan kepada publik yang penasaran tentang bagaimana nasib area gelaran teknologi pasca berakhirnya gelaran Penas ke-17. Berdasarkan hasil diskusi bersama sang pemilik tanah, disepakati bahwa area tersebut tidak akan dialihfungsikan dan bakal dioptimalkan sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian. Di samping itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi
12: telah bersurat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar sarana pendukung seperti saung penunjang serta sistem budidaya biofloc yang telah dipasang tidak dibongkar, sehingga nantinya bisa dipergunakan sebagai pusat pembelajaran tani dan ikan bagi warga sekitar. Wagub Ida Syaida Rusli Habibie turut menghimbau kepada segenap warga untuk ikut andil dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian di area tersebut. Walau ke depan tempat ini bakal beroperasi sebagai objek wisata umum, ia mengingatkan agar publik tetap menghargai privasi karena status tanah adalah hak milik pribadi, sehingga dilarang keras merusak atau memindahkan fasilitas tanpa persetujuan pemilik. Untuk langkah selanjutnya, manajemen operasional kawasan ini akan dipegang langsung oleh pemilik tanah dengan bantuan penuh serta sinergi dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Gorontalo, hingga jajaran kementerian terkait. Langkah ini diambil agar area gelaran teknologi PENAS ke-17 bisa menjelma menjadi spot wisata edukatif yang berkesinambungan sekaligus mendongkrak roda perekonomian warga lokal. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Thomas Tamu, pendengar PPL setanah air dari Gorontalo. Kita beranjak ke Sijunjung Sumatera Barat. Sudah ada reporter Yelmi Rustam dari Langsek Money FM yang akan berbagi berita dukung infrastruktur digital maju. Diskominfo Sijunjung ikuti sosialisasi kepatuhan frekuensi radio. Silakan Yelmi Rustam, laporan Anda.
13: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang sukses menggelar acara sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang patuh sesuai ketentuan di Saka Ombilin Heritage Hotel Sawalunto pada Rabu 24 Juni 2026. Mengusung tema frekuensi tertib infrastruktur digital maju, acara ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, pelaku usaha, serta lembaga penyiaran radio dari berbagai daerah lintas wilayah di Sumatera Barat. Adapun peserta yang hadir meliputi perwakilan dari Kota Sawalunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, hingga Kabupaten Darmasraya. Acara diawali dengan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Tojo Irnanto Eskom MH yang memaparkan esensi utama dari penyelenggaraan sosialisasi lintas daerah ini. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung tugas pokok dan fungsi Balmon SFR kelas 2 Padang. Fungsi utamanya adalah dalam hal pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat komunikasi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apresiasi tinggi terhadap langkah Balmon Padang turut disampaikan oleh pemerintah Kota Sawalunto selaku tuan rumah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sawalunto yang diwakili oleh Kepala Bidang E-Government dan Persandian Egi Delvita STM Cio menyambut baik pemilihan lokasi acara tersebut. Pihaknya menilai sosialisasi ini sangat krusial bagi pemerintah daerah demi meningkatkan pemahaman tentang spektrum frekuensi sesuai regulasi, kewajiban penggunaan alat yang tersertifikasi, serta berbagai perkembangan regulasi terkini di bidang telekomunikasi. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Balmon SFR Kelas 2 Padang M. Helmi STMM. Dalam arahan pembukanya, Helmi menegaskan pentingnya pemahaman penggunaan frekuensi radio secara tertib serta kepemilikan stasiun radio yang legal. Ia berharap melalui kesempatan ini, seluruh pengguna frekuensi dapat beroperasi sesuai dengan koridor dan ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah. Partisipasi aktif juga terlihat dari para peserta, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung yang mengirimkan 3 orang utusan termasuk fungsional Pranata Humas dan penyiar dari LPPL Radio Lansek Mane. Memasuki sesi inti, sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi mendalam yang dipandu oleh 3 narasumber berkompeten di bidang monitoring frekuensi. Materi pertama mengenai aturan dan teknis komunikasi dikupas tuntas oleh Andri Soni selaku pejabat fungsional pengendali frekuensi radio terampil penyelia. Disusul materi kedua terkait preventif dan penegakan hukum melalui topik pengenaan sanksi administrasi oleh PFR Ahli Muda Syamsuddin. Sesi ini kemudian ditutup oleh Wiono, analis SD Monfrekrat level 2 yang menyajikan materi tentang peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio beserta perizinannya. Melalui dinamika diskusi yang interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran frekuensi secara signifikan sekaligus memperkokoh fondasi digitalisasi daerah yang aman dan berkepastian hukum. Demikian laporan dari Yelmi Rustam, LPPL Radio Lansek Manisi Junjung Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Yelmi Rustam melaporkan langsung dari Sejunjung Sumatera Barat. Dari Sejunjung pendengar kita beranjak ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah ada reporter Sahril Anwar dari Abdi Persada FM yang akan berbagi berita tekan angka anak putus sekolah. Pemprov Kalsel perkuat program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan paket C. Silakan Sahril Anwar, laporan lengkap Anda.
14: Baiklah rekan Ari dan para pendengar setia LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah atau ATS melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Program ini menjadi salah satu komitmen Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rahim mengatakan masih banyak warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal akibat berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, putus sekolah hingga harus bekerja atau membantu keluarga. Karena itu pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar layanan pendidikan kesetaraan semakin mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya program paket A, paket B, dan paket C bukan hanya sebagai penyetaraan ijazah, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membuka kembali akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Abdul Rahim menjelaskan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota melalui pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM serta sanggar kegiatan belajar atau SKB. Sementara pemerintah provinsi berperan dalam penguatan kebijakan, sinkronasi program, pendataan serta membangun kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah ijazah yang diterbitkan, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat yang kembali memperoleh kesempatan belajar dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain memperkuat pendataan anak tidak sekolah, Distikbud Kalsel juga mendorong strategi jemput bola untuk meningkatkan motivasi masyarakat agar kembali mengenyam pendidikan. Sebab tantangan terbesar bukan hanya soal akses, tetapi juga membangkitkan semangat belajar bagi warga yang sudah lama meninggalkan bangku sekolah. Distikbud Kalsel juga memastikan ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan yang sama dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Karena itu sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha terus diperkuat agar lulusan pendidikan kesetaraan benar-benar memperoleh manfaat yang nyata. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Syahril Anwar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Syahril Anwar. Pendengar dari Persada FM kita beranjak ke Selawi FM. Sudah ada reporter Hendro yang akan berbagi berita. Sekda Tegal tegaskan wilayahnya bersih dari dapur MBG fiktif. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Hendro.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Mahmud selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Tegal menegaskan tidak ada dapur makan bergizi gratis atau MBG fiktif di wilayahnya. Sejauh ini pihaknya memastikan tidak ada temuan ataupun laporan mengenai adanya dapur MBG fiktif. Hal ini ditegaskan oleh Amir Mahmud setelah menggelar rapat antar Satgas di tingkat Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional. Seperti yang diketahui sebelumnya ramai pemberitaan di media sosial tentang temuan 100 dapur MBG fiktif yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Menanggapi hal itu, Amir Mahmud menegaskan di Kabupaten Tegal tidak ada dapur MBG fiktif. Dari 114 SPPG yang saat ini sedang progres persiapan memperoleh izin operasional dan sudah ada daftar ID-nya, tidak ada yang fiktif semuanya, jelas Amir Mahmud. Sesuai data terakhir yang tercatat, Amir Mahmud menjelaskan ada sekitar 166 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Tegal. Kemudian dari jumlah tersebut ada 16 SPPG yang terkena suspend. Selain itu ada 114 SPPG dalam proses persiapan memperoleh izin operasional. Ada juga tambahan 24 SPPG yang persiapan operasional. Sehingga total ada 304 SPPG di wilayah Kabupaten Tegal. Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tegal Ismatul Hasanah menerangkan, hingga saat ini total sebanyak 166 SPPG yang sudah operasional tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Sedangkan yang masuk tahap persiapan operasional mencakup sudah ada kepala SPPG, virtual account, tinggal menunggu pencairan dana, proses administrasi seperti sertifikat higien sanitasi atau SLHS, dan izin dinas lingkungan hidup sebanyak 24 SPPG. Kemudian yang saat ini dalam proses tahap persiapan sebanyak 114 SPPG. Demikian pendengar, saya Hendro LD, LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Hendro, selamat bertugas kembali. Pendengar PPL Sinar Air, berita terkait Tegal bersih dari dapur MBG fiktif dari Slawi FM tadi menjadi informasi terakhir kami di BI Live edisi Senin 29 Juni 2026. Saya Aryam Rizal, host dari Suara Kampar, pamit undur diri. Jangan lupa simak berita menarik di program BI Live dari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, 16 waktu Indonesia Timur, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa di edisi mendatang.
16: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Ser FM di gelaran edisi hari ini ya, Senin 29 Juni 2026 ya, bersama satu yang hadir lagi ya. Dan silakan untuk yang kali ini mau bergabung bisa SMS atau WA 0821339507, enggak lain telepon 0271 8907 99. Oke ya, kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung. Yang pertama kalinya ada siapa ini ya? Kita langsung buka untuk yang udah masuk ya, satu persatu kita buka dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Dwi, buka selalu semangat aja ya. Dari Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya, selamat sore Bu Miko, sehat selalu ya. Nah udah gabung di sini ya, ngantri yang pertama. Mas diputarkan lagunya dari Agnes Mo yang berjudul Rindu buat Mas Dwi, makasih petugas yuk kering ya. Makasih juga buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Yang berikutnya juga ada lagi nih, selamat sore buat Mas Dwi-nya di Buanda Perindo dari Bunda Natali. Request lagunya dari Rosa yang berjudul Lupakan Cinta. Salamnya buat pecinta Buana Asri. Selamat sore buat Mas Dwi, makasih dan notugas. Oke ya. Juga ini buat Bunda Natali yang udah gabung juga ya. Untuk lagunya nanti dari Rosa yang berjudul Lupakan Cinta. Oke ya, kita siapkan untuk lagunya. Dan kita segera hadirkan. Nah, untuk lagu yang kali ini bakal tersaji, yang mana diantaranya nanti ada dari tembang yang di request dari Bu Miko di Kadipiro Sambirejo. Untuk lagunya dari Agnes Mo Rindu, kemudian buat Bunda Natali lagunya Lupakan Cinta dari Rosa. Kita hadirkan dan kita nikmati tembangnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kae lho, dilengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

Baik Mitra Buana, kita kembali lanjut ya. Dan untuk yang berikutnya silakan, untuk yang mau bergabung ya. Oke. SMS WA 08213395097. Line telepon 0271 8907 99.

Baik, untuk yang berikutnya lagi, ada siapa ini? Selamat sore buat Mas Dunia. Request lagunya di Buana Barindo, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salamnya untuk semuanya aja. Makasih buat Mas Dunia. Yuk, greng ya. Makasih ini buat Mbak Andi Suwarno yang udah gabung juga di sini. Dan selamat sore ya untuk lagunya. Ditunggu nanti ya.

Baik, untuk yang berikutnya kita langsung segera sajikan lagu yang nanti bakal terjadi. Dan sekali lagi buat yang masih terus setia menikmati di kesempatan kali ini, kita terus bersama tentunya di Buana Barindo yang kita gelar hingga nanti pukul 17 atau jam 5 sore. Dan silahkan nanti untuk yang mau gabung ya, bisa SMS atau WA tentunya di gelaran Buana Barindo yang kita hadirkan di sore hari ini.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Ya, Mitra Buana, kita nikmati tadi untuk lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitaf, kemudian juga dari tembang koleksi Andin Tak Pernah Pergi yang baru saja kita nikmati tembangnya. Dan kita masih terus bersama di gelaran Buana Barindo hingga nanti kelar pukul 17 ya, atau jam 5 sore. Mitra Buana, ada beberapa tip bermanfaat ya untuk siang hari. Nah, dirangkum dari berbagai sumber kesehatan dan produktivitas guna menjaga energi dan memaksimalkan potensi hari Anda. Salah satunya adalah menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang mana diantaranya adalah beribadah atau juga bisa Anda melakukan meditasi. Nah, kita luangkan waktu sejenak, ataupun kita mengambil waktu sejenak untuk meditasi ya, dan juga beribadah untuk membantu mengurangi stres dan juga memberikan ketenangan. Kemudian juga mungkin kita bisa melakukan ya berbincang santai, mungkin ya berbagi cerita dengan rekan kerja atau keluarga. Ini bisa apa ya, dapat menyegarkan suasana hati juga ya. Kemudian kita perhatikan postur duduk. Nah, ini kadang kita gak nyadarin ya, pastikan posisi duduk ergonomis agar tidak mudah lelah atau sakit punggung. Nah, pasti bisa menempatkan saat duduk yang enak, yang nyaman, gimana. Nah, itu bisa Anda lakukan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik, Mitra Buana, kita lanjut lagi. Masih di gelaran Buana Barindo dan masih bersama satu yang masih siap menemani suasana sore Anda ya di Buana Barindo di kesempatan kali ini. Baik, untuk yang berikutnya kembali kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini, dan silakan untuk yang mau request tembang kirim salam lagi ya. Oke. Dan selamat sore Buana Sri Sragen. Iya, selamat sore. Ini dari Bunda Rus ya. Gimana kabar buat Bunda Rus nih?
1: Kabarnya lagi serak, Mas.
0: Oh gitu, memang baru musimnya ya. Oke, mudah-mudahan lekas sembuh aja nih.
1: Serak batu, kering-kering.
0: Oh gitu.
1: Masih teripun kabarnya.
0: Oh, baik juga nih.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Mas.
0: Amin.
1: Cuaca masih panas, Mas.
0: Oh iya, betul, sama dong ya.
1: Bunda, tolong puterin Tiada Yang Lain, Mas. Dari Fenomena B.
0: Oh gitu ya.
1: Salam-salam dulu. Salam yang pertama ke Mas Di.
0: Iya.
1: Semangat ya selalu. Sampai jam pinten, Mas?
0: Sampai jam 5.
1: Jam 5 aja. Semangat sukses tanpa batas ya, Mas. Kesalahannya ada Dek Nona Delia bersama bundanya tadi ketemu di jalan.
0: Oh gitu.
1: Pas lagi keluar ngambil kerjaan ketemu.
0: Oh iya.
1: Salam sehat selalu. Terus ada Mas Andri yang timbul. Ada yang Pono sambil resep Pak Eko Dinggondang, Mas Julian Jasmara, Pak Pak Yon pasti di Semolong, Mas Diat di Jaten, Pak Jasmino di Kerubukan, ada Mas Roni di Tangerang, ada Cak Roto, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Nana, Mbak Anis tiga-tiganya, ada Mbak Putri, Bunda Cindy Bongo, Bunda Natali, Bunda Cini, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda Irin, Bunda Lis, ada Bunda Minu, Bunda Lasmati, Bapak Rohman, Bunda Ismi, Bunda Ngati, ada Mas Is, Mbak Yuninya, ada Pak Sardini, Pak Joko Suprianto, dan semuanya tanpa kecuali ya, Mas. Selamat sore, selamat santai aja. Lagunya ditunggu Bunda sambil jahit, Mas Dwi.
0: Tiada Yang Lain dari siapa tadi?
1: Fenomena B, Mas.
0: Fenomena, coba kita cari dulu ya.
1: Tiada Yang Lain. Tiada Yang Lain, Tiada. Nah, itu Mas, judulnya itu.
0: Oh gitu, iya.
1: Yang ini loh, Mas, yang siriknya, sumirnya, angin malam itu.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya judulnya Tiada Yang Lain, Mas.
0: Oke, iya. Kita cariin dulu ya.
1: Terima kasih waktunya, Mas.
0: Oh iya.
1: Salah kata minta maaf ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, greng.

Ya, untuk yang tadi di-request dari Bunda Rus ya, fenomena ya, tiada yang lain. Oke, untuk lagunya kita siapkan nih, ya, udah ada nih ya. Oke, nanti kita bakal hadirkan. Dan berikutnya juga ada dari siapa nih, kita buka lagi untuk yang berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, request lagunya dari My Heart dari Acha Septriasa. Lagu ini untuk semua pendengar setia Barindo. Terima kasih buat Mas Dwi dari Ibu Sugi yang ada di sini. Oke, makasih juga ini buat Ibu Sugi ya. Dan selamat sore, untuk lagunya ditunggu juga nanti ya.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik, Bunda Bunda, dari tembang yang telah tersaji tadi saya tunjukkan buat Bunda Rose ya, tiada yang lain, kemudian juga buat Bu Sugi ya yang ada di sini. Untuk lagunya My Heart ya dari Aca. Mitra Buana memasuki tahun ajaran 2026-2027, pastinya ada sebagian siswa yang mungkin masih merasa canggung bagaimana bersikap dengan teman-teman seangkatan maupun satu kelas ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan hal ini agar lantaran adanya pergeseran fase dan pendidikan sebelumnya ya, yang ke jenjang lebih tinggi serta perubahan status, misalnya dari anak SD menuju SMP, kemudian SMP menuju SMA. Nah, yang pasti harus ada persiapan fisik dan mental. Nah, mempersiapkan fisik dan mental memang harus diupayakan semaksimal mungkin. Hal ini tentunya wajib agar di hari pertama masuk anak bisa lebih aktif dan bersemangat untuk mengikuti semua kegiatan selama orientasi. Sebelum hari H masuk sekolah perlu menjaga kesehatan dan juga kesiapan mental yang kuat. Kemudian juga mematuhi aturan saat hari pertama masuk ya. Biasanya untuk bagi siswa SD pengenalan lingkungan sekolah dirasa tidak terlalu berat dan dikemas dengan nuansa yang lebih ringan, menyenangkan dan hangat. Secara umum saat hari pertama masuk sekolah ini pastikan membawa sikap positif yang mana nantinya juga akan menular pada teman-temannya ya. Kemudian juga menciptakan perkenalan berkesan dan pertemanan lebih luas, mendapatkan kawan baru tentunya dirasa menyenangkan. Nah, pokoknya berikan kesan menyenangkan saat bertemu baik dari satu regu orientasi maupun juga satu kelas. Kemudian juga kenali lingkungan sekolah baru sebagai siswa baru. Tentu belum mengenal lebih detail perihal tata ruang di lingkungan sekolah, melalui masa orientasi atau disebut MPLS ini waktu yang tepat untuk mengenal lingkungan sekolah beserta yang ada di sekitarnya. Dan juga memulai beradaptasi dan banyak belajar. Siswa yang baru diterima di suatu jenjang pendidikan, misalnya siswa SMP, sudah bukan waktunya lagi bersikap kekanak-kanakan seperti halnya kelas 4 SD dulu ya. Nah, di jenjang putih biru harus mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik, mematuhi peraturan, juga mulai membiasakan menyikapi segala sesuatu dari berbagai sudut pandang ya, berpikir kritis dan analisis serta juga perkembangan lainnya.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut masih di Buana Barindo, masih bersama saya Dwi di sini yang masih siap menemani suasana sore Anda ya. Selamat sore Mas Dwi, The Land of Java Man dari Nona Adelia, stay tune. Request lagunya Rumah ke Rumah dari India. Tolong diputar Mas, spesial untuk bundaku. Terima kasih Kak Mudarus juga celangannya. Semoga sehat selalu. Untuk semua mitra Buana, selamat ngapain aja. Untuk Mas Dwi, selamat bertugas. Terima kasih, yuk kerengnya. Makasih juga nih ya. Nona Adelia ya, yang udah gabung. Terus yang berikutnya lagi juga ada nih, selamat sore buat Mas Dwi. Dari Budagun, request lagunya Demi Waktu dari Ungu. Salam buat Mas Is, Bunda Yasman, Bunda Nana, Bunda Suradi, Pak Yan, Pak Pono. Terima kasih buat Mas Dwi, selamat bertugas. Oke, makasih dan selamat sore ya. Dan kita kembali siapkan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji. Di antaranya nanti ada dari Tembang yang berjudul Hindia. Oh, dari Hindia. Untuk lagunya Rumah ke Rumah buat Nona Adelia yang ada di Boyolali. Untuk lagunya kita hadirkan dan segera tersaji.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita masih di Buana Barindo dan berikutnya kembali kita buka untuk yang udah gabung di sini ya. Selamat sore Mas Dwi, Matugas, semoga selalu sehat selalu ya. Ini dari Bunda Surati, tolong diputarkan lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi dari Armada. Salam buat Bunda Kun dan juga semuanya aja deh. Buat Mas Dwi, Mat sore, makasih Matugas, yuk keren ya. Makasih ya buat Bunda Surati yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagunya nanti Pergi Pagi Pulang Pagi. Dan langsung kita hadirkan untuk lagunya. Dan berikutnya nanti juga ada tembang yang bakal kita hadirkan, dua tembang sekaligus nanti yang sekaligus menutup jumpa kita di gelaran Buana Barindo di kesempatan kali ini, edisi Senin 29 Juni 2026 ya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Dan yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Senin 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh ASN, pegawai perangkat daerah, dan unsur pemerintahan di lingkungan Pemkab Sragen. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sragen membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Wihaji SAGMPD yang menegaskan bahwa Harganas bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial dan tantangan era digital. Dalam amanat tersebut dijelaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari perubahan global, disrupsi digital, tekanan ekonomi, hingga ancaman terhadap karakter generasi muda. Pemerintah juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah menikmati bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif. Peluang tersebut harus dimanfaatkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kesehatan mental yang baik. Tema Ayah Wajib Hadir pada Harganas tahun ini menjadi ajakan kepada seluruh ayah agar terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Kehadiran ayah tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga melalui kedekatan emosional, perhatian, pendampingan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Menutup sambutannya, Bupati Sragen mengajak seluruh masyarakat menjadikan keluarga sebagai tempat pertama membangun karakter generasi penerus. Mari kita jadikan keluarga sebagai landasan utama dalam membina generasi.
2: Hari Keluarga Nasional ke-33. Hari ini bukan sekedar baris tanggal untuk seremonial, melainkan sebuah jeda kultural dan refleksi nasional. Mari kita tengok kembali rumah kita dan bertanya, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Jika institusi keluarga rapuh, arus zaman ini akan dengan mudah menggilas masa depan mereka. Maka ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional. Ketangguhan keluarga ini berkorelasi linier dengan masa depan Indonesia. Kita sedang berada di jendela peluang historis bonus demografi. Ini merupakan peluang yang bisa melesatkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun kondisi ini bisa berubah menjadi bencana demografi, ledakan pengangguran, dan runtuhnya stabilitas sosial jika ledakan usia produktif ini tidak berkualitas. Oleh karena itu, transformasi kualitas sumber daya manusia tidak boleh ditunda, dan itu tidak dimulai dari bangku sekolah atau dunia kerja, melainkan dari dalam rahim ibu dan pengasuhan. Oleh karena itu, saya menghimbau

0: langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat menghadiri HUT IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Sragen tahun 2026 beberapa waktu lalu. Bupati meminta Dinas Pendidikan segera menerbitkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan WFH bagi guru jenjang PAUD SD hingga SMP selama peserta didik menjalani libur sekolah. Menurut Bupati, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian kepada para guru sehingga tidak perlu mengajukan izin hanya karena ingin menyesuaikan masa liburan. Meski bekerja dari rumah, Bupati menegaskan seluruh guru tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelayanan pada masa penerimaan murid baru, penyusunan perangkat pembelajaran, serta berbagai persiapan tahun ajaran baru harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Selain memberikan fleksibilitas bagi tenaga pendidik, kebijakan WFH ini juga diharapkan mendukung program efisiensi pemerintah sekaligus mendorong penghematan penggunaan energi di lingkungan pemerintahan.
1: Kemarin kami rapat khusus, salah satunya hadir Ibu Kepala Dinas, saya sampaikan untuk dunia pendidikan, tolong selama masa liburan anak-anak kita dibuatkan surat edaran bahwa gurunya ikut work from home. Jadi SMP, SD, PAUD, selama muridnya libur, gurunya work from home, kecuali dengan ada aktivitas atau pembatasan-pembatasan tertentu. Jadi tidak perlu pura-pura izin hanya karena ingin membatalkan kewajibannya. Jadi Bu Kadis segera dituntaskan SE-nya, tapi dengan catatan untuk tugas-tugas lain yang memang diamanatkan tidak boleh lalai. Kalau musim penerimaan siswa ya harus dilayani. Kalau harus mempersiapkan bahan pengajaran untuk tahun ajaran berikutnya tetap harus dijalani. Nah, nanti diatur sedemikian rupa, tapi prinsipnya work from home untuk juga mendukung program pemerintah efisiensi, hemat energi.
2: Memperingati hari ulang tahun keempat, RSUD Sukowati Tangen menghadirkan rangkaian kegiatan bakti sosial sekaligus meluncurkan inovasi pelayanan kesehatan Pandawa Pos, pantauan terpadu warga pasca operasi di Balai Desa Banyu Urip, Kecamatan Jenar, Sabtu 27 Juni 2026. Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Direktur RSUD Sukowati Tangen Wisnu Retnaningseh. Dalam sambutannya, Direktur RSUD Sukowati Tangen mengatakan peringatan hari jadi kali ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 4 tahun bukanlah perjalanan yang panjang, namun merupakan waktu yang sangat berharga bagi RSUD Sukowati Tangen untuk terus belajar, bertumbuh, dan berbenah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, serta berorientasi pada keselamatan pasien. Dalam kegiatan bakti sosial telah dilaksanakan pengobatan gratis yang dilayani dokter spesialis dan dokter umum, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta penyaluran 100 paket sembako kepada masyarakat. Pihaknya berharap di usia yang keempat ini, RSUD Sukowati Tangen mampu terus memberikan pelayanan yang semakin profesional, humanis, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat.
3: Kami RSUD Sukowati Tangen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sragen. 4 tahun bukanlah perjalanan yang panjang, namun merupakan waktu yang sangat berarti bagi RSUD Sukowati Tangen untuk terus belajar, bertumbuh, dan berbenah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Memperingati hari ulang tahun yang keempat ini, kami tidak ingin sekedar merayakan secara seremonial saja. Kami ingin menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peringatan tahun ini kami wujudkan melalui kegiatan bakti sosial sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Sragen. Desa Banyu Urip, Kecamatan Jenar, kami pilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu wilayah di ujung timur, ujung utara Kabupaten Sragen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan. Kami berharap kehadiran RSUD Sukowati Tangen di wilayah ini dapat semakin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus memperkenalkan beberapa layanan unggulan yang dimiliki oleh RSUD Sukowati Tangen.

0: Sementara itu, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran RSUD Sukawati Tangen atas dedikasi dan capaian yang telah diraih selama 4 tahun terakhir. Semoga ke depan dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Menurut Bupati, pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi produktivitas masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sragen akan terus mendorong RSUD Sukawati Tangen meningkatkan mutu pelayanan.
1: Kita memperingati Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Sukawati Tangen yang ke-4. Alhamdulillah, perjalanannya bagus, pelayanannya juga insya Allah bagus. Nanti kita pertahankan sehingga pelayanan kepada masyarakat Tangen, masyarakat Sumintar itu lebih optimal.
2: Karena ini memperingati Hari Jadi Rumah Sakit Sukawati Tangen yang ke-4, kita ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Sukawati Tangen atas kerja kerasnya, atas capaiannya, dan semoga nanti bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Banyurip, mohon bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya seluruh fasilitas pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau ada keluhan, ada hal yang dirasa tidak cocok, bisa disampaikan keluhannya supaya nanti bisa segera diperbaiki pelayanannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh garda terdepan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen.
3: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI melalui Industri Matching Program Ketahanan Pangan mendukung implementasi pilar astacita pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung hari Sabtu, 27 Juni 2026 di Lapangan Dukuh Mayah, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Pemerintah Kabupaten Sragen, Universitas 11 Maret UNS, Bank Indonesia, Pusat Kesehatan Tanah dan Tanaman atau Puskestan, serta pelaku usaha sebagai mitra pemasaran hasil pertanian. Kabupaten Sragen merupakan salah satu penyangga pangan utama di Provinsi Jawa Tengah, dengan menempati peringkat ketiga sebagai daerah penghasil pangan. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengatakan, ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Wakil Bupati, ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan menjadi syarat penting bagi terwujudnya kedaulatan bangsa. Sejalan dengan program Astacita Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat sektor pertanian melalui program unggulan Sragen Berdikari Pangan. Pemerintah Kabupaten Sragen terus menjalankan berbagai program untuk mendukung ketahanan pangan, di antaranya peningkatan ketersediaan pangan berbasis potensi lokal, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produktivitas padi, jagung, dan kedelai, revitalisasi jaringan irigasi, serta alat mesin pertanian, penerapan pertanian ramah lingkungan, diversifikasi usaha tani, penguatan kelembagaan kelompok tani, hingga perluasan akses pasar melalui pelatihan kewirausahaan dan pembangunan jejaring pemasaran produk. Diharapkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai perguruan tinggi, Bank Indonesia, hingga sektor swasta dapat mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pangan di Kabupaten Sragen.
4: Pilar Astacita yang diselenggarakan kerjasama Universitas 11 Maret beserta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan menjadikan syarat penting kedaulatan bangsa. Sejalan dengan program astacita pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Sragen dengan program unggulan Sragen Berdikari Pangan. Saya sampaikan betapa pentingnya peran petani di dalam menjaga kedaulatan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal yang penting dalam berkelanjutan kehidupan bagi masyarakat.
3: Sementara, Ketua Bidang 6 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI, Dr. Ariliani mengatakan, program industri matching dirancang untuk memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan petani. Disampaikan bahwa peningkatan produksi harus diikuti dengan kepastian pasar agar hasil panen memberikan nilai tambah bagi petani. Diharapkan, Desa Bendo dapat menjadi percontohan pengembangan industri matching program ketahanan pangan yang nantinya direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat, produktivitas pertanian meningkat, kemiskinan dapat ditekan, dan cita-cita Indonesia emas dapat diwujudkan.
5: Kita industri matching ini harapannya adalah nanti ke depan kita cariin pembeli sehingga Bapak-Ibu produksi itu sudah ada yang beli. Gitu. Nah, jadi ini kita sedang bekerja sama banyak dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa mereka nanti menjadi pembeli. Salah satunya ya pembeli beras dan juga industri yang lain. Nah, kita sudah coba ke beberapa tempat yang industri matching ini tidak hanya beras tapi juga produksi pabrikan dari UKM. Kemudian kita berharap kerjasama ini mungkin bisa terus dan Bapak Ibu ini nanti menjadi percontohan di tempat-tempat lain dan kita akan tuliskan ini keberhasilannya seperti apa supaya bisa dicontoh. Kalau seluruh Indonesia bisa seperti Bapak Ibu sekalian, nggak ada kemiskinan. Kemiskinan akan bisa kita turunkan dan kita bisa sejahtera bersama.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat sore, apa kabar? Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita, menemani Anda untuk kesempatan hari ini, Mitra Buana dan Pendengar. Edisi hari Senin, 29 Juni 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 19, jam 7 malam ya, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Lagu-lagu dari Kuspo spesial untuk Anda. Mudah-mudahan dapat beraktivitas sore Anda, Mitra Buana dan Pendengar. Line phone, SMS, dan juga line WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda ya. Sama di 890799. Untuk line phone, SMS, WhatsApp masih sama, 890799. Ini untuk line phone-nya ya. Sementara SMS, WhatsApp di 082-133-950-947. SMS WhatsApp-nya 08907 1339 0947 ya. SMS WhatsApp 082 1339 0947. Yang mau streaming juga bisa di lppl.buanaasri.sragen.com. Lagu-lagu dari Kuspe spesial untuk Anda sampai jam 7 malam. Yang mau ikut bergabung dari line telepon silakan 890799-nya Rara buka. Ada siapakah yang mau menemani Rara? Selamat sore LPPL Gwanda Asri.
1: The Land of Java Man.
0: Wah, cantik. Selamat sore Bunda.
1: Sore juga cantik saya yang
0: terima lagi. Kasih ya sudah disulap jadi cantik. Aku sampai ingin gak kenal. Agak-agak aku lihat muka aku sendiri tuh, hah, kok ada yang beda ya, apa ya gitu. Makasih ya Bunda ya. Aku sampai pangkling juga soalnya.
1: Terus mangkling itu kok nek novel kliru piye gitu. Dikira dudu mbokne.
0: Aduh Bunda, pokoknya makasih banget ya buat Bunda ya yang ya, sudah meluangkan sama-sama waktu untuk ngurusin anak idoknya yang satu ini.
1: Bunda senang banget loh nek ada yang mau ke sini minta di gitu ke gitu, senang banget.
0: Oh gitu ya. Wah. Ya. Di gitu ke diapain emang? yang mau potong rambut silakan ke tempatnya Bunda deh. Rara jadi ini loh berbeda. Jadi mangling, silakan nanti gini. Yang mau potong rambut wajah Bunda ini ya, mana Bunda Natali.
1: Kok
0: ya? Enggak ya, apa-apa. Mengiklannya Bunda, bundanya sendiri.
1: Mbak Atin tadi pagi itu toh. Mbak Atin anu kalau mau apa itu? Hairstyle. Nanti Bunda kalau ke studio baru gunting enggak apa-apa. Nah Bunda. Karena ada gunting sama itu cape-nya kan udah cukup.
0: Heeh. Pakai kaca Pak. Iya, betul. Yang penting kan Bunda bisa lihat ya belakangnya gitu. Kalau kita mah enggak usah lihat dari kaca.
1: Itu udah kayak di curling.
0: Emang rambut aslinya gitu Bunda. Emang agak-agak gelombang gitu.
1: Ya udah kayak di curling, enggak usah di minta di curling. Tapi itu jangan dicepet yang kenceng loh, nanti itu membekas gitu.
0: Oh gitu, iya. Ganti capit rambutnya ya.
1: Ya. Gimana kesannya yang kemarin itu?
0: Yang di mana?
1: Maunya kan pengen ngobrol terus masih. Tapi waktunya.
0: Betul, Bunda juga mau ada acara. Mbak Putrinya sudah mau maghrib. Mbak Putri, terima kasih ya Mbak Putri ya sudah dibawain es kopior sama apa namanya? sama lote. Wah, yang mau jajan lote, mau es kopior silakan tempatnya Mbak Putri. Lah iya. Diiklanin semuanya.
1: Makasih Pak RT Membo. Selamat sore.
0: Iya.
1: Salam dari Pak RT Membo.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak RT. Yuk, monggo silakan ikut bergabung Pak RT.
1: Aku pengen lo cain nih.
0: Kapan ini ya?
1: Kapan ya? Jadwal kena. Bunda orang ke Jogja
0: Belum berangkat lagi ya Bunda ya.
1: Kapan kita ini? Kita kesana aja.
0: Oh, kok gitu? Kita kapan ya kesana ya, Bunda?
1: Aku masih punya janji belum tak tepati loh.
0: Apa itu?
1: Yang balado itu.
0: Yang oh iya, aku nunggu terongnya. Bunda, moga-moga nanti diagendakan itu. Kapan ya? Belum ini nanti dikabarin aja ya Bunda. Bunda free terus kan ini?
1: Iya. Enggak, tanggal 4-5 saya enggak bisa.
0: Oh, tanggal sudah 4, kembali.
1: Itu
0: oh iya ada acara
1: yang kelas itu. Terus minggunya ada arisan. Nanti jam berapa enggak tahu, tapi kan ada arisan keluarga gitu loh.
0: Kalau besok 1-2 itu Rara agak ini ya, karena Nova kan daftar ulang Bunda, jadi masih ngatur waktu. Nanti kita calling-callingan lagi deh.
1: Iya pokoknya.
0: Siap.
1: Pak Reti Mimbo masuk Pak.
0: Monggo silakan.
1: Aku lagunya apa ya?
0: Apa ya Bunda?
1: Bunda pakai anu kaos merah ini.
0: Oh, kaos merah. Adanya baju merah, kaos merahnya kagak ada.
1: Nah, okay. Ya itu pokoknya
0: baju merah.
1: Ya,
0: boleh.
1: Ya duduk ya, tempatnya kemarin Bunda duduk itu.
0: Oh, di gazebo depan ya, di gazebo di joglo depan.
1: Iya. Iya, di kursinya ya itu.
0: Oh. Waduh, enak ya, sore-sore.
1: Kayak kemarin di gang itu.
0: Sore-sore asik ya di sana ya.
1: Ya, sambil melihat orang lewat itu.
0: Nah, menikmati suasana sawah di sore hari.
1: Ya, lagunya itu ya.
0: Boleh Bunda.
1: Salam buat dirimu tetap cantik.
0: Amin, terima kasih. Amin.
1: Lihat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan itu cocok.
0: Siap. Insya Allah.
1: Apa itu? Kemarin Bunda guntingannya Bunda itu. Mudah-mudahan cocok gitu loh.
0: Hair stylingnya Bunda luar biasa.
1: Hair stylingnya. Lah ya Mbak Atin itu tak anu, nanti kalau mau hair styling, Bunda ke studio bawa gunting sama kip nggak apa-apa Mbak. Bunda gitu. Pokoknya salamnya buat semuanya aja karena
0: semuanya.
1: Udah banyak bercanda ya.
0: Siap Bunda.
1: Buat dirimu sehat selalu.
0: Amin Bunda.
1: Buat novelnya sukses pokoknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bagi nusa bangsa,
0: amin.
1: Keluarga orang tua.
0: Amin.
1: Tercinta.
0: Amin.
1: Lagunya tak tunggu ya.
0: Boleh Bunda.
1: Yuk gereng.
0: Dari Tangkil ada Bunda Natalia yang sudah ikut bergabung. Terima kasih ya Bundaku sayang ya. Kemarin tuh meluangkan waktu untuk motongin rambutnya Rara. Hair styling gitu. Luar biasa, aku jadi pangkling sama mukaku sendiri karena dipercantik sama Bunda. Makasih Bundaku sayang, pokoknya berkah barokah buat Bunda, bisa menjadi berkat untuk keluarga tercinta, penuh dengan kebahagiaan, rezeki melimpah, kesehatan dan juga suksesnya. Amin. Lanjut lagi penelpon 890799. Boleh, ada siapakah di sana? Selamat sore LPPL Buana Asri. Wah, apa kabar? Terima kasih. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kemarin itu baru rekod ya Mbak untuk pengajian itu santunan anak yatim piatu juga doa apa. Jadi repot sekali.
0: Oh, pantesan jarang masuk. Tapi sehat ya.
2: Oh, ya alhamdulillah sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Ya karena perkiraan dana 80-an ya Mbak. 80-an. Ya anak yatim piatu itu 200, 200 kali juga. Ya sekitar itu 80-an tuh Pak. Ya yang penting kita bisa itu aja.
0: Iya, amin. Lancar Mas, untuk acaranya.
2: Malam dulu, sore jumpa. Mudah-mudahan di sore hari ini selalu sehat Pak. Ya.
0: Amin.
2: Potong aku di benar Natali ya Pak. Ini rambut depannya saya loh Mbak.
0: Bunda bisa menerima ini, cowok enggak Bunda?
2: Ini rambut tuan Mbak, rambut tuan kurang lebih 60% ya Mbak.
0: Oh gitu ya.
2: Itu di atas pantat Pak. Baru waktu aku kemarin ke sana itu kan masih biasa. Baru 2 tahun segini panjangnya. padang itu antara anak perempuan buah cukur kono pas saiki wong lanang iki ngene iki rambutnya dodo kabeh. Lagunya EOE ya, Bang.
0: EOE boleh.
2: Ya, Natali itu tenan Natali aja, tenan Natali, tenan sehat semuanya.
0: Amin.
2: Natali kan sering di Jogja, tempat di Jogja. Ya mudah-mudahan semuanya pokoknya keluarga selalu sehat semuanya.
0: Amin.
2: Baca ya, Mbak waktu itu sudah mendesa, mudah-mudahan nanti diputar. Makasih waktunya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Jegreng. Dari Pak RT Membo yang barusan ikut bergabung di Tanon ya. Saya selalu Pak RT, salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia juga ya. Nanti lagunya Ewe bisa ditunggu, disiapin sama Rara. Penelpon lagi silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri. Oh cantik, monggo bunda.
3: Cantik juga.
0: Oh, sehat-sehat selalu bundaku sayang.
3: Amin, doa
0: sama. Wah luar biasa. Kemarin Rara lewat ini apa? Tempatnya bunda, tapi mau mampir tuh jadi apa ya namanya ya? Iya enggak tutupan soalnya. Aku ke tempatnya ini bunda, ke tempatnya bunda Meme pinjem baju, ke tempatnya Mbak Iin.
3: Bunda
0: Kidule. Makanya rumahnya sini iya, tepatnya mana ya? Ini bener apa salah ya?
3: Ya kapan Mbak Rara waktu itu?
0: Kapan ya? Nopal perpisahan kemarin bunda, pinjem baju di situ. Ternyata waktu ini nanya-nanya, anu ke dimana di Buana Asri? Apa ibu U juga monitor? Oh iya monitor siapa? Bunda Meme. Walah.
3: Sudah dikembalikan belum?
0: Sudah bunda. Oh gitu ya. Aku tuh jadi ini bunda yang ini sebelahnya pas gang ini bunda.
3: Itu kan keluar dari Kidul terus ya gang itu gang Kidule.
0: Sampingnya pas kan? Yang nomor berapa dari gang masuk?
3: Yang ada dekat pos kamring.
0: Oh, yang ini sendiri.
3: Ya,
0: pojokan sendiri. Oh, iya. Insyaallah nanti pas ke situ lagi kalau pas pinjem lagi mampir namanya pun.
3: Amin. Ya itu rumahku ya pos kamring situ.
0: Iya, ya. Waduh, luar biasa deh. Ini ya, cantik ramah gitu Mbak Iin.
3: Iya, kecil
0: mungil. Ya. Aduh, imut-imut banget.
3: Sekarang sudah kuliah loh itu yang
0: pas. Oh iya. Oh, yang di Semarang itu.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kakaknya itu, mamahnya itu. Ya, aku baru mau bilang gini, akhirnya ketemu juga sama Mbak Rara.
0: Akhirnya kita ketemu juga.
3: Lama bisa masuk soalnya.
0: Oh, gitu, Bunda.
3: Tugasnya kan sore terus.
0: Betul. Kebanyakan sore. Kalau pas pagi juga enggak buka on air ya, Bunda.
3: Ya, kadang-kadang kapan ya itu ya mau masuk juga enggak bisa.
0: Kalah. Waktunya habis.
3: Kene mlakune tumuk kono but gitu.
0: Kalah cepat sama yang lain. Sudahlah, pasrah. Aku dan dirimu. Oh, aku dan bunda berarti. Lah kan aku jadi gojek gacek bunda. Iya apa enggak? Iya apa enggak?
3: Marah itu bisa marah gacek
0: gojek. Nah iya. Ini bos apa gojek gacek? Soalnya juga baru tahu tuh itu pas kesana itu pas sekitar isya bunda, jadi sudah malam.
3: Malam ya.
0: Iya. Dan dia baru tahunya itu. Oh ternyata itu ini loh gang sebelah. Oh gang sebelah mana ya?
3: Ketemu sama bunda Meme.
0: Ketemu. Ketemu sama bunda Meme tapi pas yang pas ininya pas pinjemnya.
3: Oh, gitu. Salamnya
0: Dapat semuanya. Betul.
3: Makanya kalau kos-kos itu kan telang loro toh Mbak jamnya.
0: Iya. Adzan sama berita.
3: Iya, lah ya. Dua-dua kali sama Isa nanti ya. Wis waktune titik. Aku yo rasa oke-oke.
0: Siap, Bunda.
3: Kehendikan dibasake dhewe.
0: Oke, itu basake, enggak apa-apa.
3: Aku rasa kakek ngomong.
0: Weh, jangan. Sama-sama Bunda. Terima kasih.
3: Yuk
0: gereng. Terima kasih untuk Bunda Yasman yang ada di Taman Nasri. Sementara informasi untuk Anda, hari ini azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.33. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 dan tepat di waktu sekarang. Baik mitra bunyi pendengar, untuk sementara waktu landphone, SMS, juga line WhatsApp-nya Rara tutup sebentar ya. Bersama-sama kita simak kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya. Landphone, SMS, WhatsApp nanti akan terbuka untuk lagi selepas kumandang azan maghrib. Jangan sampai bergeser, tetap bersama Rara di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Seragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kala Bisplay 94.7 Wenasri
1: FM. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
5: Ono sayur, ono woh-wohan.
4: Nang iki kok padha rep kabeh ya, Pak? Apik lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek li to, yen nyandang nganggu.

Terima kasih untuk ini masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Untuk hari menjalankannya, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kebersamaan di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus untuk hari ini ya mitra Buana dan pendengar. Tadi sudah hadirkan juga nih selepas azan maghrib ada baju merah, ini spesial untuk Bunda Natalia yang ada di Tangkil. Terima kasih Bunda tadi sudah ikut bergabung ya, lagunya juga sudah hadirkan. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan petang hari ini bersama dengan keluarga tercinta Bunda. Sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia ya Bunda. Sementara selepas baju merah tadi ada EOW. Nah kalau EOW ini request dari Pak RT Membo yang ada di Tanon. Apa kabar Pak RT, sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia juga. Lagu yang di request sudah Rara hadirkan ya. Selanjutnya kali ini kita akan ketemu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Karena tadi sudah buka untuk penelpon 3 orang ya. Kita ketemu yang ada di line SMS WhatsApp, sudah ikut bergabung juga hari ini. Ada siapa nih? Rara buka. Ada Pak Yon Plastik di Pasar Kemulang, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara Anggita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gemolong absen dengan lagu Sorak Sorgumba. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada Mbak Rara. Selamat bertugas ya dan saya selalu dari Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng. Yugreng juga, terima kasih untuk Pak Yon yang ada di Pasar Gemolong. Saya selalu, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Dan laris manis Tanjung Kimbul untuk usaha plastiknya ya Pak Yon ya. Lagunya Sorak Sorgum bisa ditunggu Pak Yon, nanti bisa diantrikan dulu sama Rara. Terima kasih untuk Pak Yon Plastik yang di Pasar Gemolong. Kemudian ada Kalakus Plus, selamat petang dari Bapak Jasmino. Requestnya Kereta Api Pagi. Salamnya untuk Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari. Untuk yang siar sukses selalu. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk Bapak Jasmino yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia juga ya Pak Jasmino ya. Lagunya juga sama nih, Rara antrikan dulu, bisa disimak nanti ya. Eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bomati Masaran, apa kabar? Dari Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagunya Keroncongku Bertemu. Salamnya buat semua pecinta Kuspes tanpa terkecuali. Yugreng. Padahal lagunya diganti aja Tembang Asmara Mbak. Terima kasih. Sama-sama yangnya di Afnan yang ada di Bumati Masaran, sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia juga ya. Lagunya bisa diantrikan nanti ya, bisa disimak sesuai dengan antriannya. Terima kasih. Salam sejahtera keluarga, salam buat Uti, salam buat di Afnan, salam buat di Emita juga. Kemudian apa kabar nih yang baru pulang dari Jakarta? Adik Nona Adelia, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karla, selamat malam nih The Land of Java Man. Wah, cantik sayang. Nona hadir ya kakak ya. Karla, gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat. Rindu versi Melayu, tolong di play ya. Spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Untuk semua mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Karla, selamat tugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati ya kak ya. Aku pamit TPK dulu. Bunda yang stay tune nih, terima kasih Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk adik Nona Adelia yang ada di Boyolali ya. Barusan pulang nih kemarin dari Jakarta, dari saudaranya gitu ya. Selamat menikmati liburan sayang. Selamat berapa saja, selamat TPK juga. Sehat selalu, salam buat Bunda ya sayang ya. Lagunya juga sama, diantrikan dulu nih sama Rara, nanti bisa disimak untuk tembangnya. Terima kasih untuk line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Kita ketemu dengan tembang karena antriannya lumayan panjang.

Nanti habis ini kita ketemu yang ada di landphone ya. Bisa ditunggu dulu untuk landphonenya. Karena masih ada satu lagu yang tadi belum terputarkan. Request dari Bunda, Bunda Yasman. Bunda Yasman di Taman Asri, apa kabar? Selamat petang untuk bundaku sayang. Aku dan dirimu Bunda, yang tadi yang di request ya. Betul ya Bunda. Karena sudah siapkan dari tadi nih, baru sempat keputar nih Bunda. Spesial untuk Bunda Yasman beserta keluarga yang ada di Taman Asri. Aku dan dirimu.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumonggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Selamat datang menjelang malam untuk Pak Yun Plastik yang ada di Pasar Gembolong. Apa kabar Pak Yun? Sehat selalu ya Pak Yun. Semoga masih terus setia. Ini lagu sudah Rara hadirkan nih, Sora Sorgungnya. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja untuk Pak Yun Plastik beserta keluarga di kesempatan malam hari ini. Lanjut, yang ada di landphone ada siapakah yang mau ikut bergabung? 890799. Selamat malam LPPL Gwana Asri.
1: Selamat malam. Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Ayo, siapa? Ini ada Mbak Rara ya.
0: Iya, betul.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa Pak Sarbini?
1: Gadis Dusun.
0: Gadis Dusun, boleh.
1: Pamit Bapak Pono, Pak Yan Patik, Pak Heroni. Terus Mbak WS, Mbak Rus, Bu Natali, buat semua monitor tanpa kecuali.
0: Ya,
1: terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yuk,
0: dari Pelupuh, ada Pak Sarbini yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu Pak Sarbini, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Gadis Dusun sudah ada di list juga, nanti bisa disimak untuk tembangnya, diantrikan dulu. Menelpon lagi silahkan, 890799. Selamat malam, LPPL Buana Asri.
2: Saluran informasi dalam
0: aksi yang sama. Wah, cantik. Alhamdulillah sehat. Karo sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi kayaknya aku gak semangat nih, kenapa ini?
2: Oh, seperti itu ya. Lagi
0: belum
2: fit banget ini Mbak.
0: Yang kemarin padahal sudah terdengar ini loh, apa namanya, lebih semangat, lebih jelas. Ini agak melempem lagi.
2: Iya, capek mungkin Mbak Rara.
0: Oh gitu ya. Mari, jangan capek-capek ya, dulu.
2: Kalian seragam ya.
0: Oh gitu.
2: Mampir ke rumah Mbak Rara nggak jadi. Adalah itu makan gado-gado di Pangali.
0: Kenapa nggak mampir?
2: Ya sebenarnya sih ada kontaknya Mbak Rara, tapi itu nggak mau anak-anak sama ponakan kan bernal.
0: Oh gitu.
2: Akan kampal dulu main ke rumah. Saudara kan ada yang dapat sana.
0: Oh gitu.
2: Lahiran yang ngopin terus sama... Kebetulan adik yang dari Semarang ke Boyolali, bulan-bulan ke Sragen gitu.
0: Oh gitu. Terus, rame-rame.
2: Yang siaran pagian Mas Irfan. Siang Mbak Dewi sudah pernah ketemu Mbak Dewi. Kirain ada Mbak Rara gitu. Mas Dewi nggak apa-apa, tapi kalau Mas Dewi sore nggak berani mampir kan cowok. Kakak ini mampir ya kak, mana tahu pun kok kapan-kapan berani dewe gitu.
0: Oh gitu.
2: Yang bawa kan kakak, yang petir, kemudian tamputa gitu, adik kan nggak bisa. Jadinya pas adik kesini, udah beneran bawa gerobak, beneran keseragam gitu.
0: Kenapa nggak mampir ya ke rumah deket loh?
2: Padahal makan gado-gado Bang
0: Ali. Iya, paling berapa sebenernya meter dari situ, deket.
2: Deket rumah Mbak Rara.
0: Betul.
2: Yang itu Mbak Rara, rumahnya yang di Ngrambal itu yang deket sebelah kali itu Mbak Rara.
0: Oh, sebelah kali mana ya?
2: Pokoknya di situ rumahnya gitu. Orang tetangga sini masih ponakan dapet tanah gitu.
0: Oh gitu.
2: Lahiran nengokin. Yang kemarin Kak Rosakit kan kesini nengokin sama suaminya.
0: Gitu. Gantian ya.
2: Di situ terus renang ke Gunggrit.
0: Iya.
2: Terus muter-muter di situ. Pulang malam sampai rumah jam 10 mampir ke Gunung Kemukus juga lihat lampu malam-malam.
0: Oh, cantik ya. Kalau Kemukus malam kelihatan lebih apa namanya syahdu gitu.
2: Syahdu kerlap-kerlip gitu. Terus 12 pulang satu ekor.
0: Oh gitu.
2: Terus kemarin muter di Sragen.
0: Betul tuh mah, dari barat kemudian ke utara terus ke timur terus ke utara lagi.
2: Iya, mau ke mampir ke bundaku nggak jadi.
0: Wah, ke Bunda berarti ke selatan.
2: Kata Cik Rara gini, halo Bun, kapan-kapan wae lah dolannya, sekarang jalan-jalan mumpung libur gitu.
0: Jalan-jalan dulu.
2: Ke studio kan nggak ada Kak Rara, katanya mau ketemu siapa, Mbak Dewi sudah pernah. Sebenarnya kepengennya ada Mbak Rara, Pak Mas Dwi, apa Mbak Iva gitu kan.
0: Tapi jarang kalau bisa ngumpul bareng itu, kalau nggak pas hari kerja susah.
2: Kemarin adanya pas lewat depan studio Mas Dwi, jadi nggak mampir.
0: Sendiri malam, juga, biasanya kalau iya kalau hari libur sendiri.
2: Nggak ada orang, cuman Mas Dwi kan ini stay tune di mobil itu ya.
0: Dengerin di radionya.
2: Jadi mampir lah, malu gitu.
0: Nah, kemarin harus libur, jadi di rumah kemarin
2: iya,
0: sebenarnya.
2: Mbak Nana gini, mampir dah, ayo kita ke rumahnya Mbak Rara bareng-bareng lah. Yang diajak nggak mau, ya udah. Anak-anak nggak mau, ponakan nggak mau.
0: Mau jalan-jalan nah, dulu ya. Gak apa-apa, nanti kapan-kapan ya bisa mampir ya.
2: Ponakan kan masih kecil tuh Mbak Rara, kelas 2 SD, jadi agak gitu.
0: Soalnya gak sabar mau berenang.
2: Mau berenang Mbak Rara sehat ya. Pokoknya sehat selalu buat Mbak
0: Amin.
2: Rara, tetap semangat.
0: Amin.
2: Segala urusannya
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
2: Terus lagunya Gandul Adik Nona.
0: Adik Nona tadi apa ya? Lagu Rindu ya?
2: Kayaknya Rindu versi Melayu gitu tadi.
0: Rindu betul.
2: Orang ini radio mari-mari juga gak kumatiin, takut ketinggalan berapa.
0: Dengerin terus berarti ya. Aduh luar biasa.
2: Pasti mau komen itu pas yang wajahnya berubah, katanya habis di apa itu doa sama
0: Bunda Natali, betul.
2: Seperti apa sih, coba PP-nya diganti gitu. Kalau kangen Mbak Rara, boleh lihat itu foto di PP-nya.
0: Oh gitu.
2: Kalau Kak Resma yang penting ada, walaupun nggak calling-calling, suatu saat nanti butuh main ke Seragen kan bisa.
0: Siap, betul. Monggo silakan.
2: Yang penting ada di kontak gitu. Untuk salamnya buat semuanya tadi
0: bersemuanya.
2: Yang Kartini ya.
0: Betul.
2: Terima kasih Jawilannya. Oke, sehat selalu. Salamnya buat semua mitra Buana yang
0: Amin.
2: Malam Betun, tetap semangat. Semoga sehat semua.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Rara.
0: Sama-sama Karo.
2: Minta maaf ya.
0: Sama-sama Karo.
2: Hati-hati.
0: Siap. Terima kasih doanya. Amin.
2: Urusannya.
0: Amin.
2: Genova, semoga dapat sekolahan yang diinginkan.
0: Amin.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Ketemu,
0: betul. Padahal tinggal berapa langkah lagi, tapi belum dipertemukan.
2: Iya, makanya di situ lama padahal Mbak Rara orang nungguin anak-anak mak meswemen gitu.
0: Harusnya calling-calling ya. Mbak Rara kesini dong gitu.
2: Yang rodok susah itu kakak, susah.
0: Oh gitu.
2: Kakaknya Cik Rara yang cowok, anaknya Bunda yang cowok itu. Namanya udah besar ya lah, mampir-mampir kesuwen gitu. Mampir gawanan dewe gitu. Terima kasih ya Mbak Rara.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk reng. Dari Boyolali ada Karos, cepat sehat ya Karos ya. Ini suaranya melempem lagi nih, kemarin sudah renyah loh suaranya, sudah kriuk gitu suaranya. Nanti bisa ditunggu lagunya sama kayak Denona ya, Rindu versi Melayu. Menelpon lagi silahkan, 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
3: Jalan Obja Pamen.
0: Bagus. Waduh, ini udah lama enggak gabung
3: sore,
0: juga nih.
3: Selamat
0: sore. Sehat Pak Eko?
3: Alhamdulillah Mbak Rara.
0: Alhamdulillah.
3: Ini bisa onare kalau sudah dikirim pulsa. Enggak tutup.
0: Oh gitu.
3: Enggak
0: apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Rezeki keluarga sehat. Alhamdulillah.
3: Lagunya pasti nanti sudah ngantri.
0: Iya tuh, antriannya lumayan.
3: Nunut saja ya, Mbak.
0: Nunut saja. Boleh.
3: Yang mau diputar.
0: Siap.
3: Salamnya untuk Mbak Rara dulu.
0: Terima kasih.
3: Selamat tugas semua. Semoga enggak lekas capek ya, Mbak Rara.
0: Amin.
3: Terus untuk Bunda Rosadi, terus Bunda Suradi,
0: Bunda Suradi,
3: Bunda Lasmiati dan Pak Roman.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Martini. Ayo, Mbak. On air. Ya, dan bunda-bunda semuanya ya, Mbak.
0: Bunda-bunda semuanya.
3: Terus, Pak RT Membo. Pak Karbini. Semua bapak-bapak dan mas-mas.
0: Semua bapak dan juga mas-masnya.
3: Semua monitor. Mbak.
0: Semuanya.
3: Untuk Mbak Rara, sehat selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga tercinta.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih, Mbak Rara.
0: Kembali kasih, Pak Eko. Waalaikumsalam.
3: Yugreng.
0: Nah, kalau ini dari Gondang, ada Pak Eko. Sudah ikut berhubung. Bapaknya Mas Eko sebenarnya, bukan Pak Eko. Saya selalu ya. Salam sehat untuk keluarga. Gak apa-apa, Bapak. Yang penting selalu setia menyimak Buana Asri, Pak. Meskipun gak on air gitu ya. Salam sejahtera, selalu sehat, bahagia untuk bapaknya Mas Eko dan juga keluarga. Lagunya ikut saja boleh. Nanti masih ada Kereta Api Pagi, ada Tembang Asmara, ada Rindu, kemudian ada Gadis Dusun yang akan hadirkan. Informasi untuk Anda, hari ini azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47 menit. Azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47 menit. Baik, karena punya kereta api pagi, request tadi yang sudah ada di line SMS WhatsApp. Apa kabar? Selamat malam untuk Bapak Jasmino beserta keluarga. Lagunya sudah siap nih, Pak Jasmino. Monggo silakan. Kereta api pagi setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
4: Pak, kok hari ini jagung Kang Marji? Ijo royo-royo. Terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
5: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
4: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
4: Ya wis, nek ngono dadi cetho saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi super sultan?
8: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
7: Tenane bro, wah seru lho kuwi.
8: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
7: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
9: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Ya Mitra Buana dan pendengar Rara beserta segenap kru Radio Buana Asis Ragin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Rindu yang baru saja Rara hadirkan. Ini spesial untuk Adik Nona Adelia yang ada di Boyolali dan juga ada Kak Ros ya, tetanggaan. Terima kasih sudah ikut bergabung dan sebelum Rara akhiri kebersamaan kita untuk Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus hari ini ya. Ada SMS WhatsApp kah yang belum terbacakan? Oh ada nih, ada Mas Gendro. Eh apa kabar? Mas Gendro, Mbak Mega, Dek Saci, sehat selalu ya. Wah ini udah lama banget gak ikut bergabung nih. Selamat malam Mbak Rara, karena waktu udah mepet. Yang penting absen ya Mbak Rara ya. Waduh, lama tak bergabung, betul. Tapi semangat mengudara. Terima kasih Mas Gendro, salam buat Mbak Mega sayangku, cintaku dan juga Dek Saci. Gimana Dek Saci kabarnya? Masihkah kau menangis bila mendengarkan suara tantemu yang agak-agak cempreng dan apa ya, menggelegar ini? Semoga udah enggak ya sayang ya. Terima kasih Mas Gendro, sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Terima kasih absennya Mas Gendro. Dan di belakangnya Mas Gendro ada Mas Andri Siawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Baru kurang asupan gizi, senyum Kak Rara nih, makanya jadi lemes nih, gak bersemangat Kak Rara. Nah jalan-jalan bawa gerobak boyo aku diajak toh Mbak Ros, jangan ditinggal no. Kan gini-gini aku juga Ros Anjarini lovers gitu. Ikut mengaminkan Mbak Rosku, aku ikut on air juga udah gak cukup ya, udah deh Kak Rara, ikut aja detik demi detik waktu yang berlalu. Terima kasih Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur sudah ikut bergabung ya. Sehat selalu, salam buat Mbah Timbulnya. Dan WhatsApp dari Mas Andri adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kala Kus Plus Kangen Lagu sepesan malam hari ini, edisi hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih yang sudah menemani Rara di lenfon SMS dan WhatsApp ya. Mohon maaf kalau salah kata. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta dengan Warta Berita. Jangan sampai bergeser, Rara akan kembali untuk Anda. Kebersamaan kita sampai jam 8 malam untuk hari ini. Rara kita pamit, selamat malam, jangan sampai bergeser, and you greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
3: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
5: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
6: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
5: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus.

0: Ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya, dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningrat Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
2: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
5: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut.

0: tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
1: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
4: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
5: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
3: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
7: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
6: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
7: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
8: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
7: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
10: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
11: Yang lama kita dengan keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
12: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
13: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler. Itu pesawat reguler dari.
12: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rifki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
15: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
16: Emas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
17: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
16: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
17: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
16: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam dari Lintas Veteran 21 Sragen, Rara Anggita. Penemani Anda untuk kesempatan malam hari ini, Mitra Pernah dan Berdekat. Senin 29 Juni 2026 sampai jam 20 atau jam 8 kita bersama. Untuk info malam, dibuka suara cantik dari Reza Artamevia. Dia di awal jumpa kita untuk malam hari ini, info malam. Informasi pertama untuk Anda di Info Malam, awali dengan kiat berkendara dan berjalan di malam hari dari hellosehat.com. Mitra Abon Berdengar, untuk tetap aman di malam hari, baik saat bepergian maupun beraktivitas ya, selalu waspada nih terhadap lingkungan di sekitar kita. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita ketahui saat berkendara dan berjalan di malam hari. Yang pertama yang harus kita percaya adalah pencahayaan ya. Pastikan semua lampu kendaraan ini berfungsi optimal nih, Mitra Abon dan Mendengar. Jika berjalan kaki, kenakan pakaian cerah dan reflektif agar mudah terlihat oleh pengendara lain. Kemudian fokus dan waspada ya. Jangan berjalan atau berkendara sambil bermain ponsel. Simpan barang berharga Anda di tempat yang tidak mencolok dan tetap perhatikan situasi jalan. Sementara yang terakhir, hindari rute sepi. Nah ini penting ya, hindari rute sepi. Lebih baik mengambil rute yang sedikit lebih jauh namun terang dan ramai daripada melewati jalan pintas yang gelap dan juga sepi. Nah ini informasi untuk Anda nih, semoga informasinya bermanfaat untuk Anda ya. Dari hellosehat.com, kiat berkendara di malam hari dan juga berjalan di malam hari. Jadi jangan lupa untuk cek kembali pencahayaan kendaraan Anda, fokus dan waspada, serta hindari rute yang sepi. Rara masih menyimpan tips lagi untuk kalian, tapi nanti ya. Menyusul Reza, dia ada Lira dari Stin kita, tapi nanti sesi selanjutnya Rara akan hadirkan untuk Anda setelah sahabat-sahabat kita yang mau lewat ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082 22 0822-6239. Sekali lagi, 0822-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

mengantarkan kita ke menit terakhir ada Club Project Yogyakarta untuk Anda. Dan info terakhir untuk Anda di info malam untuk malam hari ini, mitra Bonan pendengar, dari alodoc.com mengenai kebiasaan sehat yang bisa dilakukan di malam hari. Mitra Bon ya, manfaatkan waktu malam hari bersama keluarga untuk memulai kebiasaan sehat ya. Kebiasaan-kebiasaan malam hari ini tidak merepotkan dan tentunya tidak membutuhkan usaha yang heboh dan juga aktivitas yang malah makin menguras energi kita nih. Namun sebaliknya, justru rutinitas malam ini akan membuat kita tuh relax dan membuat pagi hari kita akan jauh lebih bahagia. Apa sajakah rutinitas malam hari yang ideal untuk kita dan juga keluarga? Yang pertama, Anda bisa memberikan afeksi dan juga kontak fisik bersama pasangan dan juga anak-anak. Hindari makanan berat di malam hari, kemudian meditasi atau solitude time untuk menenangkan pikiran. Lakukan to-do list untuk esok hari, serta atur alarm untuk jam tidur. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan ini akan membuat kita tuh lebih bahagia di pagi harinya nanti. Anda bisa melakukan bersama keluarga ya, Anda bisa memberikan afeksi dan juga kontak fisik bersama pasangan serta anak-anak. Hindari makanan berat di malam hari, meditasi atau solitude time untuk menenangkan pikiran. Lakukan to-do list untuk esok hari serta atur alarm untuk jam tidurnya. Demikian informasi yang terakhir untuk Anda di Info Malam bersama saya Rara Anggita untuk malam hari ini, Senin 29 Juni 2026. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Rara Anggita pamit, terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, sampai ketemu lagi besok. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Bupati Sragen ajak generasi muda lestarikan budaya literasi. Gubernur Lutfi siapkan antisipasi dampak kenaikan BBM, jaga harga pangan tetap terjangkau. Inilah Jateng dalam berita. Selengkapnya saya Mita Rosana.

0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengajak generasi muda Kabupaten Sragen untuk melestarikan budaya literasi sebagai bekal penting dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengajak generasi muda Kabupaten Sragen untuk melestarikan budaya literasi sebagai bekal penting dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Budaya membaca harus menjadi kebiasaan yang ditanamkan sejak dini. Bupati menekankan pentingnya membaca buku yang bermutu dan berkualitas karena buku mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, terstruktur, dan komprehensif dibandingkan informasi yang diperoleh secara instan melalui media digital. Pastikan membaca buku-buku yang bermutu, batasi penggunaan gawai yang informasinya bersifat instan dan dangkal. Menurut Bupati, kebiasaan membaca buku akan melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Dengan wawasan yang luas, generasi muda akan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Sehingga, jika suatu hari nanti menghadapi persoalan, maka dapat memikirkan solusinya secara komprehensif.
2: Untuk adik-adik Bapak yang saat ini yang generasi muda.
3: Saya himbau pada anak-anakku sekalian, generasi muda, pastikan untuk membaca buku-buku yang bermutu. Batasi penggunaan gawai yang informasinya bersifat instan dan dangkal. Membaca buku itu lebih komprehensif, lebih dalam, sehingga kita akan memiliki wawasan yang lebih luas. Sehingga pada satu waktu ketika menghadapi satu persoalan, kita bisa memikirkan solusinya secara lebih komprehensif.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan langkah antisipasi

0: Stabilitas harga Bapok Ting menjadi kunci pengendalian inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD Kabupaten Kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar. Lutfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar. Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan tarif baru BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 kini menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara harga Pertamax Green 95 atau RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Ketepatan data sosial ekonomi masyarakat di Purbalingga masih menjadi PR penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Persoalan ketidaktepatan data masih menjadi PR bagi Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilihat dari masih ditemukan warga yang seharusnya masuk dalam data penerima bantuan tetapi belum tercatat. Sementara ada pula warga yang kondisinya sudah mampu namun masih masuk dalam data penerima bantuan. Hal tersebut dikatakan Sekda Purbalingga Herni Sulasti yang menuturkan bahwa data yang mutakhir dan sesuai kondisi lapangan dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, Pemkab Purbalingga terus mendorong desa dan kelurahan sebagai garda terdepan masif mengusulkan membenahi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN agar semakin akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan pelayanan publik serta berbagai program sosial ekonomi masyarakat. Sekda Herni juga meminta proses pendataan dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi kedekatan pribadi maupun hubungan tertentu. Pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data masyarakat termasuk perubahan kondisi ekonomi, kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk.
2: Ada yang seharusnya masuk belum masuk dan sebaliknya, ada yang seharusnya dia tidak masuk tetapi masuk. Sudah tidak eranya lagi bahwa pendataan ini didasarkan kepada kedekatan baik secara darah, kedekatan secara geografis, kedekatan secara kedudukan, sudah tidak lagi Bapak Ibu. Ketepatan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki. Oleh karena itu, penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis.
1: Sekda Herni kembali menegaskan penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung memastikan tidak ada kendala dalam proses seleksi penerimaan siswa baru di tingkat sekolah dasar. Rama Adiaksa melaporkan.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung memastikan tidak ada kendala dalam proses SPMB tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh manajer SPMB Didikpora Kabupaten Temanggung, Isro Hendar Saputra. Hingga hari terakhir, kepengurusan helpdesk Didikpora hanya berkisar mengenai verifikasi dan validasi atau verval piagam serta pendaftar yang datang dari luar kota. Tahapan selanjutnya adalah daftar ulang yang akan segera dilaksanakan oleh orang tua murid dan siswa yang dipastikan bebas biaya apapun untuk sekolah negeri.
4: Kalau untuk kendala untuk senjang SD itu tidak ada, Mas. Jadi begini, kalau tahun kemarin itu kan ketika pelaksanaan SPMB itu kan server sempat down ya. Tahun ini alhamdulillah lancar dari awal itu sampai sekarang lancar. Dan helpdesk yang dibawa teman-teman itu banyak melayani verval yang dari MI, karena banyak yang tidak diverval oleh MI-nya karena terlambat mungkin ya informasinya di Kemenag, kami sudah berkirim surat tapi mungkin sampai ke satuan pendidikannya agak terlambat. Kemudian yang kedua adalah peserta didik yang berasal dari luar kota. Jadi bukan karena ada permasalahan tapi memang karena memang untuk verifikasi. Data sementara kami belum merekam karena kami masih konsen untuk melayani masyarakat gitu, karena ini hari terakhir kan biasanya itu kan ada perpindahan, misalnya dulu dia masuk ke SDA tetapi di sana dia poinnya kecil kemudian akan dipindah ke SDB gitu.

0: Sekarang itu sepertinya untuk masyarakat nih, wali murid itu tidak ada kendala dalam menggunakan aplikasi, sehingga tidak ada yang datang karena dengan alasan wah ini kok sulit SPB mau mendaftar, itu tidak. Seandainya memang keterbatasan misalnya kemampuan untuk menggunakan, kan sudah dibantu oleh operator TK dan SD. Kalau yang jenjang SD kan sudah 386 sejak tanggal 2 Juni. Setelah ini selesai daftar ulang. Jadi di daftar ulang itu hanya siswa itu cukup datang ke sekolah, kemudian menyatakan bahwa dia itu akan mendaftar di sekolah tersebut dengan membawa persyaratan yang sudah kemarin diuploadnya seperti KK akte gitu, tinggal dibawa ke sekolahnya. Tidak ada biaya dalam pendaftaran ulang, boleh mohon dicatat dan diketahui oleh masyarakat bahwa untuk daftar ulang itu tidak ada biaya daftar ulang, tidak ada biaya untuk pembayaran seragam, tidak ada biaya untuk lain-lain. Pokoknya semuanya tidak ada biaya untuk yang sekolah negeri.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Harga daging ayam ras di kawasan Bancar, Kecamatan Purbalingga mengalami penurunan tajam dalam 2 pekan terakhir. Melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya beli masyarakat membuat harga ayam turun dibandingkan kondisi normal. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
3: Harga daging ayam ras di kawasan Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan harga dalam 2 pekan terakhir. Melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya beli masyarakat membuat harga ayam turun dibandingkan kondisi normal. Pedagang daging ayam ras di Pasar Baduk Bancar, Nur Fitri mengatakan, dalam sepekan terakhir ia menurunkan harga jual ayam dari Rp36.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Fitri menilai lesunya permintaan saat ini dipengaruhi perubahan prioritas pengeluaran masyarakat, yakni menjelang tahun ajaran baru, banyak keluarga lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan pendidikan dibandingkan konsumsi rumah tangga. Meski harga mengalami penurunan dan daya beli masyarakat melemah, Fitri mengaku volume penjualannya masih relatif stabil. Dalam sehari, ia masih mampu menjual sekitar 70 hingga 75 kg daging ayam ras.
4: Kalau aku sih jual hari ini 33, 34. Ya tergantung sih, kalau kebakulan ya beda-beda gitu ya. Soalnya kalau buat eceran segitu. Ini kurang lebih semingguan ini ya udah mulai turun yang agak ini rendah ini ya. Tergantung juga yang diminta, misalnya dia mintanya paha aja, dada aja, campur, sayap, itu kan kadang harganya juga berbeda. Pasaran lagi kayak gini ya, pasar global lagi turun drastis emang harganya. Di bulan-bulan mau anak sekolah itu permintaan agak turun. Soalnya kan anak-anak pada masuk ke sekolah, mungkin lebih mengutamakan untuk sekolah dulu kayak gitu.
3: Berbeda dengan pedagang daging ayam ras yang lain di Bancar Purbalingga, penurunan harga daging ayam ras bahkan turun hingga Rp10.000 per kilogram yang sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir. Penjual daging ayam ras di Kelurahan Bancar, Kunto Diah, mengatakan saat ini harga daging ayam bagian dada hanya Rp30.000 per kilogram, sedangkan bagian lainnya dijual Rp29.000 per kilogram. Padahal biasanya harga berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Anjloknya harga dikatakan dia turut berdampak pada volume penjualan yang biasanya mampu menjual antara 1,5 hingga 2 kuintal daging ayam ras per hari, kini penjualannya hanya berkisar 1 kuintal per hari. Menurut dia, kondisi yang terjadi saat ini menjadi penurunan harga paling parah dalam 2 tahun terakhir. Padahal, periode pasca Idul Adha biasanya masih diwarnai berbagai kegiatan hajatan yang berpotensi meningkatkan permintaan daging ayam.
5: Harga ayam saya jualnya yang dadanya 30, hanya 29. Biasanya itu sampai 38-40 lah. Sekitar paling parah ya seminggu ini lah paling parah. Ya sebenarnya 2 minggu terakhir udah mulai turun. Langsur, ada yang sehari kadang 500, kadang 1000 gitu. Kalau turunnya kenapa sih? Biasanya karena stoknya banyak, permintaannya sedikit. Biasa itu ayam itu nggak sampai 3 kilo up, ini banyak banget yang 3 kilo up. Berarti kan permintaannya nggak sebanyak biasanya, nggak sampai keluar.
3: Dia berharap kondisi pasar segera membaik agar harga kembali stabil dan tidak terus menekan margin keuntungan pedagang daging ayam ras. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Temanggung kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Catatan ini sekaligus melanjutkan laporan administrasi keuangan daerah yang dinilai wajar secara berturut-turut selama 14 tahun terakhir. Penyerahan laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi Harahmatullah kepada Bupati Temanggung Agus Setiawan di auditorium kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Jateng Kota Semarang. Dalam hal ini, Bupati Temanggung Agus Setiawan menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan kerja keras seluruh aparatur sipil negara atau ASN, serta dukungan masyarakat yang ikut mengawal tata kelola anggaran daerah. Hal ini dikatakan sebagai tanggung jawab yang berat, sekaligus bahan evaluasi serta motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kepala BPK Republik Indonesia, Perwakilan Jateng, Ahmad Lutfi Harahmatullah mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini tersebut. Opini WTP diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
8: The Land of Java Men.
9: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
10: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
11: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
12: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz. Buanasri FM serta live streaming www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar malam hari ini ya, hari Senin 29 Juni 2026, kali ini Irwan Permadi menyapa dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana serta saudara pendengar, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irwan Permadi buka atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339507. Di awal jumpa, Madu Tuba koleksi dari Inul Daratista sudah Irfan Permadi hadirkan. Dan tentunya juga sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Nona Adelia di Cepu Andong Boyolali. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam The Land of Java Man, kawasan Cepu Andong Boyolali, stay tune ya. Kak Irfan apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu, amin. Dimudahkan segalanya saat jumpa pertama dari Ika Nurjana. Tolong diputerin ya Kak, spesial untuk bundaku. Semoga sehat selalu dan semua Mitra Buana. Salam rehat aja Kak Irfan. Selamat bertugas, semoga gak lekas ngantuk. Terima kasih yuk Greng. Terima kasih kali ini untuk Mbak Nona Delia ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu saat jumpa pertama dari Ika Nurjana. Terima kasih, sehat selalu untuk Mbak Nona Delia dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Kak Ros nih. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga nih The Land of Java Man, Kligombo Yolali hadir. Mas Irfan, pripun kabar ya? Alhamdulillah baik. Bukan tak mampu dari Mega Mustika, diolong diputar ya Mas. Salamnya untuk semuanya yang di Buanasri. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat. Semoga gak lekas ngantuk, salam sehat bahagia selalu. Sukses tanpa batas, terima kasih yuk Gren. Baik, terima kasih kali ini untuk Kak Ros ya. Sebuah lagu Bukan Tak Mampu dari Mega Mustika ya. Coba Irfan Permadi carikan dulu nih. Ini adanya dari Mirnawati. Nanti ikut aja ya untuk Mbak Ros ya. Lagunya nanti dari Mirnawati ini adanya ya. Terima kasih untuk Kak Ros. Sehat selalu untuk Kak Ros dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Waduh, sudah turun ini. Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya ya, baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339507. 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, selamat kontak malam, Mas Irfan Permadi.
0: Halo, halo Pak D, bagaimana halo, kabarnya ah. Ini?
1: Minta lagu Mas.
0: Apa lagunya?
1: Anu, Panem Bromo.
0: Oh, ini dangdut.
1: Ini dangdut dong?
0: Iya.
1: Oh, ini dangdut dong?
0: Iya.
1: Oh, anu raja, anggur merah.
0: Anggur merah, oke.
1: Okay. Kalau sekira kita bersari. Salamnya buat Mbak Ros, Pak Ian Pasik,
0: boleh, Pak Kono, boleh, boleh.
1: Yang ada di gundang tadi, Pak Mas Joko, Mas Roni, Pak Kono, buat semua monitor tanpa kecuali Mas.
0: Boleh.
1: Sambil lihat sepak bola.
0: Oke.
1: Okay. Sian, terima kasih.
0: Siap.
1: Yuk,
0: Greng. Yuk, Greng. Baik, terima kasih untuk Pak Disar Bini ya, sudah menyapa Irfan. Ini kalau dilihat dari suaranya, beliaunya sudah sehat bugar nih, sudah sehat semuanya ini. Terima kasih untuk Pak Disar Bini ya, semoga selalu sehat terus, dilancarkan rezekinya terus ya, amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, kita jeda sebentar ya. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Nona Delia, sebuah lagu saat jumpa pertama dari Ikan Urjana, dilanjutkan dengan Mbak Rusni, Bukan Tak Mampu dari Mirnawati untuk Mbak Rus tentunya. Untuk Mitra Buana dari kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar saat jumpa pertama dari Ikan Urjana siap menyapa kita. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
3: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Pak Desarbini, Anggur Merah dari Megizet, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bunda Ismi di Palom Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Nak Irfan bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Bunda bagaimana ini kabarnya? Nah Irfan, izinkan Bunda menyapa dengan antara teman dan kasih dari Gitalis kalau ada. Kalau nggak ada, Riza Umami juga nggak apa-apa. Salam-salam untuk semuanya yang ada di mana saja, yang pendengar setia Buana Asri, terutama lagu-lagu dangdut. Salam sehat dari Bunda untuk kalian semua. Dan salam juga untuk Bunda-Bunda, Bapak-Bapak, semua pendengar juga. Salam juga untuk saudaraku yang ada di Sumatera, yang ada di Nusa Tenggara juga, dan yang ada di Semarang. Selamat malam, salam sehat juga untuk Mas Irfan, salam sehat juga dari Bunda. Sukses terus untuk Mas Irfan dan seluruh keluarga besar. Lagunya Bunda tunggu lo ya. Terima kasih yuk keren. Terima kasih untuk Bunda Ismi ya. Sebuah lagu nanti antara teman dan kasih dari Gitalis boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Pak Rohman di Kepohwono Tologondang kali ini. Selamat malam Mas Irfan, mau request rupiah dari Bang Roma Irama. Salamnya buat Mbak Martini Strawberry, Kak Ros, Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Nino, Mbak Wir, Dahlia Hongkong, Pak Eko Bumi Ajing Gundang, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan, Ngawi Jawa Timur, Cak Roto, Pak Yon Plastik, Mas Roni Tanggerang juga buat semuanya. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, sehat, semangat selalu, terima kasih. Yuk greng dari Pak Rohman dan Ibu Lasmiati ke Pohwono Tolonggondang. Terima kasih untuk Pak Rohman dan Ibu ya. Sebuah lagu rupiah dari Bang Haji Roma Irama boleh dinantikan. Sehat selalu tentunya untuk Pak Rohman dan Ibu. Lagunya boleh dinantikan. Terima kasih sekali lagi. Di belakangnya Pak Rohman dan Ibu, kali ini ada WhatsApp masuk kembali dari Bay Elgani. Assalamualaikum Mas Irfan, dari Bay Elgani, dari Boyolali, izin minta lagu Berkelana buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebuah lagu Berkelana coba. Ini kira-kira mau berkelana kemana ini Bay Elgani? Sebuah lagu Berkelana coba, nanti Irfan Permadi carikan dulu ya, semoga ada. Terima kasih untuk Bay Elgani, sehat selalu. Terima kasih Yugre. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo. Selamat malam Mas Irfan, izin baru bisa masuk karena baru pulang kerja. Mau request lagu Tak Berdaya dari Zanca kalau ada Mas. Terima kasih Yugre. Terima kasih untuk Mas Ferry yang ada di Toyogo ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Tak Berdaya dari Zanca. Lagunya nanti boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu Bari Ramadangdut, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, anggur merah dari Maggie Z siap menyapa kita. Dan tentunya dilanjutkan dengan antara teman dan kasih dari kita untuk Bunda Ismi, anggur merah untuk Pak Desarbini. Selamat mendengarkan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
3: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi geloh.
2: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya.
4: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
4: Ojo main-main karo negoro. Koyoto dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
6: Walah, acur jum.
7: Jadi. Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen, Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karang.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Kelana dari Roma Irama, tentunya untuk Mbak Elgani dilanjutkan nanti rupiah dari rupiah terlebih dahulu ya nanti ya. Rupiah terlebih dahulu dari Roma Irama tentunya untuk Pak Rohman dan Ibu, nanti dilanjutkan Kelana dari Roma Irama juga untuk Mbak Elgani. Dan nanti ada juga Tak Berdarah dan Tak Berdaya dari Yanca untuk Mas Ferry. Dan kali ini sudah ada, sebelum Irfan Permadi terima telepon ya, kali ini sudah ada WhatsApp masuk lagi dari Bu Sugi. Assalamualaikum Mas Irfan, saya mau request Ayu Ting Ting yang judulnya Sambalado. Lagu ini untuk para pendengar Buana Asri Sragen. Terima kasih. Untuk Mas Irfan, selamat bersiaran. Semoga acaranya lancar dan menghibur semuanya, dari Bu Sugi di sini Sragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi ya. Sebuah lagu Sambalado. Wah, kali ini malam-malam Sambalado nih, pasti nanti kepedesan. Terima kasih untuk Bu Sugi ya. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya tadi sepertinya ada penelpon masuk nih ya. 890799. Kira-kira dengan siapakah Diko? Dengan siapakah Diko? Di manakah Diko berada? 890799, Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya.
0: Saya di mana?
1: Saya di sini.
0: Saya di sini. Ini kelihatannya Kakak Yasman. Halo Eyang, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
1: Gimana Eyang
0: sih? Nah, iya toh. Penyiarnya ini lupa-lupa ingat. Eyang sendiri. Bagaimana kabarnya ini? Belum dijawab loh.
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa ini?
1: Doa yang sama dulu buatmu.
0: Amin. Amin.
1: Lagunya aku bingung apa ya, Mas ya?
0: Apa?
1: Senyata dari Dewi Persik.
0: Apa judulnya? Indah pada waktunya, boleh.
1: Itu bagus loh ya, kok jarang yang minta ya Mas.
0: Iya, itu bagus lagunya.
1: Bagus terus suaranya kan juga bagus.
0: Iya, Dewi Persik bagus suaranya.
1: Kayak suara aku. Ya, pengen orang ngetengalan kan dialog sendiri.
0: Berarti Eyang bisa goyang gergaji loh.
1: Apa?
0: Kalau suaranya seperti Dewi Persik, berarti Eyang bisa goyang gergaji. Kalau megang gergaji pernah. Salam-salamnya untuk siapa ya?
1: Salam dulu ya. Heeh. Tadi kan belum salam-salam.
0: Boleh.
1: Ini kan waktunya masih toh.
0: Masih.
1: Untuk Bobo Pono.
0: Heeh.
1: Untuk Mas Diar. Untuk Mas Rom. Untuk Mas Bobi Anjasmara.
0: Heeh. Boleh. Jarang muncul. Boleh.
1: Belum masuk ya, Mas ya?
0: Siapa?
1: Bunda Surati.
0: Belum.

0: nanti malam. Biasanya beliaunya di ronda malam ini. Merucut-merucut.
1: Nyenggol-nyenggol
0: sebelah-sebelahnya
1: gitu.
0: Nah ya, merucut-merucut.
1: Terus untuk Bunda Fatimah. Bunda Dali. Bunda Rose.
0: Boleh.
1: Bunda Esmi. Bunda Natali.
0: Oke.
1: Mama Aswa.
0: Boleh.
1: Terus Mbak Martini. Mbak Anik Magru, Mbak Anik yang ada di Teguh Jajar. Juga untuk ini Ibu Bambang tetangga Mas Tapi Taman Sari.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mbak Lastri, kan kalau ini cuma Mbak Lastri sama tetangga juga. Kadang-kadang Bu Yasma nanti salam buat Mas Irfan gitu. Kelihatannya ngefan sama Mas Irfan.
0: Siapa namanya?
1: Mbak Lastri.
0: Oh, Mbak Lastri.
1: Salam Kak Mas Irfan, nanti tak sampaikan.
0: Oh, tetangganya Eyang.
1: Iya.
0: Salam enggak apa-apa.
1: Suruh masuk gitu ya.
0: Iya. Iya, berarti nanti Lastrinya dua.
1: Sama ada juga ya.
0: Ada, yang dari Sragen Kulon.
1: Oh, Sragen Kulon. Salam juga buat Mbak Lastri yang sakit Sragen Kulon.
0: Jangan-jangan sama ini.
1: Ini tetanggaku, Mas.
0: Oh, tetangganya Eyang.
1: Cuma lebih loh ya, 5 jangkah paling.
0: 5 jangkah ke barat?
1: Ke kidul.
0: Oh, ke kidul. Cantik menik-menik.
1: Terus apa tadi, terima kasih bertugas. Soalnya Eyang kan dari sehari tadi kan belum ketawa.
0: Iya.
1: Jadi boleh ibu bunyi
0: saja. Biar ketawa ya, tapi jangan kebablasan loh. Nanti setelah turun udara ketawa terus.
1: Enggak, kesel.
0: Kesel ya. Gak boleh. Kalau menitili jajanan boleh.
1: Boleh. Selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Yuk gereng.
0: Baik, terima kasih untuk Yang Yasman ya, yang ada di Taman Asri. Sudah menyapa Irfan dengan indah pada waktunya. Koleksi dari Dewi Persik. Terima kasih untuk Eyang. Sehat selalu untuk Eyang dan keluarga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, rupiah dari Roma Irama tentunya untuk Pak Rohman dan Ibu, dilanjutkan nanti dengan kelana untuk Mbak Elgani. Untuk Mitra Buana, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya ya, baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Kali ini kita jeda sebentar, rupiah dari Roma Irama siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan di malam hari ini, sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan Mas Ferry Tak Berdaya dari Janca, dilanjutkan dengan Sambalado dari Ayu Ting Ting. Tentunya untuk Bu Sugi, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari mamanya Azwa menyapa Irfan dengan sebuah lagu Selamat Malam dari Vita Mala. Lagunya teruntuk semuanya saja. Terima kasih untuk mamanya Azwa, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mas Bundan di Gebak Keramat, Kontak Malam The Land of Java Man. Malam Mas Irfan Permadi, tolong diputarkan lagu Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab untuk pencinta lagu-lagu dangdut Radio Buana Asri di mana saja berada. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mas Irfan, selamat bertugas. Tetap semangat dan sehat selalu. Amin yuk greng. Amin. Terima kasih sebelumnya ya untuk Mas Bundan, sehat selalu untuk Mas Bundan dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Mas Bunda, nanti apabila masih kebagian waktu ya, akan Irfan Permadi hadirkan. Tapi kalau sudah tidak kebagian waktu, nanti akan Irfan Permadi hadirkan di lain waktu ya. Untuk Mas Bunda, terima kasih. Sehat selalu untuk Mas Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, Tak Berdaya dari Yanca, dilanjutkan dengan Ayu Ting Ting Sambalado, akan Irfan Permadi hadirkan. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya. Masih menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan di kali ini sekaligus Irfan Permadi akan undur diri ya dari acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar malam hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragam dalam berita edisi siar hari Senin 29 Juni 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Senin 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh ASN, pegawai perangkat daerah, dan unsur pemerintahan di lingkungan Pemkab Sragen. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sragen membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Wihaji SAG MPD yang menegaskan bahwa Harganas bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial dan tantangan era digital. Dalam amanat tersebut dijelaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari perubahan global, disrupsi digital, tekanan ekonomi, hingga ancaman terhadap karakter generasi muda. Pemerintah juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah menikmati bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif. Peluang tersebut harus dimanfaatkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kesehatan mental yang baik. Tema Ayah Wajib Hadir pada Harganas tahun ini menjadi ajakan kepada seluruh ayah agar terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Kehadiran ayah tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga melalui kedekatan emosional, perhatian, pendampingan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Menutup sambutannya, Bupati Sragen mengajak seluruh masyarakat menjadikan keluarga sebagai tempat pertama membangun karakter generasi penerus. Mari kita jadikan keluarga sebagai landasan utama dalam membina generasi.
2: Hari Keluarga Nasional ke-33. Hari ini bukan sekedar baris tanggal untuk seremonial, melainkan sebuah jeda kultural dan refleksi nasional. Mari kita tengok kembali rumah kita dan bertanya, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Jika institusi keluarga rapuh, arus zaman ini akan dengan mudah menggilas masa depan mereka. Maka ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional. Ketangguhan keluarga ini berkorelasi linier dengan masa depan Indonesia. Kita sedang berada di jendela peluang historis bonus demografi. Ini merupakan peluang yang bisa melesatkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun kondisi ini bisa berubah menjadi bencana demografi, ledakan pengangguran, dan runtuhnya stabilitas sosial jika ledakan usia produktif ini tidak berkualitas. Oleh karena itu, transformasi kualitas sumber daya manusia tidak boleh ditunda, dan itu tidak dimulai dari bangku sekolah atau dunia kerja, melainkan dari dalam rahim ibu dan pengasuhan. Oleh karena itu, saya menghimbau seluruh orang tua, tangkal semua ancaman ini dari dalam rumah kita sendiri. Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Mari kita bangun keluarga Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter mulia di tengah tantangan era VUCA ini, agar kita siap memetik buah manis bonus demografi dan mewujudkan impian besar Indonesia Emas 2045.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen akan menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi guru selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat menghadiri HUT IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Sragen tahun 2026 beberapa waktu lalu. Bupati meminta Dinas Pendidikan segera menerbitkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan WFH bagi guru jenjang PAUD SD hingga SMP selama peserta didik menjalani libur sekolah. Menurut Bupati, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian kepada para guru sehingga tidak perlu mengajukan izin hanya karena ingin menyesuaikan masa liburan. meski bekerja dari rumah. Bupati menegaskan, seluruh guru tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelayanan pada masa penerimaan murid baru, penyusunan perangkat pembelajaran, serta berbagai persiapan tahun ajaran baru harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Selain memberikan fleksibilitas bagi tenaga pendidik, kebijakan WFH ini juga diharapkan mendukung program efisiensi pemerintah sekaligus mendorong penghematan penggunaan energi di lingkungan pemerintahan.
4: Kemarin kami rapat khusus, salah satunya hadir Ibu Kepala Dinas, saya sampaikan untuk dunia pendidikan, tolong selama masa liburan anak-anak kita dibuatkan surat edaran bahwa gurunya ikut work from home. Jadi SMP, SD, PAUD, selama muridnya libur, gurunya work from home, kecuali dengan ada aktivitas atau pembatasan-pembatasan tertentu. Jadi tidak perlu pura-pura izin hanya karena ingin membatalkan kewajibannya. Jadi Bu Kadis, segera dituntaskan SE-nya, tapi dengan catatan untuk tugas-tugas lain yang memang diamanatkan tidak boleh lalai. Kalau musim penerimaan siswa, ya harus dilayani. Kalau harus mempersiapkan bahan pengajaran untuk tahun ajaran berikutnya, tetap harus dijalani. Nah, nanti diatur sedemikian rupa, tapi prinsipnya work from home untuk juga mendukung program

0: Aningsih.
1: Dalam sambutannya, Direktur RSUD Sukawati Tangan mengatakan peringatan hari jadi kali ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 4 tahun bukanlah perjalanan yang panjang, namun merupakan waktu yang sangat berharga bagi RSUD Sukawati Tangan untuk terus belajar, bertumbuh, dan berbenah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, serta berorientasi pada keselamatan pasien. Dalam kegiatan bakti sosial, telah dilaksanakan pengobatan gratis yang dilayani dokter spesialis dan dokter umum, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta penyaluran 100 paket sembako kepada masyarakat. Pihaknya berharap, di usia yang keempat ini, RSUD Sukawati Tangan mampu terus memberikan pelayanan yang semakin profesional, humanis, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Kami RSUD Sukawati Tangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Seragen. 4 tahun bukanlah perjalanan yang panjang, namun merupakan waktu yang sangat berarti bagi RSUD Sukawati Tangan untuk terus belajar, bertumbuh, dan berbenah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Memperingati hari ulang tahun yang keempat ini, kami tidak ingin sekedar merayakan secara seremonial saja. Kami ingin menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peringatan tahun ini kami wujudkan melalui kegiatan bakti sosial sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Seragen. Desa Banyu Urip, Kecamatan Jenar, kami pilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu wilayah di ujung timur, ujung utara Kabupaten Seragen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan. Kami berharap kehadiran RSUD Sukawati Tangan di wilayah ini dapat semakin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus memperkenalkan beberapa layanan unggulan yang dimiliki oleh RSUD Sukawati Tangan.
1: Sementara itu, Bupati Seragen menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran RSUD Sukawati Tangan atas dedikasi dan capaian yang telah diraih selama 4 tahun terakhir. Semoga ke depan dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Menurut Bupati, pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi produktivitas masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Seragen akan terus mendorong RSUD Sukawati Tangan meningkatkan mutu pelayanan.
3: Kita memperingati hari jadi Rumah Sakit Umum Daerah Sukawati Tangan yang keempat. Alhamdulillah perjalanannya bagus, pelayanannya juga insya Allah bagus. Nah ini kita pertahankan sehingga pelayanan kepada masyarakat Tangan, masyarakat Siminar itu lebih optimal.
4: Karena ini memperingati hari jadi Rumah Sakit Sukawati Tangan yang keempat, kita ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Sukawati Tangan atas kerja kerasnya, atas capaiannya, dan semoga nanti bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Banyu Urip, mohon bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya seluruh fasilitas pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau ada keluhan, ada hal yang dirasa tidak cocok, bisa disampaikan keluhannya supaya nanti bisa segera diperbaiki pelayanannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh garda terdepan pelayanan kesehatan di Kabupaten Seragen.
5: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI melalui Industri Matching Program Ketahanan Pangan mendukung implementasi pilar astacita pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung hari Sabtu, 27 Juni 2026 di Lapangan Dukuh Mayah, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Seragen. Program tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Pemerintah Kabupaten Seragen, Universitas 11 Maret UNS, Bank Indonesia, Pusat Kesehatan Tanah dan Tanaman atau Puskestan, serta pelaku usaha sebagai mitra pemasaran hasil pertanian. Kabupaten Seragen merupakan salah satu penyangga pangan utama di Provinsi Jawa Tengah, dengan menempati peringkat ketiga sebagai daerah penghasil pangan. Wakil Bupati Seragen Haji Suroto mengatakan, ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Wakil Bupati

0: Pati, ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan menjadi syarat penting bagi terwujudnya kedaulatan bangsa. Sejalan dengan program Astacita Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat sektor pertanian melalui program unggulan Sragen Berdikari Pangan. Pemerintah Kabupaten Sragen terus menjalankan berbagai program untuk mendukung ketahanan pangan, di antaranya peningkatan ketersediaan pangan berbasis potensi lokal, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produktivitas padi, jagung, dan kedelai, revitalisasi jaringan irigasi, serta alat mesin pertanian, penerapan pertanian ramah lingkungan, diversifikasi usaha tani, penguatan kelembagaan kelompok tani, hingga perluasan akses pasar melalui pelatihan kewirausahaan dan pembangunan jejaring pemasaran produk. Diharapkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai perguruan tinggi, Bank Indonesia, hingga sektor swasta dapat mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pangan di Kabupaten Sragen.
1: Pilar Astacita yang diselenggarakan kerjasama Universitas 11 Maret beserta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kesehatan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan menjadikan syarat penting kedaulatan bangsa. Sejalan dengan program Astacita pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Sragen dengan program unggulan Sragen Berdikari Pangan. Saya sampaikan betapa pentingnya peran petani di dalam menjaga kedaulatan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal yang penting dalam berkelanjutan kehidupan bagi masyarakat.
0: Sementara, Ketua Bidang 6 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI, Dr. Ariliani mengatakan, program industri matching dirancang untuk memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan petani. Disampaikan bahwa peningkatan produksi harus diikuti dengan kepastian pasar agar hasil panen memberikan nilai tambah bagi petani. Diharapkan, Desa Bendo dapat menjadi percontohan pengembangan industri matching program ketahanan pangan yang nantinya direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat, produktivitas pertanian meningkat, kemiskinan dapat ditekan, dan cita-cita Indonesia emas dapat diwujudkan.
2: Kita industri matching ini harapannya adalah nanti ke depan kita cariin pembeli sehingga Bapak Ibu produksi itu sudah ada yang beli gitu. Nah, jadi ini kita sedang bekerja sama banyak dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa mereka nanti menjadi pembeli, salah satunya ya pembeli beras dan juga industri yang lain. Nah, kita sudah coba ke beberapa tempat yang industri matching ini tidak hanya beras tapi juga produksi pabrikan dari UKM. Kemudian kita berharap kerjasama ini mungkin bisa terus dan Bapak Ibu ini nanti menjadi percontohan di tempat-tempat lain dan kita akan tuliskan ini keberhasilannya seperti apa supaya bisa dicontoh. Kalau seluruh Indonesia bisa seperti Bapak Ibu sekalian, nggak ada kemiskinan. Kemiskinan akan bisa kita turunkan dan kita bisa sejahtera bersama.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, sakmenika pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Ngerencangi panjenengan sakmenika saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen, frekuensi 99.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Dalu menika Irfan Permadi ngerencangi panjenengan wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Senin 29 Juni taun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngerencangi panjenengan sak menika dumugi tabuh 29 mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sak menika sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngaturakan sugeng dalu terus pun dipawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pun dikemawon pinaringan kesehatan kalian sedaya keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, wonten pun dikemawon dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian Sekar Ayong Guyu saking Mbak Endah Laras sakmenika sampun dados Sekar Pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sakmenika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Mbak Ratna Widoro. Sugeng dalu ronda malam, saya request tembang Pengen Nyanding saking Dimas Tejo teruntuk semua monitor RBA. Matur nuwun, saya Mbak Ratna Widoro 37. Jema matur nuwun sangat sama niko kagem Mbak Ratna nggih. Sekarnipun mangke pengen nyanding saking Mas Dimas Tejo nggih saged dipun stantos. Matur nuwun kagem Mbak Ratna lelenggan wonten Widoro. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Mama Sintia lelenggan wonten Sragen ngersake Sekar Ojo Sembrono saking Mas Mantos. Matur nuwun kagem Mama Sintia nggih. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Engkang nomor 3 wonten Mas Ferry, sugeng dalu Mas Irfan, giaran ronda malam nyon Sekar Dalan Tembus saking Mas Aryo Galih Mawon. Sugeng tugas Mas Irfan, yuk greng. Nggih matur nuwun sangat sakmenika kagem Mas Ferry nggih sakaripun mangke Dalan Tembus saking Mas Aryo Galih sakaripun serantos. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Anasri 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 0 0 7. Sakmenika pengen nyanding saking Mas Dimas Tejo kagem Mbak Ratna mangke dipun lajengaken Ojo Sembrono saking Mas Mantos kagem Mama Sintia. Langsung kemawon sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ini para pamirsa, sama niko saat ini pun Irfan Permadi pepanggian kalian Mas Ferry. Sekaripun dalam tembus saking Mas Aryo Gale, salah jengipun, sumonggo yang kembali dereng rekeng akan je. Tase Irfan Permadi serantos, wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 0 7 0 0 utawi SMS uki WhatsApp, wonten 0 8 1 3 3 0 0 0 7. Sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mas Ferry Rumin dalan tembus saking Mas Aryo Gale, sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sampeyan sampun wonten yang Yasman nggih sugeng dalu Mas Irfan yang diputarkan Dumes. Matur nuwun. Nggih matur nuwun sangat sampeyan kagem yang nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Lastri lelenggahan wonten Sragen kulon. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Mugi dereng sayah nggih Mas. Alhamdulillah. Sekedik saya menika. Mas Irfan kepareng badhe nyuwun sekaroso madu saking Mbak Noni Aprilia. Salam katur sedaya mawon, matur nuwun yuk greng. Nggih, matur nuwun sangat sak menika kagem Mbak Lastri sekaripun mangke rasa madu saking Mbak Noni Aprilia saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Reni lelenggahan wonten Toyogo. Sak menika ngersake sekar negara angin saking Mas Deni Cakna. Matur nuwun kagem Mbak Reni, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor sekawan sak menika wonten Bapak Totok lelenggan wonten Masaran. Wilujeng dalu Pas Permadi, wilujeng dalu ugi. Tasih kemutan dalu Mas, alhamdulillah tasih. Seperti biasa untuk menemani lembur malamku, minta tolong Kutut Manggung dihadirkan Mas. Terima kasih, yuk greng. Jih, matur nuwun sanget sak menika kagem Bapak Totok. Sekarnipun mangke Kutut Manggung jih. Saged dipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jih para pamirsa, sak menika sumangga ingkang badhe dereng regengaken jih tasih Irfan Permadi serantos. Wonten lan telepon 0781 1807 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813 1330 00 97. Kagem para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Eyang Yasman sekaripun Dumes sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti.

0: Kumastivakya.
1: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Kimura pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih. Saderengipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Mbak Reni sakaripun negara angin saking Deni Caknan. Mangke dipunlajengaken kutut manggung saking Sunyahni kalian Mas Mantos kagem Bapak Totok. Sakmenika sampun wonten Mbak Nana lenggan wonten Cantel. Assalamualaikum Mas Irfan, waalaikumsalam. Tetap semangat ya Mas, mugi mboten ngantuk tak temenin dari Cantel. Salam buat semuanya yang lembur Mas, semangat selalu. Mas minta lagunya Sumanding. Apa kembang hatiku? Udah puter belum yang Mas Irfan aja. Makasih Mas, maaf bila ada salah kata. Dari aku Mbak Nana, buat temen lembur, makasih bang. Jee matur nuwun sangat sak menika kagem Mbak Nana jee, sekarnipun mangke. Saged dipun santos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyanipun amin ya rabbal alamin. Nggih sakmenika kagem Mbak Nana nggih. Sekarnipun kembang sekarnipun Sumanding kalian kembang atiku boten wonten nggih. Sekarnipun mangke saged dipun serantos utawi nderek kemawon nggih. Matur nuwun kagem Mbak Nana mugi pinaringan sehat sedayanipun amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sakmenika badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Ferry utawi Mbak Reni nggih. Sekarnipun negara angin sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
7: The Land of Java Men.
8: Ya Allah yang maha pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang maha bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Selamat pagi. Aduh, terima kasih ya. Masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk hari ini, Selasa, hari penghujung untuk bulan Juni 2026 di lembar ke-30 untuk pagi hari ini. Terang, kita akan menemani Anda. Kita akan jalan-jalan ke wilayah Kabupaten Sragen ya. Wilayah mana untuk hari ini yang akan kita kunjungi nanti akan radikan untuk Anda. Selama kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati sampai di jam 6 sebelum kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta pagi ini. Menyusul Ria Galih dan juga Agang Sumanding untuk Anda. Ada punya Denok dari Cindy Cynthia dan juga Masa Dewo nih. Jangan sampai bergeser dulu ya, Rara akan mengajak Anda jalan-jalan pagi ini ke wilayah yang ada di Kabupaten Sragen untuk membahas potensi desa dan kecamatan untuk Jelajah Bumi Sukawati pagi hari ini.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tamu undangan ada Lavora dan juga Ratih SDE untuk Anda. Nah, jalan-jalan kita kali ini ke Desa Jati Batur yang ada di Kecamatan Gemolong ya. Kita akan membahas mengenai profil desa di sana. Untuk informasi selengkapnya, Rara hadirkan dari jatibatur.com, Mitra Bunda dan Pendengar.
1: Serah persoyong, kalau sasi wingi aku isi pacarmu, sepul sasi.
0: Mitra Buana dan Pendengar, Desa Jati Batur ini terletak di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 337 hektar dan penduduk lebih dari 3.700 jiwa ya. Desa ini terbagi dalam 13 dusun dan 24 RT. Sebagian besar warga bermata pencaharian di sektor pertanian. Namun, Desa Jati Batur sendiri terus berkembang melalui inovasi dan juga pemberdayaan masyarakat di sana. Potensi alam seperti mata air Sendang Kungerit dimanfaatkan menjadi destinasi wisata unggulan yang kini dilengkapi kolam pemandian, ada juga resto dan juga area rekreasi keluarga ya. Melalui BUMDES Sumber Rezeki, desa juga mengelola usaha air bersih, ada juga internet desa dan juga persewaan pelataran yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara Jati Batur bukan hanya desa dengan tradisi kuat dan juga gotong royong, Mitra Bunda dan Pendengar, tetapi juga desa yang maju, kreatif, serta berkomitmen menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Nah, sementara visi misi dari pemerintah Desa Jati Batur sendiri adalah untuk visinya guyub rukun membangun Jati Batur yang maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk misinya sendiri, yang pertama untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah desa yang kreatif, kemudian aspiratif, bersih, adil, dan transparan. Sementara yang kedua, membangun dan memberdayakan generasi muda yang cerdas, kreatif, sehat, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program Posyandu, Posbindu, dan Pos Kesehatan Desa, PKD. Serta yang keempat, membangun infrastruktur desa untuk menunjang Desa Jati Batur yang maju, meliputi jalan, fasilitas umum, dan juga pertanian. Yang kelima, pengembangan dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan sesuai potensi yang ada di Desa Jati Batur. Dan yang terakhir, misinya adalah membangun dan memberdayakan potensi Desa Jati Batur menuju desa wisata.

untuk Anda yang ingin jalan-jalan ke wilayah Desa Jati Batur, di sana bisa mengunjungi Sendang Kungerit ya. Ini merupakan unggulan di sana nih, menjadi destinasi wisata unggulan ya, yang dilengkapi dengan kolam pemandian, ada resto, di area rekreasi juga ada untuk keluarga dengan harga yang ramah di kantong. Anda juga bisa mengembangkan potensi desa di wilayah Kabupaten Sragen. Nah, demikian tadi jalan-jalan kita pagi ini di wilayah Desa Jati Batur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, untuk Jelajah Bumi Sukawati pagi hari ini. Menyusul tamu undangan dari Laforan juga Rati SDR, punya Niken Salindri, Taman Curug untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Kavita Ning Sinawang mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari ini, Selasa 30 Juli 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, Mitra Buana dan Pendengar untuk mengikuti warta berita ya. Sementara tugas Rara masih akan terus berlanjut menemani Anda sampai di jam 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga jalan-jalan kita kali ini bisa menambah semangat kita untuk membangun Bumi Sukawati ya, untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan membeli produk-produk UMKM dari masyarakat Sragen sendiri dan juga jalan-jalannya ke wilayah kita sendiri gitu ya. Terima kasih kebersamaannya, Rara kita pamit, selamat pagi, semangat selalu, sukses selalu untuk Anda juga ya. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar, Rara Anggita masih menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya. Siap Rara Anggita untuk Anda menemani apapun aktivitas Anda terangkum di Sragen hari ini untuk edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Sementara mengawali jumpa kita untuk pagi ini, Mitra Buana dan pendengar, ada Lord Royals untuk Anda mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan sampai bergeser, informasi akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi, jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Informasi untuk Anda Mitra Buana dan Pendengar mengenai kegiatan atau agenda yang ada di Pemkab Sragen ya. Dan kali ini dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen yang akan menggelar kegiatan penyerahan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni oleh Bupati Sragen yang akan dilaksanakan hari ini Selasa 30 Juni 2026 bertempat di Pendopo Sumunegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Menurut rencana, hari ini akan dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni oleh Bupati Sragen di Pendopo Sumunegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Lebih informasi untuk Anda mengenai agenda Kabupaten Sragen untuk hari ini dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk Sragen hari ini, edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih kebersamaannya, Radang kita pamit, sampai ketemu lagi besok. Semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Senin 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh ASN, pegawai perangkat daerah, dan unsur pemerintahan di lingkungan Pemkab Sragen. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sragen membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Wihaji SAG MPD yang menegaskan bahwa Harganas bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial dan tantangan era digital. Dalam amanat tersebut dijelaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari perubahan global, disrupsi digital, tekanan ekonomi, hingga ancaman terhadap karakter generasi muda. Pemerintah juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah menikmati bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif. Peluang tersebut harus dimanfaatkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kesehatan mental yang baik. Tema Ayah Wajib Hadir pada Harganas tahun ini menjadi ajakan kepada seluruh ayah agar terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Kehadiran ayah tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga melalui kedekatan emosional, perhatian, pendampingan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Menutup sambutannya, Bupati Sragen mengajak seluruh masyarakat menjadikan keluarga sebagai tempat pertama membangun karakter generasi penerus. Mari kita jadikan keluarga sebagai landasan utama dalam membina generasi.
3: Hari Keluarga Nasional ke-33. Hari ini bukan sekedar baris tanggal untuk seremonial, melainkan sebuah jeda kultural dan refleksi nasional. Mari kita tengok kembali rumah kita dan bertanya, sudahkah keluarga